Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: Mo adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi pada adik kakak peminat pun dengan kita semua tak kira di mana saja. Untuk sekarang itu kita berjumpa dengan ruangan bahasa pagi-pagi. Tiap-tiap pagi satu kita boleh berjumpa dan juga boleh mari berkongsi sining di Gelombang FM 95 MHz Sawatajala. Dan juga peminat pun dengan kita tak kira lah di mana saja, minta kita tu sehat walafiat dan juga jaga kesihatan baik-baik. Itu dalam ruangnya bahasa pagi-pagi kita boleh berjumpa setiap pagi satu lah. Tak kira lah pagi satu kita berjumpa, kita nak mari bicara ataupun nak mari berkongsi berita apa saja, lebih-lebih lagi pengaji ataupun belajar dan juga apa-apa saja dah yang kita dapat tahu di Gelombang FM 95 MHz. Dan juga pagi ni Bu dapat ambil tugas untuk mari berkongsi dengan peminat pendengar kita dalam ruangnya bahasa pagi-pagi. Itulah ucap selamat pagi peminat pendengar kita belaka. Apa khabar gatik weh, lagu mana gatik ataupun ada apa nak tanya, nak bincang, nak berkongsi, bolehlah kita telefon mari dah di 073-203-583. Gitu untuk pagi ni, siapa nak dengar anasi ataupun nak dengar apa dia panggil, nak dengar lagu hak pia, bolehlah kita telefon masuk juga. Sekarang itu tak kira peminat kita di atas kereta ataupun di rumah ataupun atas gerai dan juga apa kerja, gitulah untuk kita beri semangat kepada semua, beri semangat kepada semua untuk menunaikan tugas, menunaikan kerja, tak kira kerja apa saja dah. Tengah-tengahnya duk bawa kereta, apa dia panggil konsong, dan juga tengahnya duk tengah jalan-jalan bawa gi anak, apa dia panggil, awak pergi anak berjalan hari cuti. Gitulah untuk pagi ni minta kita tu tak kira lah nak pergi mana pun, minta kita tu jalan dengan selamat dan juga jangan lupa beringat ataupun berhati-hati di jalan raya. Patibat tam kot caracon tu, jangan duk bawa kereta derah, jangan duk main telefon. Gitulah untuk pagi ni dah dalam ruangnya bahasa pagi-pagi pupung ada beberapa hal lah, lebih-lebih lagi belajar gitu, nak mari beri peringatan kepada kanak-kanak dan juga ibu-ibu hak ada anak duk dalam tengah duk belajar. Gitulah untuk pagi ni kita rehat dululah sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua lah. Ada beberapa hal untuk nak mari bicara ataupun nak berkongsi, nak sapa kepada adik-adik peminat. Dan juga sekarang kita rehat dulu sementara untuk ruangnya bahasa pagi-pagi.

kakak peminat pendengar kita saja, tak kiralah di mana saja tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya bahasa pagi-pagi. Gitu peminat pendengar kita, tak kira di mana saja gitulah untuk hari ini tu berpung ada beberapa lah untuk nak beri maklumat ataupun klik lap nak mari bicara, nak mari berganti kepada peminat pendengar kita gitu untuk sekarang ini dah untuk dalam ruangnya bahasa pagi-pagi gitu. Ha-ha pengajian lah lebih-lebih lagi kanak-kanak kita. Apa orang panggil budak-budak tu duduk tengah mengaji, duduk tengah belajar. Gitu untuk hari ini tu hari Sabtu. Ngaji tadika. Tu kalau kalau saman tu cuti hari ini hari Sabtu. Gitulah untuk kita nak mengaji ataupun nak apa orang panggil belajar, kena belajar bersungguh-sungguh, kena mengaji dengan apa orang panggil berhati-hatilah untuk mengikuti ilmu, untuk ambil ilmu kepada guru dan juga kita apa orang panggil orang tua sendiri pun ataupun ibu bapa kita ni kena ambil perhatian, kena ambil perhatian, jaga-jaga ataupun orang panggil atau sangkit petikam, sangkit petikam anak-anak kita tu. Katanya ada kelakuan lagu mana, ada petikam beg mana, dan juga apabila dia belajar ataupun mengaji tu, kita kena tanyalah lagu mana katik, adakah ada belajar dia, ada masalah lagu mana, ada masalah dengan kawan-kawan, dengan sahai-sahai, dan juga lagu mana mengaji, berasanya terlekat di mana, kita orang tua ni pun ataupun ibu bapa kena ambil perhatian, dan juga apa panggil beri semangat kepada anak-anak lebih-lebih lagi hal-hal masalah apa saja, dan juga apa orang panggil kena apa kena tanya dia lah kata lagu mana katik, wasa letih, wasa terlekat di mana, dan juga apa orang panggil kanban tu lebih-lebih lagi pratom dengan matayom sekolah menengah lah gitu, ada kanban, ada ngan ke apa saja tu. Lebih bagi budak-budak lah kena tanya dia kata kanban hari ni guru wigapa katik, dan juga wia ambil apa ulai kaji ataupun tub tuan budrian, tub tuan dia mengaji tu hari ni kata guru hajar gapa katik, dan juga ibu bapa sendiri pun kena apa panggil titah lah kontak dengan guru katik, katanya tanya ha apa saja dalam pengaji dan juga kelakuan anak kita di sekolah lagu mana. Itulah adik kakak peminat, jangan lupa untuk apa panggil ha mengaji lebih-lebih lagi anak budak-budak tengah duk buah gitu. Gitu. Dan juga apa panggil kena ambil perhatian lah, kena ambil perhatian, bukan kata mengaji sudah kelik mari tahu baik tak pada ambil baik pula pagi esok masa nak pergi mengaji pula gitu. Lebih-lebih lagi apa orang panggil ngaji ha-ha agama, ha-ha apa orang panggil ha-ha agama lah untuk kita nak mengenal diri, mengenal agama kita, dan juga apabila kita duduk dalam tengah mengaji, adik kakak peminat, kita kena bagi masa lah. Bagi masa, we kena, we betul. Dan juga masa mana main, masa mana ulai kaji ataupun top tuan, budrian. Kita sudah mengaji hari ini. Gitu. Dan juga lebih-lebih lagi, kalau ada masa lebih tu, we kita tu terak ataupun fuk tambah. Totsok. Untuk top tuan, ilmu kita tu kata lagu mana, lebih-lebih lagi matayom, matayom tahun play ni dia kena apa dia panggil kena cap tang tu eng, katanya dia tu tanat lagu mana, tanat nak gi kok mana, nak jadi mengaji gapo gitu. Jangan lupalah ibu bapa sendiri pun kena beri semangat kepada anak-anak kita dalam pengajian, yeah. Dan juga tanya hal-hal apa saja dalam sehari tu katanya dia jumpa ataupun temu masalah gapo dalam pengajian, yeah, kita. Dan juga apa dia panggil payajam TikTok ataupun hubungi dengan guru-guru dia lah untuk apa dia panggil berkongsi, kongsi katanya apa saja
Kita untuk sekarang itu kita rehat dululah sementara, patu klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya bahasa pagi-pagi. Kita sekarang kita rehat dengan anasid sementara.

Kita sudah rehat dengan anasi ataupun dengan apa-apa saja. Tok, sekarang ni tu kita tengok masa pun sudah terakhir lah. Saya pun minta undur diri dulu. Tak kira peminat duduk dengar di mana pun bolehlah kita ikuti dalam ruangan bahasa pagi-pagi tiap-tiap pagi Sabtu di Glamour FM 95 MHz dan juga ruangan lain-lain lagi lah. Tak kira hak DJ mana saja pun bolehlah kita ikuti dengan berita, dengan hak apa saja yang apa yang panggil yang dapat faedah kepada kita, dan juga lebih-lebih lagi berita polisi kerajaan dan juga berita tempatan. Gitulah untuk apa yang panggil berkaitan dengan kita lah. Gitu dalam tempatan kita ni, pihak tim ngan sawat terjala kita ni, apa yang panggil pihak tim ngan sawat terjala kita ni untuk nak mari beri maklumat ataupun nak berkongsi kepada dekat-dekat peminat dan juga menyebar berita apa saja boleh kita ikuti, berita yang benar, berita yang betul dan juga berita yang cepat. Gitulah untuk jalan-jalan kita boleh ikuti, tak kira lah di page Facebook pun boleh, di Glamour FM 95 MHz sini pun boleh, dan juga Glamour FM 92 MHz dan satu lagi Glamour FM 94.25 MHz Sawatho Jala, dan juga page Facebook gitu namanya page Sawatho Chut Jala Kerum Praca Sampan. Bolehlah kita ikuti, tengok beberapa berita dan juga berita hak apa saja hak tim ngan kita tu nak update setiap kali, setiap masa. Untuk ada berita apa saja kita nak update lebih cepat. Dan juga berita yang benar. Tak ada di berita palsu lah. Gitu untuk sekarang itu saya minta undur diri dulu. Salah silap minta maaf, minta ampun kepada peminat belakang. Gitulah kita boleh berjumpa pula dalam hari Sabtu depan. Gitulah untuk hari ini. Minta undur diri dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawar Sajalah Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada dekat-dekat peminat pendengar semua. Tak kira lah dengan di mana saja. Sekarang itu kita jumpa dengan ruang Ruam Sang Praktek Thai membina negara Thai. Gitulah untuk ruang Ruam Sang Praktek Thai. Gitu kita boleh jumpa setiap hari Sabtu pada jam pada je pukul 9 hingga sampai je 10 pagi gitu di Gelombang FM 92 MHz ataupun 92 MHz gitu tiap-tiap hari Sabtu dah untuk ruangnya Ruam Sang Praktek Thai ataupun membina negara Thai gitu untuk ruangnya ning tu bu pula ambil tugas bu pula ambil nanti apa dia panggil ten yang mana bewang sudah ได้รับ ตำแหน่ง บรรจุ ใหม่ เนี่ย ได้รับ ตำแหน่ง บรรจุ ใหม่ di สช. gitu untuk ruangnya Ruam Sang Praktek Thai ataupun membina negara Thai. Kita boleh jumpa setiap hari Sabtu lah. Pada je pukul 9 lebih kurang hingga sampai je 10 pagi di Gelombang FM 92 MHz Sawatthor Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu kita ada apa saja, ada maklumat, ada nak main kecek, tak kira lah berita nayobai, berita polisi, berita percaya sampan ataupun berita apa saja yang kita dapat tahu. Gitulah kita boleh titam ataupun boleh dengar di Gelombang FM 92 MHz Sawatthor Jala. Ataupun peminat pendengar nak titam berita, tak kira berita apa saja, peminat ada jalan-jalan untuk kita titam. Tak kira di Gelombang FM 92 MHz, FM 94.25 MHz, FM 95 MHz ataupun gelombang ada ruangnya bahasa Melayu 24 je. Dan juga satu gelombang lagi AM 981 kHz. Dan juga jalan-jalan lain lagi tak kira page Facebook, nama page-nya page Sawatthor Jala Jut Gerom Praca Sampan. Dan juga TikTok Sawatthor Jut Jala. Dan juga jalan online, banyak-banyak jalan lah kita boleh dapat ataupun boleh titam. Untuk tahu-tahu berita, berita yang sebenar, tak kira lah berita polisi, berita tepat-tepat, kita boleh titam. Ataupun boleh turut-turut lah, tapi tak titam lagi page Facebook tu, jangan lupa ikut tukcai dan juga ikut titam. Sebab tak sewi kita tu pelat komun kau san, pelat bagai-bagai berita yang penting ataupun benda-benda yang kita kena tahu. Gitu untuk sekarang itu dan ruangnya Ruam Sang Praktek Thai ataupun membina negara Thai dah sejak pada hari ini hingga seterusnya bu pula ambil tugas ataupun rap nanti tendrong ni. Untuk mari jaga untuk mari dulae pendengar-pendengar dulae คุณผู้ฟังเพื่อที่จะส่งต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับผ่านคลื่นความถี่ FM 92 MHz สวทชจะลากิตุลาปิยอดบิตอปคบาลากุมานกาเตอาตาปงเนาะada soalan nak tanya, tak kira lah soalan apa saja, bolehlah kita telefon mari ataupun inbox di page Facebook kita pun boleh. Dan juga sekarang itu kita rehat dengan lagu ataupun dengan analisis sementara. Lepas tu kita klik mari untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya membina negara Thai ataupun Ruam Sang Praktek Thai. Sekarang ini kita rehat dululah sementara, lepas tu kita klik pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya.

Gitu peminat, kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua untuk ruangan dah di Glamour FM 95 Mekah Sawata Jala. Gitulah untuk kita bersama-sama ikuti ataupun dengar khabar berita lah melalui stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala ataupun Sawata Jala ataupun stani radio kerajaan siang yang peratet Thai Jangwat Jala. Gitulah peminat untuk kita bersama-sama menghadiri ataupun marilah ikuti bersama. Dah tak kira lah ruangnya mana pun yang kita dapat ikuti ataupun kita luar masa mana bolehlah kita ikuti ataupun tak suara radio tak nak cerak mana boleh juga kita ikuti melalui jalan Facebook namanya page Sawata Jala Kerom Raja Sampan. Gitu juga peminat untuk kita bersama-sama dah jaga-jaga kesihatan dan juga sehat walafiat dan juga siapa-siapa duk tengah jalan-jalan, duk atas-atas kereta, duk tengah jalan-jalan tu tak kira lah nak pergi mana. Dah, tak kira lah nak pergi mana, nak pergi ke rumah, nak klik, baru klik kerja. Gitu supaya kita selamat. Dan juga jauh daripada kemalangan ataupun ubat tihit, kita kena beringat jugalah, kena turut aturan-aturan jalan raya ataupun kena jangan duk bawa derah, jangan duk main telefon dan juga hal-hal lain lagi lah kita supaya kita selamat dan juga gi selamat, klik dengan selamat. Gitu juga peminat,

Dan juga sekarang ini tu peminat pendengar kita semua tak kira di mana saja gitulah untuk sekarang untuk pusingan yang terakhirlah dalam ruangnya membina negara Thai ataupun ruam sang peratet Thai. Untuk ruangnya ini kita boleh jumpa setiap hari Sabtu pada jam 9 ataupun pukul 9 pagi hingga sampai jam 10 pukul 10 9 hingga 10. Pan klun kuam thi FM 92 MHz ataupun Glomer radio Glomer FM 92 MHz Sawatthor Jala stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Untuk sekarang ni pusingan yang terakhir dah, saya pun silap salah minta maaf, minta apun bakar kepada peminat. Dan juga kita boleh berjumpa pula pada masa yang sama, je yang sama, iaitu tiap-tiap hari Sabtu je 9 hingga je 10 Glomer FM 92 MHz Sawatthor Jala. Tak kira peminat kita di mana saja, saya pun minta apa dia panggil, minta wi kita tu sehat walafiat belaka, dan juga minta wi kita tu murahkan rezeki. Itulah untuk hari ini, pia duduk tengah jalan-jalan tu minta wi selamat, sapar dengan selamat. Dan juga jangan lupa turut aturan-aturan ataupun patibat tamkut cara con katik. Tu koko duduk bawa. Dan juga hari ini minta undur diri dulu dengan lafaz mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

telah tepatlah panduan syariat. Kebangsawanan, hartawan, dan rupawan hanyalah nilaian mata. Sesungguhnya, kekayaan pada lapangnya hati, rupawan pada indahnya budi, bangsawan pada kerendahan diri, yang sering sujud di telapak ilahi. Bila pilihan lantaran agama, kekal setia buat selamanya.

Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada peminat pendengar kita semua. Itulah untuk sekarang ni tu kita berjumpa pula lah dalam ruangnya cerita dari kampung. Itulah untuk ruangnya cerita dari kampung. Jangan lupalah kita boleh berjumpa setiap hari Senin hingga sampai hari Jumaat pada je pukul 11 tengah hari hingga sampai je pukul 12. Satu je lebih kurang di Gomel FM 95 MHz Sawata Jala. Itu untuk tengah hari ni dah. Ucap selamat tengah hari kepada peminat pendengar kita semua. Tak kira lah di mana saja gitu, bolehlah kita masuk kosi ataupun masuk bicara haha berita ataupun haha apa sajalah yang mana kita nak tahu ataupun ada soalan gapo nak tanya tu, boleh kita telefon mari. Dan juga tengah hari ni ucap selamat tengah hari, apa khabar katik lagu mana peminat pendengar, udara cuaca di sana di rumah tu lagu mana, boleh kita masuk kosi tukar menukar fikiran. Dan juga siapa-siapa duk tahta kereta ataupun duk tengah jalan-jalan gitu, minta kita tu jalan wis selamat. Jangan lupalah hati-hati di jalan raya dan juga turuklah apa turuklah aturan jalan raya ataupun kod macam racun tu, kita kena turuklah untuk keselamatan kita. Kita berjalan dengan selamat, sapa dengan selamat. Gitulah untuk tengah hari ni, ada beberapa hal lah untuk nak mari berkongsi.

tu kita boleh jumpa lah di sini Gelame FM 95 MHz Sawato Jala dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitulah untuk peminat pendengar kita, jangan lupa lah kita jaga-jaga kesihatan, jangan lupa

banyak sangatlah. Ada juga minum air saja tu, air tawar tu we banyak sikit, 8 gelas ataupun dalam 2 lit sehari. Jangan duk makan air manis, jangan duk makan air gas. Dan juga senemen-senemen petai-petai tu, ok, kemelangkai katik we

Gitulah untuk kita pekat-pekat jaga kesihatan, semoga kita tu sehat walafiat belaka, jauh daripada penyakit apa saja. Gitulah untuk sekarang itu, kita rehat dengan lagu ataupun dengan anasid seketika. Lepas tu setelah lagi tu kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung.

Amina, kita kelihat mari pula dalam pusingnya yang kedua melalui Glamour FM 95 MHz Sawata Jalan. Gitu peminat untuk sekarang ni, tak kira lah peminat kita yang sedar didengar tu duduk dengar di mana saja dah. Bolehlah kita ikuti bersama dalam ruangnya apa saja melalui Glamour FM 95 MHz Sawata Jalan ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jalan Sethani Withayu Kerajaan Siang Heng Prateh Thai Jangwat Jalan. Gitu peminat untuk sekarang ni, siapa-siapa duduk dengar di rumah ataupun duduk dalam keadaan duduk rehat lah. Gitu untuk kita rehat, dah rehat, ambil gai. Dan juga siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan. Tak kira lah jalan di mana saja, dah nak pergi ke rumah, nak kelek ke rumah, ataupun nak pergi kerja, ataupun bawa keluarga pergi jalan, makan-makan angin gitu ya lah. Dan juga siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan, jangan lupa peminat turut aturan-aturan jalan raya. Dan juga kita jangan duduk gaduh, kita kena duduk dalam keadaan beringat. Jangan duduk bawa derah dan juga turut aturan-aturan jalan raya supaya kita sapa dengan selamat, kelik dengan selamat. Gitu juga peminat kecek kemalangi ataupun hak keselamatan di jalan raya peminat. Keselamatan di jalan raya ni boleh mulalah, boleh bermula daripada diri kita sendiri. Remton dai duai tua rau eng. Sama ada juga peminat, tak kira lah kita duk bawa kereta, bawa motor ataupun guna jalan raya sebagai pejalan kaki ataupun dentau lah. Setiap orang peminat mempunyai tanggungjawab ataupun tong mi kuam rapi chop untuk mematuhi peraturan lalu lintas ataupun peraturan jalan raya demi keselamatan kita, kita selamat. Kita selamat, orang pun selamat. Gitu ya peminat. Gitu peminat, sebelum nak memulakan perjalanan jangan lupa dah pastikan kenderaan kita berada dalam keadaan baik ataupun yan pahana ของเรา tong อยู่ในสภาพที่ดีสภาพพร้อมใช้งานแต่คิดก่อนล่ะเรกจายาปริโตเอ็นยิงataupun minyak-minyak apa saja dah ataupun alat keselamatan kita kena ada lah dalam kereta. Dan juga pemandu ataupun orang bawa dan juga orang menumpang peminat, hendaklah sentiasa memakai tali pinggang keledar ataupun kad kemkad nirapai. Kenik tu kita duk panggil tu, kenik. Ataupun kalau bawa motor, naik motor ke, jangan lupa pakai topi keledar katik lah. Topi keledar ataupun muat kanok tu. Gitu peminat. Jangan lupa dah, tak kira lah kalau naik kereta kot, jangan lupa kad kemkad nirapai ataupun tali kenik tu kita duk panggil tu. Dan juga kalau naik motor kot, jangan lupa pakai topi keledar lah. Wajib, ini wajib peminat, wajib memakai yang mematuhi piawan keselamatan. Gitu. Untuk keselamatan kita lah, kena lepas barang kita beli tu, tak kira lah topi keledar, kita kena tengok lah. Katanya boleh mata tahan kedok. Dan juga peminat, semasa kita duk bawa tu, jangan lupalah kita kena patuhi patuhi apa unik-unik. Dan juga kekalkan jarak yang selamat dengan kenderaan di hadapan. Apa yang panggil? Wen raya cak. Wen raya hang daripada kereta depan, jangan duk main telefon, jangan duk bawa derah sangat lah. Lebih bagi di kawasan kampung, di kawasan sekolah. Gitu. Dan juga kalau apabila kita makan ubat, makan ubat, ada yang mengatuk, satu saat ya jangan duk sikit, jangan duk apa yang panggil, apabila kita makan ubat rasa mengatuk, jangan duk bawa lah kereta. Jangan dibawa sama sekali apabila kita duduk dalam keadaan mengatuk. Katanya satu saat ya, satu saat itulah peminat kecuali boleh mengakibatkan kemalangan yang membawa kesal besar kepada diri sendiri. Setengah tu siapa cacat lah ataupun
sun sia awayawa pikan tak kira lah keluarga kita sendiri ataupun kita sendiri ataupun orang-orang lain lah jangan sama sekali apabila kita mengatuk kita wi orang hak tak hak tak mengatuk tu ataupun orang hak tak makan ubat orang duk dalam keadaan segar tu bawa wi kita gitulah peminat untuk kita dah bersama-sama membudayakan pemaduan atau bawa berhemah saling menghormati sesama pengguna jalan raya ataupun korup peruam tak dan juga sentiasa mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan ni ingatlah kita duk bawa ataupun kita duk madu dengan berhemah bukan sahaja melindungi diri kita sendiri maklah juga menyelamatkan nyawa orang lain dan juga bawa dengan cermat semua akan selamat gitulah peminat untuk kita bersama-sama dah bersama-sama membudayakan keselamatan di jalan raya gitu untuk sekarang ni kita berehat dululah dengan lagu dengan nasyid dulu seketika lepas tu kita klik mari pula dalam pusingnya yang terakhir dalam ruangnya dah di Gelombang FM 95 mereka

Itulah adik aku peminat pendengar semua, daripada ruangnya yang terakhir untuk cerita, untuk ruangnya cerita daripada kapung dah. Dalam ruangnya yang kedua, saat ini tu kita boleh dengar maklumat, dengan berita ataupun apa saja yang beri faedah kepada kita dah. Untuk sekarang ini tengok je pun tak ada banyak dah dah. Itulah untuk hari ini bu silap salah lagu mana, minta maaf lah kau. Tak nak lacak mana lagi untuk mari ambil ruangnya sini. Moga sengih lama untuk ambil ruangnya bahasa Melayu ni. Gitulah hari ini kita minta maaf lah yang mana tak lacak mana ataupun tak flow mana lah. Tak lacak mana, tak flow mana. Gitulah untuk hari ini, minta maaf belakang. Siapa yang dengar mana saja, minta kita wish selamat walafiat. Apa saja nak pergi mana pun, minta lah wish apa dengan selamat. Untuk belum nak tinggal gini, gitulah untuk nak minta wish kita ni pakat-pakat jaga kesihatan. Pakat-pakat jaga kesihatan. Lepas tu minta we jauh kepada penyakit-penyakit apa saja. Untuk hari ni bu silap salah lagu mana, minta maaf belaka. Kita klip jumpa pula kepada hari yang sama lah. Tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Untuk cerita dari kapung ni, kita boleh berjumpa hingga hari sejak hari Senin hingga sampai hari Jumaat. Daripada je pukul 11 hingga sampai pukul 12 sejak lebih kurang lah di Gelombang FM 95 MHz. Untuk hari ni bu minta undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Awas hanyalah radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio Sawatah Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoy Dala Radio FM 92.4.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Ya, terima kasih kepada peminat semua untuk didengar di pada rongai pertena kita masa ni dengan masa yang di masa lewat ada silap salah mana. Saya akan maaf di rongai ini katik. Patut klik meja pak pula pada hari esok masa tu lah. Buku 1 petang sehingga buku 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz dan sang radio Sota Jala bahasa Melayu tepat teh 24 je. Masa ni saya ada Dina Fahira Jelat minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
5: Sawatha Jala Radio untuk anda.
6: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: ัมพันธ
1: ์สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sarawak.

Cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhan.

0: dengan berita polisi kerajaan. Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: Salawatul Jala Radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pada peminat semua dan dengar di pada ruangnya High School Harian masa ni di masa petang masa berehat peminat semua pada masa buku 3 petang sehingga buku 4 petang setiap hari Sabtu dan hari Ahad di masa berehat peminat semua. Dah di masa ni boleh kita gapat dengan khabar berita dengan saya Dina Fayura Ijelak pada masa setiap masa berehat peminat deh. Sejak di sini, kapat dengan khabar berita deh. Lepas tu dengan lagu-lagu, hak saya jemput mai wi kepada adik kakak kita, boleh kita gapat di pada orang yang diratik deh. Lepas tu masa ni, peminat duduk dengar di tempat temana ratik, suara cerak kedok, udara lagu mana, di pada petang ni duduk buat gapa, boleh kita takat tali ya, hubungi 073-203-583. Dan masa berehat, duduk buat apa ataupun nak tukar khabar berita pun boleh juga deh. Pada hari ni, saya nak jemput cara-cara gapa wi kepada adik kakak kita, pada orang yang High School Harian masa ni, tadi kita mai hubungi yang kedua daripada orang yang High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Ya, terima kasih kepada peminat semua yang didengar daripada Rongai High School Harian masa ni. Tengok masa, ya di masa lewat dah silap salah mana, saya minta maaf di Rongai Negatif. Lepas tu, kali mai jumpa pula pada hari, setiap hari Sabtu dan hari Ahad di masa buku 3 petang sehingga buku 4 petang. Dah di masa ni, pada gelombang FM 95 MHz, stesen radio Sarawak Jalan, masa mulai tepatnya 24 jam. Dan masa ni, saya Dina Fairy Rajilai minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada peminat pendengar semua. Sekarang ni masuk pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah, pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang kita boleh berjumpa sini di Gelombang FM 95 MHz Sawatah Jala. Gitulah yang mana gitu hari ni abu ambil tugas kati bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia boleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruangnya-ruangnya apa saja yang bewang ambil tugas sebelum learning, hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas ganti plot sining. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana duk dengar, tak kira lah duk di mana saja, tak kereta, duk di gerai ataupun duk rumah, tak kira lah di mana saja dah. Ha, minta wik kita tu sehat walafiat belaka. Lepas tu jangan lupa jaga diri baik-baik. Untuk sekarang ni tu udara pun ke hujan, ke panas. Gitulah. Untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang, satu je lebih kurang di Gelombang FM 95 MHz. Itulah, ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak mari kecek, nak mari bincang di sini. Pada Gelombang FM 95 MHz Sawatah Jala, tiap-tiap hari lah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, tak kira, kita boleh jumpa sini gitu. Lepas tu kita nak rehat dengan lagu sementara. Lepas tu kita klik main pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah, nak kecek, nak bincang ataupun nak sapa kepada adik kakak peminat semua. Gitu, yang ngaduh Gikano, yang ngaduh Haleh, Glomer. Kita klik jumpa daripada pusing yang kedua sekarang itu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu, tadi kita klik main untuk ruangnya pedoman hidup.

peminat, kita klik mari pula dalam pusingnya yang kedua untuk kita berjumpa. Berjumpa seperti biasa di Gelombang FM 95 MHz Wata Jalan. Itulah peminat untuk kita bersama-sama ikuti ruangnya di Gelombang FM 95 MHz Wata Jalan. Kita ni tak kira lah ruangnya mana-mana pun. Kita boleh ikuti bersama untuk dapat tahu khabar, dapat tahu berita yang berfaedah kepada kita. Gitulah untuk peminat, sekarang ni kita duduk di Gelombang FM 95 MHz Wata Jalan ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala ataupun bahasa Thai Setani Witiyu Kerajai Siang Heng Pratet Thai Jangwat Jala. Gitulah peminat untuk kita bersama-sama duduk dalam jaga Allah, sehat walafiat, selamat di dunia dan di akhirat. Gitu, jangan lupalah jaga-jaga kesihatan dan juga jangan lupa menunaikan ibadat. Jaga-jaga kesihatan ni tak ada payah li peminat. Kita kena jaga apa yang panggil tidur-tidur, rehat we cukup, makan-makan yang berfaedah, ataupun apa yang panggil minum air saja, air kosong tu lah, namplau tu kita duk panggil air saja, air kosong tu. Dan juga makan ni cik boleh makan-makan berfaedah lah. Bagi minyak, bagi lemak tu jangan-jangan duk makan sangat lah. Kita apa yang panggil buah-buah hair tu tak apa, sayur-sayuran ataupun pak polamai, ada juga protein. Tapi nya badan kita ni cik boleh tu kena makan air lah, air kosong 8 gelas sehari ataupun lebih kurang 2 liter. Gitu, tapi nya buka air kafe, buka air teh, buka air manis lah. Gitu peminat. Dan juga senai-senai ataupun okam langkai lah. Tak kira lah nak berjalan, bela-bela laksa ataupun apa yang panggil lari lah, hunga. Gitu peminat. Boleh tengah je sehari tak apa dah, boleh seminggu tu kita buat boleh 2-3 kali dah, lebih-lebih tak ada masa kita jalan-jalan ke dalam-dalam rumah kita tu, boleh tengah jewi badai kita gerak-geri gatik, atau kalau ada sika gatik sika dah dengan anak cucu sama tara tunggu nak apa dia panggil, sama tara tunggu nak semayang ngorek ataupun waktu pagi lepas semayang subuh sebelum nak pergi kerja dah. Dan juga lapis apa dia panggil suka anamai kita tu, beruh-beruh gigi, basuh-basuh tangan, lebih lagi kita tubik. Kita klik panggil daripada luar rumah. Tak kira lah kita pergi beli, pergi dinak, pergi kedai, pergi mana saja. Apabila kita klik siapa rumah peminat, kita jangan lupalah basuh-basuh tangan, basuh-basuh dengan air sabun. Sebabnya kita apa panggil, kita tak tahu katanya kita pergi setuh dengan gapo katik. Lebih baik pergi dinak tu peminat. Tak tahulah mana cuci, mana cema. Tapi nya apabila kita klik siapa rumah, jangan lupa basuh-basuh tangan dan jaga jangan-jangan lupalah sabun-sabun dan juga relax katiklah. Relax, duduk-duduk tahno ataupun kalau kita gak baca-baca surat, baca-baca Quran gitu jelah. Main dengan anak cucu, jangan duduk serabut sangat, jangan duduk serius sangatlah. Gitu. Dan juga apa yang panggil kalau alu isap rokok tu, kita boleh berhenti, kita berhentilah, ataupun kita boleh slow, kita slow bagai-bagai yang mudarat kepada badan kita. Tak kira lah rokok gapo saja yang mudarat kepada badan kita, asyik boleh tu kita boleh berhenti, kita berhentilah. Ataupun kalau learning tu berasa banyak doa nak berhenti, tak boleh berhenti lagi, kita kokoh slow, kokoh kurek, supaya kesihatan kita juga. Tanya katanya siapa nak duk panjang ke umur. Bu Cahaya katanya semua setiap orang jawab atas nak panjang ke umur untuk nak menunaikan ibadah, untuk nak cari rezeki kepada keluarga. Tapi nya kalau apabila tanya katanya jaga kedok kesihatan kita, jaga kedok badan kita, lebih kurang setengah peminat tak nak jaga mana badan kita, lepas tak kira lah setengah tu kerja, siapa tak ada masa nak jaga kesihatan.
Pahailah kerja untuk cari rezeki. Tapi jangan lupalah badan kita juga kita kena pakai untuk cari rezeki. Apabila badan kita tak ada, kita nak kerja cari rezeki tak boleh. Gitu kita cari rezeki bersama-sama dengan jaga-jaga kesihatan. Ada juga berdoa, katanya minta hidup dalam jaga Allah, minta selamat, sehat, walafiat deh. Ada juga apabila cukup setahun sekali, tak apa dah kita pergi hospital, pergi cari bomo untuk cek-cek badai kita. Kalau bahasa Thai juga, terus suka apa, peracampi lah. Gitu. Katanya dalam masa setahun tu, badai kita pakai lagu mana, ada penyakit gapo mari ke dok. Kita siang ataupun risiko dengan nyakit gapo. Kita kena cek jugalah sebabnya apabila kita lebih lagi menyakit yang duk lek dalam badan kita tu. Pasti kita dapat tahulah. Tapi apabila kita tak ada cek, kita tak tahu. Duk sakit situ. Duk fikir diri katanya. Sakit ni nyakit tu apa. Tapi cari bomo takut. Tu. Gitulah kita kena cek-cek. Kesihatan kita gatik lah setahun sekali di hospital. Tak kena takut habis duit dari hospital, ya tak kena bayar duit. Tapi jangan duduk di klinik lah. Klinik kalau ada duit tak apa. Dan juga gitu ya lah peminat untuk jaga-jaga kesihatan dah. Tak kira lah badai kita ataupun apa yang panggil suka pabcik kita tu kena jaga juga. Jangan duduk serius, jangan duduk serabut banyak sangat. Sebabnya apabila kita serabut buat duit kita tu fikir banyak, nak buat kerja tak leh, serabut kena duduk. Gitu ya lah dah gitu untuk kita pakai berdoa-doa panjang ke umur dan juga duduk dalam jaga Allah, jauh daripada penyakit dan juga jauhkanlah dari bala untuk kita selamat selama-lama di dunia dan juga di akhirat nanti. Gitu untuk sekarang ni peminat berminta rehat dengan lagu ataupun dengan anasyid dululah. Lepas tu kita klik mari pula dalam pusingan terakhir dah di Gomek FM 95 MHz Wata Jala kita ni lah. Untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika.

gitulah peminat yang mana kita sudah dengar lagu dengan Anasik dah. Lepas tu klik lagi pula untuk pusingnya yang terakhir lah. Pusingnya yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni Bu ambil tugas pula ganti bawang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di Gelombang FM 95 MHz. Gitulah sekarang ni apa saja pia nak gimana tak kira lah, baru sudah kerja, baru kelek beli tubik kedai, tak kira lah nak gimana saja dah minta kita tu jalan dengan selamat, sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petening silap salah sikit sebanyak lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa setiap hari. Lepas tu kita boleh jumpa pula esok hari lah pada jam yang sama pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang. Di Gelombang FM 95 MHz. So what jalan kita nak mari berkecek, nak mari bicek, ha apa saja dah. Gitu untuk hari ni ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelamban ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelamban yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

Tu selamat petang kepada peminat semua dah didengar di pada ruangnya. Selamat petang masa ni jumpa dengan saya Dina Fahira Jetlag pada masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sawatah Jala bahasa Melayu tepat te 24 je. Di masa berehat peminat semua masa learning dah duduk bawa kereta klik kepada rumah kita lagu mana tu bawa dengan koho-koho sobat hati dah. Api ya duk mik anak cucu di masa learning pun bawa koho-koho juga deh. Patu masalah ni peminat duk dengar di tempat tai mana ratik suara cerak kedak udara lagu mana kita boleh kasi boleh di pada orang yang selamat petang nombor tulah 0732-203-583 deh. Gapak dengan kau berita banyak jalan sangat di pada gelombang FM 95 tu setiap masa 24 jam nak jumpa dengan DJ-DJ banyak orang deh. Tetapi setiap masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang tu jumpa dengan adik Dina dulu di masalah ni gapak dengan kau berita setiap hari dan setiap petang di masalah ni katik dah. Ataupun di pada bahasa Thai ada juga hak suara jala kita dah dengar FM 92 MHz dan 94.25 MHz dah. Ataupun di pada online pun ada juga dah page suara jala Krom Pacar Sampan masuk kita tekan titam sikit dah, tekan titam, tekan tuk cai dah untuk nak we kita boleh gapak dengar khabar berita banyak-banyak sekarang setiap hari dah pada tempat teh hak wilayah jala ataupun ya di berita hak kajak ewi kepada adik kakak kita boleh gapak tahu daripada orang lain dulu dari masalah ni boleh mudah jalan mana boleh kita gapak di jalan tu lah deh. Masalah ni peminat mana nak dengar lagu gapo tamah ataupun nak kasi tu kita masa berehat dulu dah satu ni klik main pada hubungi yang kedua pada cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua nak ya di cara gapo tu dan kita main hubungi yang kedua di pada orangnya selamat petang.

terima kasih kepada peminat semua untuk didengar di pada orang yang selamat petang masa learning dan masa berehat hok peminat semua untuk dengar di tempat temano gatik dan dengar duk kedatai lagu mana ataupun duk dengar di pada dalam nak dan duk jual bele-bele duk goreng bele-bele patu buka pusing radio mari di pada gelombang FM 95 bunyi suara ni tu bolehkah pak khabar berita wi kepada adik kakak kita setiap masa kita dah patu setiap masa pukul 5 petang sampai pukul 6 petang tu di pada ronge selamat petang dah wi kepada adik kakak kita di masalah ni dah biar bawa kereta bawa motor tu bawa dengan koho-koho sobat-sobat hati dah untuk wi kita klik sapa duma dengan selamat gatik dah masalah ni kita yang lupa jaga dengan kesihatan kita di masa ning dengan nyakit nyamuk mari pula dah peminat dah ataupun kita orang panggil kata kai liat ok ha tu nyakit nyamuk pun mari demi semua pun banyak sangat dah makalah pembuka anak cucu kita pun kita wasa baik kena jaga deh di masalah ni untuk kepada kesihatan dia katik deh iaitu deh kok krom kok kumro yo gaya agak gato di pada masa ni ada adik kakak kita jadi nyakit nyamuk ni banyak sangat dah iaitu yo wi kita jaga-jaga di masa ni jaga dengan tubuh badan kita sendiri patu jaga lagu mana matakan hak dia dah matakan hak dia duk rumah jaga di rumah boleh dah di pada keliling rumah kita tu cuci-cuci bersihlah dah pada tempat-tempat hak mana ada air duk jadi kang lagi dah duk wi air dalam makuk kok kucing dah kalau siap sudah dah wi terak wi kering situlah yang duk wi nyamuk hidup telur deh. Lepas tu banyak kara deh dengan ai hok boh dalam lomong kita ataupun dalam ong kita hok kita duk mani-mani tu katuk. Katuk tudung sikit deh, katuk tudung sikit untuk tak sewi nyamuk deh. Mai duk telur juga hok ya dibahaya kepada kesihatan kita deh. Lepas tu di masalah ni jaga dengan kesihatan kita yang baik molek deh dengan cuci rumah kita kedah cuci tempat kerja kita. Lepas tu tengok-tengoklah jaga-jaga kesihatan kita mulai akan hak anak cucu kita lagu mana demen dak lagu mana kalau ada wasa butir naik deh tubuh panas dak sedak tubuh lagu mana bawa gilah gi mah pita deh untuk nak wi-wi bomo ni wi ni cai lah kata ya digapo lagu mana ataupun kita ni dak wak kijo dale ute masuk dale ute dak gi une-une lagu mana tu dak kutik bahagia dale ute tu lagu mana dak mana motong lagu mana ha goyak perawat wi kok bomo tahu dah untuk nak wi bomo tu wi ni cai betul kata ya di gapo mari dengan gapo dah inilah wi yo kubak dengar kena jaga inilah saya akan tahu kepada peminat semua di pada ruang yang selamat petang wi kita jaga-jaga kesihatan kita yang baik di masa ni untuk nak wi gagah selamat buat ibadat wi kepada tubuh pada kita sendiri dah inilah kita wak masa berehat satu lagi patu klik mai pada hubungi yang ketiga di pada ruang yang selamat petang.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar di pada orang yang selamat petang. Masa ni tengok masa ya di masa lewat. Ada silap salah mana, saya akan maaf di orang yang negatif. Lepas tu, klik mai jumpa pula pada hari esok masa tu lah. Pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz, stesen radio sahajalah. Masa malam tepat teh 24 je. Masa ni saya Dina Fahira Yicik lah. Minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kato.

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Armano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-70 daripada surah Al-Ahzab, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Mana lagu mana orang beriman? Nah, ay ya ayyuhalladzina amanu billah, orang beriman kepada Allah. Wa amilu bima syara'ahu lahum, dan beramal dengan bagai yang disyariatkan oleh Allah kepada mereka. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada syariat Tuhan dan beramal dengan syariat Tuhan. Jadi orang kafir ni dah. Orang kafir ni ya, Tuhan nak suruh lagu mana, munggu ya tak percaya lagi, tak percaya awal lagi. Tapi dia saat ni tu, nah, dia ni apa ni, mukhatabin, mukhatabun, ni mana ditutup, disuruh. Nah, suruh beriman kepada Allah. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Anaklah kamu beriman, nah, dengan bagai yang ada serta kamu. Jadi mana orang beriman ni, orang percaya kepada Allah, percaya kepada perintah Allah, hukum-hukum Tuhan lah. Dah Tuhan kata ittaqullah, hendaklah takut Tuhan. Bila Tuhan sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, satunya Tuhan panggil kita orang beriman. Dah. Karena apa Tuhan panggil beriman, orang beriman? Karena istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang ni orang hak lain di antara lain. Orang ni kalau doa marama misal, kita nama Muhammad, nama Abdullah, nama Abdul Rahman. Okey baik, Abdul Rahman biasa aja. Tapi orang tu ya orang juga. Orang amanah. Tapi orang mai panggil dia orang amanah. Nah, kalau ada orang debeh, mana orang debeh, panggil debeh. Jadi lain rasa ere. Sebab tu Tuhan panggil kita ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman. Jadi lain kita. Bahasa kita ni, hei orang percaya kepada aku, salah telah tu. Orang percaya kepada Allah, percaya kepada aku, pada Tuhan. Nah. Ah, tu. Lagu mana? Percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Percaya kata Tuhan ciptakan langit bumi. Percaya kata Tuhan yang menciptakan malaikat, yang utus malaikat. Percaya dengan kitab, percaya semua. Percaya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah. Anaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruh takut Tuhan. Nah. Tuhan suruh takut Tuhan. Apa makna takut tu? Takwa di mana? Takwa ni dalam bahasa Arabnya daripada ittaqa asal daripada waqah. Bahasa Arab waqah. Waqah di mana patah atau pelihara atau jauhkan atau jago. Doa kita dah berdoa ke? Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan waqina tu qi seko ya tu, bahasa Arab ni qi seko tu
daripada waqa taqi jadi ti sekol. Mana lo? Mana jauh ke kami? Atau pelihara kalah kami, ke mana jauh ke kami? Dah wakina azabna, jauh ke kami pada azab kubur, azab neraka. Ti itu pelihara jauh. Ittaqa, ittaqa wa taqu. Apa wa taqu? Karena menjauhkan diri kita daripada azab Allah. Ittaqullah, mana jauhkanlah perkara yang menyebabkan Tuhan marah kita, Tuhan azab kita. Takutlah Tuhan pada kita. Nah, takut Tuhan ni banyak ulama tafsir. Ada di antara tafsir hak masyhur je. Nah, dengan mana? Ittaqullah, mana bimtithali awamirihi. Dengan turut perintah-perintah Allah. Wajitinabi nawahi. Dia jauhkan lagi-lagi Tuhan. Larangan Tuhan. Tu mana takut Tuhan? Orang takut Tuhan ke mana? Orang takut Tuhan dia buat bagai Tuhan suruh. Dia jauh ada bagai Tuhan lagi tu. Kalau kita takut ke orang. Takut ke mokpok kita. Ayah takut ke ayah. Kita ada anak. Takut. Nak buat bagai dia lagi. Takut. Takut. Sosah takut lagi tu. Bila takut ni, ittaqullah ni, takut ni, ya Allah pergi kepada suruh jauh pada benda tak molek tu banyak. Nah, takut murih, takut poi. Nah, ana ittaqullah ay bimtithali awamirih. Ingat tu perintah Allah Subhanahu wa taala wajtinabi nawahi. Dan jauh benda-benda tu halage. Tak ada juga ulama tafsir takut di dengan mana beringat. Beringat ke mana? Nak buat gapo-gapo kena beringat. Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Supaya jalan di atas duri. Benda kacau banyak, duri banyak, beringat. Jalan hak ni tak boleh cijak, jalan cijak. Itu mana takut? Nah, sebab tu Tuhan takut ni sifat takut Tuhan ni besar nah. Bani, orang nak jadi molek semua duk ditakut Tuhan so. Dia tak takut Tuhan ni. Dia boleh buat berlaku. Sebab tu nah, Tuhan suruh ittaqullah. Dan bila kita takut Tuhan ni, dia banyak pedah dia. Allah Subhanahu wa taala firman wa kata wa may yattaqillah siapa hak takut Tuhan yaj'al lahu makhraja Tuhan buka jalan dia dia susah gapo-gapo tu ni Tuhan buka jalan wit dia wa yarzuqu min haitsu la yahtasib dan Tuhan rezeki kepada dia dengan tidak kira-kira. Nah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ada juga Tuhan sebut siapa takut Tuhan Tuhan buat jadi benda hak dia nak buat mudah belaka. Nah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah. Tuhan jadi mudah. Nah, itu di antara bila kita ni takut. Tuhan sebut apa sini? Wa qulu qawlan sadida. Dah katakanlah akan kata-kata sawaban hak yang betul, sidqan hak yang benar. Kecek benda hak sungguh. Kecek benda hak molek. Buku kecek ni deh. Kau dulu ni kita duk beringat kau jamai dulu itu tu orang duk takut duk beringat mulut ni beringat mulut ngupak kata huduh korang maki korang gitu ya lani dok lani ni kita baru rasa sungguh eh. Ada sepatah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam suila Rasulullah
Ditanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, an aktsari ma yudkhilun nasan nara. Oke, tanya Nabi, gapo perkara yang menyebabkan banyak orang masuk neraka? Nah. Kalau hok menyebabkan orang masuk neraka, muak lagi wei. Nabi kata apa? Al-famu, al-famu, mulut. Al-famu wal farak, farak. Farak ni terlalu lah. Akhirnya mulut. Allah, tengoklah ni. Dalam TikTok. TikTok ni okay, bagi kita tak ada nak tengok mana, tapi ya bagi lalu jalan okay? Supaya lalu jalan tengok yang dia tepuk belakang deg, deg, deg. Dia ada belakang tengok jalan tu. Astagfirullahaladzim. Tak ada malu dengan menyapung apa ada belakang tina, tak kira tina jatuh apa semua ada belakang. Muluk huduh muluk poikuk. Allahu Akbar. Dah. Ya tak pandai nak kecek, hey, nak jual, nak apa, tak kena menyapung, nak jual apa, royak sini, okey pandai. Okey tahu. Dah, hak besar tu royak tergemuk jadi kena. Dah, hak kuruh, dah, aluh bagi kuruh, lain dah cerita, nedak. Allah, dah. Sebab itulah Nabi SAW sudah. Nabi kata, nah, laisal mu'min, bukan orang beriman ni bertu'am. Tu'am ni orang kata, kata huduh korang. Eh, maki huduh korang, belaga korang, kata korang, semua tu'am. Walal bazik, bazik ni mulut huduh. Mulut huduh. Tuhan tak cap. Bila ni nak nak wui orang tengok. Gila pada yot you. Yot wiu. Nak wui orang tengok banyak. Nah. Semua lah ni tu bakat nak wui orang tengok yot wiu banyak. Lepas dah tu pula bila orang tengok banyak. Nak jual tepung, jual apa mudah. Nah. Lepas tu, buat kamu. Buat banget pelik-pelik. Kecek huduh, kecek po, kecek. Ya orang ni tak cok kecek olak-olak. Oh kita ni, kita duk ngajar aku ni. Tak anjok ni tengok. Terang nyapung tengok. Oh. Eh, ni bakat mari tengok. Ya orang ni tu ya. Sebut hadis Nabi SAW. Hujibat an-nar. Diacukan neraka saat ni bisyahawat. Dengan benda-benda yang diingin ke. Jadi cok. Kalau orang kecek dalam Facebook duk jual tu. Orang okay, share tak nak kecek ke apa dah ya. Ya kecek nyapung ke apa ya telanya bogen ya buat lagu mana nak wui okay, masuk tengok tu. Kita tu kalau turut ya tak reza ni sebagai dia lah. Nah. Ni kelubung ke apa pun mulut lah ni tu Allah tahi. Busuk. Mana? Bazik. Kecek benda tak online. Kecek benda. Kecek benda. Oh dah. Kembang kan dengan. Orang jujur ni tak boleh dengar apa yang kecek aku tu. Kadang-kadang ni tu ada pula. Hak lapis dia panggil hak. Nampak sepuluh ngaji. Reti. Tapi dia nak benar aku tu. Dia nak benar aku ni. Jangan lagi kecek benar. Allah dah tak takut Tuhan sungguh lah. Tak. Sebab tu ada sebatang hadis Nabi SAW. Nabi termakan al-fahsyu fi syai. Tak ada benda yang tak molek. Pada sesuatu illa syanah. Mereka kau jadi teruk. Kalau orang tu duk kecek benda tak molek. Duk kecek nyapung, kecek mak, kecek gapo plek-plek semua. Tak anak-anak kecek benda-benda. Tak anak-anak royak kan. Anak kita tak. Orang nak pandai royak ni. Oh.
Ma kana al-fahsyu fi syai' illa syana. Tak ada benar hak teruk. Bila yang merebak ada sesuatu illa syana, yang buat kau teruk lagi. Kau teruk apa tu? Kau sari, kau teruk. Oh, kita dah tengok orang yang main dulu ni, Allah dah. Tok guru dulu ni dah. Kita mengajar ni sindir gitu ya, tak sebut entah-entah. Sebut bahasa Arab, sebut gapo dah. Hola ni tu tah cuma boleh kubik ramah geng lah tu. dah teruk sangat. Pas kita fikir tengok 10 tahun lagi misal, 10 tahun lagi budak-budak lah ni di taman dah habis. Kecek benda hok tak molek, benda fahs. Dah mulut udah ni tak ada. Ana duk save. Save ni duk tak gair, tengok sokmo. Tengok sokmo dulu aku ni kan. Unah be. Allah, tak ada pak molek. Allah. Nah, sepatah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu idza lam tastahyi, bila tak malu gak fasna masy. Wa lah gak apa-apa, tak malu je boleh buat belaka kan ni. Nah, tapi ya buku duit ni sak kecek poi ya buku duit ya boleh buat belaka. Orang sengok jamai tahi usuk boleh kan nak duit ke? Lepih suk pak kaki nak duit ya tak apa. Nah, malu tak apa ukur duit. Malu belah lah, malu pun tak apa. Saya kena beli duit. Pak, hot ni tak ada tu. Pak ke mulut saja. Dah, itu pun kena kecek benar-benar lagu ni. Kena kecek. Kalau tak kecek, habis. Masyarakat. Pakak punya anak-anak. TikTok. Ada pula wak kelung. Wak kelung bakat duk nyapung. Nama royak tak tahu kan? Bakat duk nyapung. Masa tino lagi jatai lagi. Dalam itu bakat duk nyapung. Kadang-kadang duk royak apa lagi. Royak ke postah. Allahuakbar. Ya hak na. Teruk na. Fasad. Oh ni orang panggil fasad saat ni tu. Okay, wak kelung macam kera. Wak kelung nyapung. Nah. Fasad. Tak lama dia main lagu ni ni. Nah. Waktu Facebook. Wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Takut fitnah. Fitnah. Benda ni jadi fitnah. Fitnah dia apa? Merebak. Orang ni pun kacak. Orang ni pun wak-wak. Habis tu. Akhir kali. Jadi benda ni jadi benda biasa. Benda hak teruk jadi biasa. Nah, pasal jadi lagu mana sikit lagi. Sebab tu ya gula wei dua, malu atau tak malu. Makan al-fahsh. Tidak ada fahsh. Fah ni benda tak malu lah, benda lucah, benda apa semua, kecetnya apa semua. Illa jana. Mereka wei qatru. Wa ma kana al-haya' fi syai' illa zanah. Dan tak ada malu saat ni pada suatu illa zanah. Malaika wa zanah. Qomallah wa qomallah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam taruh baca zani ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam syadid al-haya'. Sangat malu. Wa tawadhu'. Dan tawaduk nak diri. Lani. Nak buat lah. Nak kita semua. Jadi orang jenis malu. Kejenis biasa tak malu tak gapo. Kena duduk situ boleh tudung malu. Tu ya selimut dah. Ya tudung benda kaipa. Ya tudung benda-benda tak boleh. Allah. Akbar. Nah. Sebab tu. Nah. Banyaknya. Dalam hadis-hadis sebut. Orang Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man kana yu'minu billah, siapa beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhirat, fal yakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia saat itu kecek benda khairan benda baik aw liyasmut atau dia senyap. Dua kata tu orang Islam deh. Tu
Nak kecek-kecek apa lah? Kena mikir nak tubik bagi. Kena kecek kata gitu. Tak tuduh ke. Tak leh. Tak hina ke. Tak leh. Kata kau ke. Tak leh. Tak leh belakang. Semua tak leh belakang. Ambil Nabi kau itu. Kita tak mikir tu masuk belakang dengan mulut kau mana eh. Ingat-ingat tu ngupak ngacung. Tedak weh. Dah. Dah. La yuhibbul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Tuhan tak cok. Orang terang, orang berpui, orang panggil, kecek. Benar-benar tak Allah tu buka betul sudah. Sebut lalu dah. Sebut setiap-setiap lalu dah. Orang tak main aku tu. Kalau dia mahu orang berimej juga, orang tak main aku tu. Nah, pada sini, pada kapal itu tak ada. Ada bahasa Arab, bahasa kapal. Okey, bahasa kias, bahasa sini, belana. Okay? Tak ada kecek betul-betul. Ini merebak, wih. Biar kecek betul. Boleh sebut benar-benar hak kemer di tengah ni tu. Maka orang itu lah, orang bakat tengah. Orang bakat cok. Nah, antarai. Sangkum tu tengah-tengah duk antarai lah ni. Merebak. Lah ni dah. Ya boleh berlaku lah ni. AI lagi. Nengok kita tua ni boleh dia tak tahu nanti AI ni. AI lagi. AI ni ikut tanya dia. Buat gapa gambar gapa. Ada manfaat dia. Supaya dia buat sejarah. Banyak lah. Oh ya buisi dia. Ya nak benda ni. Tolong buat ramah apa. Ya buat ramah. Ya boleh buat ramah. Ramah buat kau. Buat ugeh. Buat gapa. Semua boleh. Dah jadi royeh. Jadi gapa boleh lah ni. Lagu apa semua boleh lah kau. Dulu ni peternak dia, dulu dia orang panggil kita boleh cari ya. Cari makna, cari apa tu. Lani ni, komputer ni boleh buat gambar, boleh buat gerak. Buat muka kita, buat kita kecek. Kita nak kecek apa, ayat dia, kita nak kecek back mana jadi molek. Kita kecek boleh. AI. Nah, AI ni banyak pula perisak dia ni. Ya ada, hak nama tu nama ni. Cek GPT nama dia ada belakang. Ha. Apa benar ni? Ya ada manfaat, ya ada darah. Tapi ya orang ni ya tak cok guna oleh manfaat. Itu kaedah ya nya. Nah, orang ni suka guna balik darah, balik maksiat. Balik benar tak oleh tu orang yang suka balik tu. Karena benar tu benar ya ingin. Zuina linnasi hubbu syahawat. Dihiaskan bagi makna hubbu syahawat. Ingin kepada syahwat. Allah Akbar. Nah. Ha ni fok kita duk dengar belakang, kan kat dengar belakang bagi lalu jalan kan. Ada lalu jalan tu dengar tu. Kecek. Hok tino ada tu kecek. Kecek siapa bagi tah kate, bawah kate. Kecek belakang. Nah. Ha hok kuru, hok gemuk, hok apa? Kecek. Astaghfirullahaladzim. Wah. Nak tinggal mana lagi? Nah, nak tinggal mana? Pak orang itu lebat belakang ke benda itu. Orang itu dengar, ya mula-mula itu, ya rasa malu. Yang dua, ya kotoha, ya kotoha, ya kau biasa. Akhir kali, ya biasa saja, ya. Ya jadi tamada. Bila jadi tamada ini, kau boleh buat lah. Nah, sebab itu ada sebab hadis Nabi SAW. Nah, Nabi telaisal mu'min bukan berimi bita'an walal la'an. La'an orang la'nak orang. Dia kata celaka. Kita panggil celaka. Celaka kata ni. Ah, dia panggil la'nak. Bengong. Nah, ini benar-benar aku ni. Ya. Nah, mulut udah sebut babi, anjing dan sebagainya. Benar-benar ya belakang tu. Belakang tu. Orang berimej tak main benda lagu tu belakang. Tapi sebab no. Nah, kata udah-udah bodoh, bengong. Dah ada. Ya belakang. Walal fahish. Bukan orang jahat. Orang berimej bukan orang jahat. Berkaruk. Walal bazi. Bazi ni mulut udah. Wajak. Dan ada hadis pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna Allah yubghidu." Sungguhnya Tuhan akan marah al-fahish al-badhi. Orang jahat, orang mulut uduh. Mulut nyapu, mulut gapo ni fahish al-badhi.
Neh. Astagfirullahaladzim. Neh nah. Ya Allah selamatkanlah fok kita ni daripada benda-benda lagu ni. Takut duk terlebak deh. Lah ni orang panggil orang zaman dulu kata orang kata dapel lah ni kata belaka. Kata soge, duk soge kata orang. Nah. Ni lah. Tahu nak buat lagu mana. Tapi ya dunia yang lagu ni. Bulat lagu ni. Ya bergelak gitu. Musim kita nak. Kita ni boleh break. Boleh ke apa gitu ke lah. Lepas tu orang okay, ni nak turut tak turut. Ya tak kira kita apa hal ni. Benar-benar nak buat rusak. Lah ni tu banyak. Banyak. Benar tempat yang dimolek tu sikit. Benar nak buat dia molek sejik. Kro'e, semaye. Nah. Benar nak buat tak molek ni tiwi, terotak, ore lagi. Ore. Nah, terosak. So, keliling kelala. Tak kira duduk di mana, benar masuk. Bish. Nah. Tu. Tuhan murih. Al-Fahish, Al-Bazi' mulud. Nah. Tak ada sebut. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bi hasab imri'in min asy-syarr." Cukup seorang yang terjadi jahat. Ay yakuna fahishan, bahawa dia jadi jahat kan itu. Cukup seorang itu daripada benda kejahatan sana ayakuna fahishan bahawa jadi jahat bazian muluduh bakhilan jabanan bakhil jaban naku ana orang ini boleh jadi jahat dah kalau dia sana itu mulut dia fahish dia tak boleh bazi muluduh ana kata boleh jadi tak boleh dah kata tu bukan kata kena nanti zina kena nanti curi dah padahal betul pun jadi boleh tak karut dah betul pun. Nah. Sebab tu dalam Islam tu hasbuk wa qulu qawlan sadida. Nah. Pak nyemuluk ni nah ubat no baik ki hati baik ki nyemuluk. Baik ki hati baik ki nyemuluk. Ada sebut Nabi Allah Subhanahu wa taala firman. Nah. Wakulu kadal sadida, katakanlah kata yang betul. Yuslih lakum a'malakum. Tuhan akan baiki amal kamu. Hija kamu ayak fir lakum dhunubakum. Dan Tuhan apung dosa-dosa kamu. Tengok, yuslih lakum itu mana islah. Apa mana dia islah? Islah tu baiki. Tuhan baiki. Baiki mana? Kalau yang kecek betul Tuhan baiki. Baiki apa baiki hati dia? Sebab tu seorang saat ni tenuk jadi molek menuju muluk menuju ju muluk muluk lebih kertis sekali lagi leh lagu mana muluk kalau kita baiki muluk kita maka tu hebat hati ke jadi molek ada sebut sepatah hadis Nabi SAW la yastakimu imadu abdin. Tak molek ime seorang hatta yastaqima qalbuhu. Sehingga hati dia tu molek. Wala yastaqima qawla yastaqimu qalbuhu. Dah hati tak molek hatta yastaqima lisanuhu. Sehingga lidah molek, mulut molek. Ime tak jadi molek lelaki hati molek. Mati tak molek lelaki mulut molek. Ana ngawa ana tu. Kalau mulut tak molek, hati tak molek. Deh. Ni. Oh, biasa duk kata kau orang biasa ni. Pahlawan ni so lagi kita duk tengok. Deh. Duk tengok gapo? Duk tengok ada sama Allah Taala duk ngajar. Duk ngajar ni lah kita nak sebut. Duk ngajar ni dah. Jadi duk kaca nak mencemarkan akidah orang lain. Oh ni berat-berat.
Sakuk pak muluk lah kau. Lani ni benda-benda nak berlaku fitnah pak kita ni. Nah. Ya ada lani sepa kata ada ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua ada Wahabi. Pak sungguh ya tak ada masalah ni. Pak sungguh tak ada masalah ni. Ada masalah kerana ada orang duk mengfitnah kan. Situ ya. Lagu mana? Tak. Lagu mana? Laning ni. Dia nak sapa-sapa, dia nak dengar-dengar. Kita nak wayak sungguh. Duk kaca, duk nak kata akidah. Ahlus sunnah wal jamaah. Alaman hajil asyair. Hak kita ni. Duk kata kita ni. Ilmu kalayune. Kata akidah syiah. Dia kata akidah palsu. Maka benar-benar ni antara mana? Antara. Bahaya. Nah, kalau duk ngajar aja apa? Dia mau duk ngajar dia, kita ngajar kita. Ada masalah apa? Tapi bila duk uduh mencemar, baik hak dia mau ni kata dia mau ni hak syiah, dia mau ni hak cemar, dia mau ni tahu lah. Ah, situ tu. Tu orang panggil orang mengfitnah tu. Pengfitnah. Kalau ada oleh 10 gacu. Sore tak nak tahan. Oh, ya. Dah. Kita nasihat. Nah, ada apa? No, ya. Supaya sakuk pau ngak akidah ni. Nak pergi tuduh demo tu siapa nak pergi tuduh? Nak pergi tuduh buat akidah demo ni siapa? Sore cokoh luteh yang ngaji pagi. Ngaji habis ke apa? Lepas tu, akidah yang kita nak pegang ni, tahu tak? Akidah tu sawabil a'zam. Akidah yang ramah orang, ikut Syekh Yusuf Qardawi,

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Atau 95% hok orang ramah bukan mudah fikir molek nak uduh orang ni. Nah, lepas tu pula akidah nak akidah ulama'il ummah atau jumhur ulama'il ummah, akidah hok ulama semua ni. Lepas tu apa sati uku ada kacak nak ni ada herat maido tuduh duk cemarkan Allah dah. Demo ngaji pahari. Lepas tu pula demo duk kaji apa tu kita. Hidup helai kata hak Syiah. Ya bagi lagu ni ya ada hak serupa kan ni. Nah. Serupa kita kata ngaji kanisa. Ngaji kru, ngaji kalah kata. Ngaji kalah tasye ngajak kru nayu ngajak. Nung wak nung jadi bawah. Jadi song jadi dua belakang. Faham? Kerana emang tu ngaji nungguak nung pesong. Nah, ngaji katuk nung petang. Dia tahu, ni dia mahu katuk. Bukan lagu tu. Teh. Anak apa kan? Ilmu ni tepat hak supa ya supa. Gi ngaji mana Amerika, mana bersupa tu lah tu ya. Hak usah dia usah kecil-kecil itu. Teh. Panggil helen. Ini, orang panggil ada niat say. Niat say. Niat tak oleh tu. Niat tak oleh itu helai itu helai helai. Nak ngajah dia saja tak. Oya nak oya hari mau tu hari niat tak kesilau ikut gila. Tapi itu helai. Kata hak ni. Hak ni buka itu. Fitnah. Kalau. Fitnah. Dah antara. Ya fok kita ni tak ada ayah kapal ni. Nak tahu kata bagai molek tak molek ni ya gini. Ya, barang ni bahasa Inggeris panggil produk. Produk ni palitapan. Palitapan ni barang tak kedai. Tepung, cahaya, meji. Barang yang tak kedai ke? Kalau barang tu molek, ya tak lama yang molek lah. Kalau palitapan tu baik, panggil tak molek. Biasa gedeng, makna tu barang tak molek tu. Pak kita ni ada otak kita mikir pada kau mak tu. Kau ni gapa balik tapang ni. Produk demo ni tu baik mari. Berat. Baru ni nak ayak. Kau kita duduk Mekah ni. Berlaku mubahalah. Kau kita dah tahu lah ni mubahalah. Ni. Pakak dah nak supoh sakup pak na tuha ni. Pakak duduk. Beh. Nak mubahalah. Baru ni ada berlaku mubahalah. Di antara Wahabi sama Wahabi. Wahabi tiga orang hok ning. Hok lawe sore nama hok di Mesir, hok di Jerman, orang Syria, Syamsuddin. Orang bakak talung ya teruk, lepas Wahabi kata dia teruk. Karena apa dia kata Imam As-Suyuti kape. Imam Nawawi syarah Muslim, tua syarah kita hadis sahih Muslim. Kata bid'ah. Abu Hanifah bid'ah. Nah, tak apa lah Wahabi sama Wahabi lawe ya. Tapi nak ayak tak produk siapa. Tapi awak tepung tu. Kele siapa. Kele remo dah. Kali ini remo dah balah sama remo. Tak apa lah. Tapi nak ayak tak kele remo tu. Baik gitu. Ada ke. Orang yang hidup kupu. Orang mati dah. Lepas tu pula. Ini siuti ni. Orang panggil dia. Lepas daripada berlaku perang di Baghdad. Bila berlaku perang ni zaman dulu kau masa kerajaan Abbasiyah dulu Ya ada orang panggil puak. Kalau dia mau tengok orang Cina, Chengkis Khan. Chengkis Khan tu anak dia nama Holago. Dia ni orang Mongolia, bawah dari Cina sikit tu lah, tetap dari Cina. Mongolia ni lah mari serai jatuh kerja Holago ni lah, pas bunuh orang Islam sejuta dalam masa seminggu saja dah di Baghdad. Lepas tu kita tahu habis kitab dalam sungai Furat hanya jadi biru kerana ia berada tak tinggi masa tu. Lepas tu habis ilmu banyak mana bila hanya kita habis. Lepas tu orang yang saling semula ni Imam As-Suyuti di antaranya. Dan Imam As-Suyuti ni 700 kitab lebih ya karang. Kalau kita ni duduk tulis saja seumur tulis tak ada bererti seumur umur 60 tahun tak sudah lagi. Tapi dengan taufik Allah, dengan hidayat Tuhan boleh buat kitab banyak tu. Nah, pas mari je budak Ustaz Tiptungan ni kata, nah, Imam Suyuti ni kapi. Aku sanggup hanya jemeng. Nah, hukum Imam hukum. Jadi apa ya? Kodi. Mahkamah. San. Bila? Nah, ngaji pakai tok ya. Ada ingatnya. No. Nah, apa? Mari duk hukum radak tu. Tak main lah lu. Nih, no ya. Paham kita? Nyakit sama. Nyakit yang sama hak berlaku di Jerman ini. Nak sumpah mata. Nih. Ajak umbahlah, ajak gapa. Ya orang gini, kita nak ya. Sakut hatuha. Kita ahlu sunnah wal jamaah. Nih. Ayat ar-Rahman wa syistawah. Tuhan Rahman di atas arah tertinggi. Istawa itu tertinggi. Mana istiwa an yaliku bijalalihi ta'ala. Istiwa hok layak dengan Tuhan. Hok layak dengan Tuhan bukan jihah. Nah. Bukan jihah. Bukan atas jihah. Baik kita duduk paham ni. Nah. Dan kerana apa? Kerana benda makhluk ni nak oyak ya tak lepas reneka ke. Benda makhluk. Benda makhluk ni tak lepas reneka ke. Satu makhluk ni ya boleh ada, boleh tak ada makhluk. Ya boleh ada, boleh tak ada. Mayasih fil akli wujudu adamu. Bagi hak sah. Pada akal boleh ada, boleh tak ada. Itu makhluk. Boleh mati, boleh menasa, boleh berubah, boleh kapal tu. Nah. Ini sepa turun naik, gerak, jalan kaki turun naik ni. Ya, kita je makhluk. Dia panggil sepa kita. Kita dah back tu, tu makhluk. Biasa gerak tu naik. Gerak tu, pelacar kok ni, naik tu kapal. Ya, turun. Gak makhluk tu. Jenis-jenis biasa makhluk. Lekok. Nah, potong tu. Ni makhluk. Dia letak turun. Makhluk. Naik. Ulak makhluk tu. Pesai makhluk. Yang kedua ni makhluk yang ada sifat. Ya sifat. Ya sifat yang besar. Ketik. Warna. Warni. Hijau. Kuning. Merah. Putih. Makhluk laku tu. Makhluk laku. Semua tu makhluk. Yang tiga ni. Makhluk ni. Tak. Yaitu benda makhluk ni ya boleh ada boleh tak ada. Sos itu yang dua ada warna-warni. Yang tiga ni ya ada jihah apa panggil jihah. Jihah atas bawah. Nah, pastu ada maqadir. Maqadir ni besar kecil. Semua ni benda makhluk saja, benda baik makhluk orang panggil. Nah. Ah tu. Lepas tu pula ia ada azminah, ia ada masa ya. Azminah ni wala umum. Amkinah ya kena ada mek penti. Nih. Mek penti ni orang panggil supaya dengan telur ambil dalam berah tu. Berah tu supaya tempat kosong ni lah yang kena ambil penti. Bila ambil penti yang kena ada kokit, ada maqadir. Kalau Tuhan hebat tu, dia supo kita cerak lalu dah. Dia hebat tu. 1,000,000%. Lepas tu Tuhan sebut, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tuhan tak supo dengan sesuatu. Situ ya. Sebab tu kita kata Tuhan atah istiwa an yaliku bijalalihi ta'ala. Hak yang layak dengan Tuhan. Seluruh Tuhan dah lah. Oh, fok ni berat. Tuhan dari taharah bunyi kokek berat. Berat. Nyetok silo dan macam-macam. Pak, sama dengan akidah Hanuman India. Nah, ngaji kalau Syiah dulu ke? Duk buat taharah laka tu. Kalau kita duk tengok, duk ngaji kalau Syiah, koya. Arah aja kesi, duk tak tahti awal. Cokoh ni. Tak. Waktu dah. Alah, Pak Akbar. Nailah. Noya atau. Tak, akidah. Allah kena pergi kot tu. Allah kena pergi nak wisupa tu hari dengan makhluk. Bukan Allah nak mensucikan tak. Pergi betul siapa ke. Sebab tu, nak mari mubahlah. Nak mari supa, nak mari laknak. Mubahlah ni bakat gila laknak. Kalau aku betul, eh, itu tu helak nak mung mati mapuh

Dunia ada kapoh, ada atas, bawah atas. Pahar tak ada, benar ni bagi lah. Sebab tu tak boleh kita nak kata istiwa, baik kita duduk pahar atas tu. Istiwa, hak tu pahar tu, istiwa an yaliku bijalalihi ta'ala. Istiwa yang layak dengan Allah, dengan Tuhan. Kalau ni Aziz Kelantan, nah, Tok Guru, ni Aziz Kelantan yang kata, Tuhan ada cara hak dia. Suka tu ya. Tak usah nak gaduh pun lagi kita. Ada cara hak Tuhan orang ni. Cara tu hak semua kita tak usah sebut cara tu. Kerana cara tu pun ya nak jadi super kan. Jadi Tuhan yang ada syak hak Tuhan. Jadi kita mikir. Kita nak diukur kita sikit habuk pun tak boleh. Pas mari setengah ni tu. Buat ni semua bagai tak ada. Tak ada kawan. Tuhan tak ada atas, tak ada bawah, tak ada kiri, tak ada kanan, tak ada. Tak ada kiri, tak ada kanan, tak ada apa kita. Maksud situ tidak disifatkan Allah. Maksud tidak disifatkan Tuhan. Mana boleh kita nak kata Tuhan ada kanan, Tuhan ada kiri, Tuhan ada atas, Tuhan ada bawah. Karena apa? Tuhan terkaya. Dan Tuhan, benda Tuhan ada sebelum ada benda. Tidak disifatkan Allah. Sebab tu istiwa di situ. Istiwa yang layak dengan Allah. Suka tu ya. Pahala kerana suka tu. Lah ada masa nak karu. Gapa. Kerana kita nak lu ya. Kita ni sumuk dia tak bukit. Sumuk dia tak bukit. Usuh dia kata besar dia cakap dah. Wah ni bukit setiap tawak ni. Setiap ber ni. Dah bukit katuk ni. Eh dia ni tak kaya sumuk ni. Eh dunia ni. Aku duk berasa kata. Eh aku ni habis dah banyak cakap ni. Nah, boleh tahu belakang pada hau banyak lagi yang tak tahu. Pak kita ni alam hak tu hawi kita tahu ni Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Roh. Dok gil dok pening apa Allah ni nak jahil apa Allah ni. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Roh pun tak leh tahu kata gapar roh. Pak nak tahu hatu ha. Apa anta? Anta tu kacau apa nak itu hai serupa dengan anta roh tu hai nak oyak anta nak oyak tak alih. Ni dah. Oh tu hai turun ya tu turun. Pare mau tapi ya turun hari tak ada letah nu. Letah rah nu tak ada kosong. Oh dia tanya sungguh tu. Dia kata ada apa ni turun baik tu hai tahu ada tak ada. Nah. Jadi balik wallah. Balik takah juga nah ni nak oya atau akidah nomna lagu ni antara bahawa produk paling tepan hok ubik tu napa hok sorang jadi baik tu sorang jadi baik ni hok jadi kaurau jadi gapo eh dah hey. Dulu ni dah dulu bagi khawarij al khawarij masa Sayyidina Ali dulu pok ni semaya bekok langit-langit ni dah hitat kelak berkeker hati dahi ni maya kuat lah jajah maya tapi dia khawarij Nabi sepuk lah dia nah kata fuatu fuat khawarij ummah walaupun semaya banyak karena tak semesti nah ni antara antara kita fuat kita kena bahaya lah dah. Ini bakal nak mari supah, nak mari laknak pergi mari ke Allah. Pahaya yang kedua pula. Kita ni tak ada apa yang nak ngajar ilmu tu, ngajar pergi lah. Tapi jangan duk fitnah. Tak? Haa ni. Inilah ayatnya. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Yuslih lakum, memperbaikikanlah bagi kamu amalakum, amal-amal kamu. Jadi kalau hati molek, dia wa'i molek. Nah, muluk molek sebab tu dari Islam ni mula-mula sekali nak baiki muluk hok paling. Kalau kita nak baiki muluk kita ni hok paling mudah sekali, tak usah kecap. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan awliya smut. Mula-mula sekali kecek amalek, lepas tu tak boleh kecek kat senyap. Nyok tu ya. Nyok tu ya. Nobeki tu, nyok tu ya. Mula-mula sekali. Lepas tu ya ada lah sebab. Dah ada sebab.
Asuh.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari ganti bewang. Jangan lupa untuk ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh jumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8 malam. Gitu kita berjumpa di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hak apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja, adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk ruangan Selatan Aman Damai pada jazz karening. Tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan bingat-bingat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kokoh bawa gitulah, jangan duduk main telefon telefon ataupun kena duk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, kelih dengan selamat. Gitu untuk sekarang ni tu kita hata adik kakak rehat dengan lagu sementara, lepas tu tadi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk ruangnya Selatan Aman Damai.

kita kelihat mari pula dalam pusingnya yang kedua melalui Glamour FM 95 MHz Water Jalan. Gitu peminat untuk sekarang ni, tak kira lah peminat kita yang sedang didengar tu duduk dengar di mana saja dah. Bolehlah kita ikuti bersama dalam ruangnya apa saja melalui Glamour FM 95 MHz Sawato Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala Sethani Withayu Kerak Chai Siang Heng Prathe Thai Jangwat Jala. Gitu peminat untuk sekarang ni, siapa-siapa duduk dengar di rumah ataupun duduk dalam keadaan duduk rehat lah. Gitu untuk kita rehat, dah rehat, ambil gai. Dan juga siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan. Tak kira lah jalan di mana saja, dah nak pergi ke rumah, nak kelek ke rumah, ataupun nak pergi kerja, ataupun bawa keluarga pergi jalan, makan-makan angin gitu ya lah. Dan juga siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan, jangan lupa peminat turut aturan-aturan jalan raya. Dan juga kita jangan duduk gaduh, kita kena duduk dalam keadaan beringat. Jangan duduk bawa derah dan juga turut aturan-aturan jalan raya supaya kita sapa dengan selamat, kelik dengan selamat. Gitu juga peminat kecek kemalangi ataupun hak keselamatan di jalan raya peminat. Keselamatan di jalan raya ni boleh mulalah, boleh bermula daripada diri kita sendiri. Remton dai duai tua rau eng. Sama ada juga peminat, tak kira lah kita duk bawa kereta, bawa motor ataupun guna jalan raya sebagai pejalan kaki ataupun dentau lah. Setiap orang peminat mempunyai tanggungjawab ataupun tong mi kuam rapicop untuk mematuhi peraturan lalu lintas ataupun peraturan jalan raya demi keselamatan kita, kita selamat. Kita selamat, orang pun selamat. Gitu ya peminat. Gitu peminat, sebelum nak memulakan perjalanan jangan lupa dah pastikan kenderaan kita berada dalam keadaan baik ataupun yan pahana ของ เรา tong อยู่ ใน สภาพ ที่ ดี สภาพ พร้อม ใช้ งาน tak kira lah brek, cahaya, pelito, enyeng ataupun minyak-minyak apa saja dah ataupun alat keselamatan. Kita kena ada lah dalam kereta. Dan juga pemandu ataupun orang bawa dan juga orang menumpang peminat, hendaklah sentiasa memakai tali pinggang keledar ataupun kad kemkad nikrat pai. Kenik tu kita duk panggil tu, kenik. Ataupun kalau bawa mutu, naik mutu kak, jangan lupa pakai topi keledar katik lah. Topi keledar ataupun muat kanok tu. Gitu peminat, jangan lupa dah, tak kira lah kalau naik kereta kot, jangan lupa kad kemkad ni dah pai ataupun tali kenik tu kita duk panggil tu. Dan juga kalau naik motor kot, jangan lupa pakai topi keledah lah. Wajib, ini wajib peminat, wajib memakai yang mematuhi piawan keselamatan. Gitu. Untuk keselamatan kita lah, kena lepas barang kita beli tu, tak kira lah topi keledar, kita kena tengok lah. Katanya boleh mat tahan kedok. Dan juga peminat, semasa kita duk bawa tu, jangan lupalah kita kena patuhi patuhi apa unik-unik. Dan juga kekalkan jarak yang selamat dengan kenderaan di hadapan. Apa yang panggil? Wen raya cak. Wen raya hang daripada kereta depan, jangan duk main telefon, jangan duk bawa derah sangat lah. Lebih bagi di kawasan kampung, di kawasan sekolah. Gitu. Dan juga kalau apabila kita makan ubat, ada keadaan mengatuk, satu saat ya jangan duk sikit, jangan duk apa yang panggil, apabila kita makan ubat rasa mengatuk, jangan duk bawa lah kereta. Jangan dibawa sama sekali apabila kita duduk dalam keadaan mengatuk. Katanya satu saat ya, satu saat tu lah peminat kecuali boleh mengakibatkan kemalangan yang membawa kesal besar kepada diri sendiri. Setengah tu siapa cacat lah ataupun
sun sia awayawa pikan. Tak kira lah keluarga kita sendiri ataupun kita sendiri ataupun orang-orang lain lah. Jangan sama sekali apabila kita mengatuk, kita wi orang hok tak mengatuk tu ataupun orang hok tak makan ubat, orang duk dalam keadaan segar tu bawa wi kita. Gitulah peminat untuk kita. Dah bersama-sama membudayakan pemaduan atau bawa berhemah, saling menghormati sesama pengguna jalan raya ataupun korup peruam tak. Dan juga sentiasa mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan ni. Ingatlah kita duk bawa ataupun kita duk madu dengan berhemah bukan sahaja melindungi diri kita sendiri, maklah juga menyelamatkan nyawa orang lain. Dan juga bawa dengan cermat, semua akan selamat. Gitulah peminat untuk kita bersama-sama dah, bersama-sama membudayakan keselamatan di jalan raya. Gitu tu sekarang ni, kita berehat dululah dengan lagu, dengan anasir dulu seketika. Lepas tu kita klik mari pula dalam pusingnya yang terakhir dalam ruangnya dah di Gelombang FM 95 MHz.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Aha, klik main pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundur diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah, selamat malek. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jala-jala. Gitulah untuk kita beringat dalam jala-jala kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Awas sajalah radio untuk anda.
2: Di sini,

0: Crescent Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita malam dari Kota Bangkok.
1: เวลา 20 นาฬิกา

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: untuk kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang menopaksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Awas sajalah radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam saya sampaikan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para-para sahabat-sahabat dan juga para-para alim ulama yang mencurahkan tenaga demi untuk menyebarkan agama Islam. Adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ruangi kita iaitu ruangi hidup dalam iman yang mana dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jala kerjasama dengan Tesin Radio Sawata Jala Ulama FM 95 MHz setiap malam je pukul 9 lebih kurang hingga kepada je pukul 10 buat sementara adik kakak ibu bapa tunggu-tunggu masa nak tidur dan sedar-sedar duduk berehat. Saya Ustaz Sufian Datu selaku juruhebah untuk nak kongsi sama dengan adik kakak ibu bapa sekalian. Mudah-mudahan kongsi sama kita pada malam ni menjadi manfaat kepada kita bersama insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sekarang berada di Kota Suci Makkatul Mukarramah lagi. Esok hari Ahad ni, hari Ahad tanggal 9 bulan 8 ni, saya akan bertolak daripada Madinah menuju kepada Makkatul Mukarramah untuk dah mengerjakan umrah. Buat kesempatan dalam malam ni boleh mari bertemu dengan adik kakak ibu bapa di bumi yang suci dan bumi yang berkat. Dia panggil Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Jumaat kemarin ini Imam Masjid An-Nabawi Asy-Syarif dia ada khutbah. Ada baca khutbah dan isi kesimpulan khutbah yang disampaikan oleh Imam pada Jumaat kemarin ini dalam tajuk Alamatis Sa'adah. Alamat-alamat orang-orang yang akan dapat beruntung. Saya dapat ambil buat kesimpulan lah. Tanda-tanda bagi orang yang dapat beruntung ni ada 2-3 kargo lah. Di antaranya alamat-alamat bagi orang yang nak dapat beruntung di atas dunia ni, dia kata keuntungan tu saat ni, bukan terhenti kepada orang yang harta yang banyak. Dia kata keuntungan seorang itu bukan terhenti di atas mereka yang ada harta banyak, dan juga bukan juga terhenti kepada orang yang ada jawatan yang besar, pangkat yang tinggi, dan juga bukan juga keuntungan itu berada kepada orang yang ada anak buah yang ramai. Tetapi dia kata orang yang dapat untung tu, iaitu orang yang ada hati yang mutmainnah, ada hati yang kita kata tenang, hati yang tenang, iaitu dia bawa satu ayat Al-Quran yang Allah sebut ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, bahwasanya dengan kita sebut dah ingat dah kepada Allah itu membawa kepada hati kita tu saat ni tenang. Jadi nak ayat kata sekiranya kalaulah hati kita tu ibu bapa kita tak tenang, ada fikir tu, ada fikir ni, walaupun kita ada duit banyak, walaupun kita ada harta banyak, walaupun kita ada pangkat tinggi, tapi hati kita tu saat ni tak menyenangkan, hati kita tak tenang, maka dia kata bukanlah kita jadi seorang yang beruntung lagi. Dan oleh itu dia sarah panjang sikit tentang hati ni. Dia kata hati ni adalah satu tempat yang mana satu mudah-mudah kata raja lah. Di dalam anggota kita ni, hati merupakan satu enjin, satu raja yang nak bawa segala anggota. Kemudian dia bawa satu hadis Nabi. Nabi sebut di dalam satu tubuh manusia ni ada seketul daging. Seketul daging. Maka apabila lah baiknya daging itu tadi, iza salahat salahal jasadu kulluhu, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahyal qalbu. Dia kata apabila comel lah, apabila baik lah hati itu, maka baik lah anggota-anggota yang lain. Dan apabila rusaklah hati itu, maka anggota yang lain pun turut rusak juga. Jadi hati ni perlulah dia kata kita tu saat ni kena ubatkan hati kita tu saat ni dengan akhlakul karimah, dengan akhlakul mahmudah. Akhlakul karimah dengan perangai-perangai yang mulia,
1: dan akhlakul mahmudah dengan perangai-perangai yang dipilih. Sebab tu dia kata, kita jagalah hati kita, jangan widah hati kita tu saat ni ada sifat hasad, dah ada sifat dengki, ada sifat ujub, dan ada sifat sumah. Nah, ini dia kata yang pertama, dah untuk nak dapat dah keuntungi seseorang, dah apabila dia tu saat ni ada hati yang baik, dah hati yang comel, hati yang tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yang saya rasa kata comel juga lah, dah ketebah yang dia baca tu tadi. Lalu tunya, adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia sebut lagi tentang hati. Dia kata, hati kita ni sentiasa berbalik-balik. Hari ini dia kata kuat iman, dan esok mungkin iman kita terkurang. Sebab itulah dia kata, kita mesti mengubatkan hati kita ni setiap masa. Kita ubatkan hati kita ni setiap masa dengan kita membaca Al-Quran. Dia tambah lagi, kita ubatkan dan kita semaikan ubat di dalam hati kita dengan kita baca Al-Quran. Sebab dia kata Al-Quran ni lah boleh mengubatkan hati seseorang manusia. Kita melazimilah dengan kita tu saat ni baca Al-Quran, dan juga dia bawa satu doa. Biasa kita baca doa Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu dia kita minta kepada Allah Subhanahu wa Taala, Rabbishrah li sadri, ya Tuhan kami, engkau cerahkanlah mata hati kami, dan juga minta oleh Allah Subhanahu wa Taala itu mempermudahkan segala urusan kita. Kemudian dia tambahkan lagi suruh kita tersani selalu minta doa kepada Allah Subhanahu wa Taala, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan kepada engkau minta petunjuk. Dia bersyakur dengan hati bakal. Minta petunjuk wa tuqa, dan minta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala, wal afafa. Minta wi hati kita sendiri jadi lemah lembut, dan wal ghina, dah minta jadi kayu, dan apa tu saja ya bersakut dengan hati ibu bapa. Lalu itulah anak wayak kata satu jalan yang nak jadi keuntungan seseorang itu, iaitu hati yang mutmainnah. Hati yang sentiasa sentiasa tenang. Pasal lagi wan nafsul mutmainnah, dan diri kita pula dah jadi mutmainnah. Hawa apa ni? Rasa air kita. Rasa air kita dah hidup di dalam mutmainnah juga. Ini satu perkara yang nak membawa keuntungan kepada kita. Yang kedua, di antara isi khutbah yang dibacakan oleh Imam Masjid An-Nabawi Asy-Syarif pada Jumaat kemarin, yang kedua, kita jadikanlah ko untungi, nak jadi untung dalam hidup kita tu saat ni, iaitu dah dengan kita tu saat ni banyak belanja, banyak berkawal, banyak belanja dan banyak berkawal, banyak hubung dan silaturahim di antara satu sama lain. Apabila kita tu saat ni banyak kawal dan banyak sahain, maka dan dengan kebajikan yang kita lakukan, bersedekah dengan kebajikan yang kita tu saat ni infak, belanja, dan dengan kita tu saat ni lakukan hubungi dan silaturahim, satu hari benda tu ibu bapa dia tak akan terputus. Benda tu tu saat ni, benda kita buat baik, benda kita buat sedekah, benda kita hubung silaturahim, hak jauh jadi dekat, hak dekat kau lebih lagi dekat, dengan kita ada ta'awun, dengan kita ada tolong-menolong sesama kita di antara satu sama lain, inilah dia kata menjadi keuntungi hidup kita. Inilah menjadi keuntungi hidup kita. Kita tak payah, tak payah buat kebun, dia kata tak payah buat kebun. Yang kita sedekah, yang kita tolong menolong, yang kita hubung silaturahim, itulah sebagai modal yang nak bawa balas baik pada hari depan. Saya pun duk fikir kata benda gini ni, bila kita buat baik, bila kita hubung silaturahim, walaupun tak boleh makan selalu, tapi boleh satu hari ni Allah akan balas kepada kita. Allah akan balas kepada kita dengan sebab kita buat baik, dengan sebab kita hubung silaturahim, dengan sebab kita tolong menolong, dengan sebab kita bersedekah. Benda-benda gini ni lah ibu bapa nak membawa kepada kita dapat keuntungan, nak membawa kepada kita dapat keuntungan. Yang ketiga, alamatus sa'adah, alamat tanda kata orang tu saat ni nak dapat bahagia, nak dapat baik, hidup dia sederhana. Hidup dia sederhana, dia tidak hidup dengan dalam keadaan mewah. Itu dia, apa yang ada pada dia itulah cukup bagi dia. Iaitu seorang tu saat ni dia berasa cukup, dia berasa padai, dia berasa redha dengan apa yang ada pada diri dia. Dia itu ada sifat al-qanaah. Sifat al-qanaah. Itu dia bapa dah. Jadi bila hidup kita tu saat ni, bila hidup kita tu saat ni berasa padai, berasa cukup, berasa redha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, dengan apa takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdir kepada kita, kita berasa padai, kita berasa cukup. Itu sebab tu yang dia sebut kata kita saat ni nak dapat saadah, iaitu kita kena redha dengan takdir yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan dah kita redha, nah, dengan apa dah redha dan rela dengan apa yang telah ditakdir ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila kita berasa redha, ya bila kita berasa cukup, berasa padai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, di situlah ibu bapa kita jadi seorang yang saadah. Ya, jadi seorang yang saadah. Orang dapat dah bahagia dah dalam hidup dia. Ah, tu dia deh. Dan kita kena redha lah dah apa yang Tuhan takdir kepada kita tu saat ni. Nah, kita kena redha dan kita kena ucap dah banyak, dia kata. Dah kita kena banyak syukur. Nah, dia tambah lagi, kita kena banyak syukur. Dah syukur di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Nah, kita kena syukur. Dan sentiasa nah ucap alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Nah, kita tu saat ni dah selalu dah berterima kasih. Nah, berterima kasih. Terima syukur dah terhadap Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita. Nah, kurnia kepada kita. Sa'adatul muttaqin wa darajatul faizin. Itulah dah di antara alamat-alamat as-sa'adah yang di khutbah oleh Imam Masjid An-Nabawi Asy-Syarif pada Jumaat kemarin. Baiklah ibu bapa, adik kakak, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya perhati dah waktu saya berada di kota suci Al-Madinatil Munawwarah ni, bila-bila saya duk kecek dengan adik kakak ni, saya duk kecek dalam masjid ni. Nah, saya tengok dan suasana ahli Madinah, suasana agama dah dengan membaca Al-Quran. Nah, di dalam Masjid An-Nabawi Asy-Syarif ni dia ada halaqah. Nah, budak-budak, kanak-kanak, nah, pakak-pakak membaca Al-Quran. Dan selepas daripada solat dan waktu, dan jemaah-jemaah dan daripada umrah banyak dan sentiasa duduk membaca Al-Quran dan juga dan berzikir dan tafakur zikir dan fikir mengingati ya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita tengok dah suasana di sini ni dah suasana yang begitu baik. Kita tengok semua dah manusia pakak-pakak lebuk dah pakak-pakak bergaduh dalam mengerjakan amal baik dan mengerjakan amal soleh. Ya, kita tengok semua tu saat ni ya mari dengan hati yang tulus dan ikhlas dah kepada Allah Subhanahu wa taala. tak kira lah. Ya, orang laki-laki ke, orang perempuan ke. Nah. Dan juga kita tengok berbagai-bagai jenis manusia. Nah, ada yang kulit hitam. Kebetulan dah bulan ni ibu bapa ramai daripada orang Arab. Nah, orang Arab, orang kulit hitam dan orang India. Ada pun orang ke umur kita dah orang Indonesia, orang tempat temu kita, orang Malaysia dah kurang. Dah kurang sikit. Ha tu dia. Yang kita tengok nampak ramainya iaitu daripada golongan orang Arab dan orang-orang hitam. Alhamdulillah. Dah. Bapa adik kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jemput dan kita dan sekali dapat mari ziarah Madinatul Rasul, mari ziarah maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita mai dekat dengan Rasulullah. Kita patak mari minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya-Allah bila kita mari ziarah Rasulullah, Rasulullah akan bagi syafaat dah kepada kita ibu bapa dah. Ha, jadi saya serulah dah kepada adik kakak, ibu bapa dan sedia pendengar, sedia penonton. Kita himpunlah dan duit kita tu saat ni. Nah, tak usah sayalah ibu bapa. Dan untuk kita mari umrah, untuk kita mari ziarah dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita pergi tawaf Baitillahil Haram. Tak saya ibu bapa dah. Dah tak saya. Ha tu dia. Kita buat kerja lama. Nah, duit dah kita taruh banyak-banyak pun. Sampai masa bila kita uzur, bila kita sakit, bila kita meninggal, duit tu dia tak ada boleh kita ada ibu bapa dah. Oleh itu kita cari peluang lah, fursah yang baik. Nah, peluang ke amal saya dan untuk kita mari dan ziarah Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu juga alamatus saadah iaitu kita kena banyak berdoa. Dah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak minta doa ibu bapa. Ha tu dia minta doa banyak-banyak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita nur cahaya di dalam hidup kita. Allahumma ja'al lana nuran fi hayatina. Ya Allah, ya Tuhan kami, engkau jadikanlah nur, jadikanlah cahaya kepada kami ni fi hayatina dan pada hidup kami. Wa nuran fi hasrina dan engkau jadikanlah nur jadi cahaya pada hari bangkit kami ya Allah. Wa nuran fi mamatina dan jadikanlah ya Allah nur, jadikanlah cahaya fi mamatina pada mati kami ya Allah. Wa nuran fi kuburina dan jadikanlah ya Allah nur fi kuburina pada kubur kami ya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala minta untuk jadi nur dalam kubur kita. Wa nuran natawassalu bihi ilaika wa nuran nafuzu bihi ladaika fa inna bibabika sa'iluna wa binawalika mu'tarifuna wa liqa'ika rajun. Allahumma ja'al khaira umri, ya Allah jadikanlah baik baik umur kami. Akhiruhu, minta we to have ke saat ini pada akhir umur kita minta we baik ibu bapa, minta we baik. Wa khairu amali khawatimahu, dan we baiklah ya Allah amal-amal kita ni pada kesudahannya. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala we Allah tu saat ni dah we baik. Nah, pada hari yang mana kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sabbitni bi amrika wa ayyidni bi nasrika warzuqni min fadlika wa najjini min adzabika yauma tab'asu ibadak. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, we Allah tetapkan dan apa segala perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita tu saat ni we kita boleh buat, we kita tetap. Jangan kita tu saat ni buat main-main dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa segala perintah yang Allah perintah kepada kita ni kita minta boleh kita buat, boleh buat tetap dah. Ini dia. Nah, dan we kita dapat berjaya daripada selamat, berjaya selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala yauma tab'asu ibadah. Nah, tu dialah dah dikakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa yang kita mesti doa dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dah. Dikakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ambo tu saat ni duk jauh. Kita kira kata Madinah dengan rumah kita ni dah lebih kurang dalam 10,000 kilo. Tapi dah tugas yang mana ambo ambil tugas dan mari jumpa dengan adik kakak dalam radio ni. Dah ambo tak lepas lah. Kalau boleh melata, ada kerja sangat, ada penting sangat, tak ada itu tak ada arah lah. Tapi walau bagaimanapun dah duduk jauh, dah kita orang kata dah tugas dan amanah boleh duduk jumpa dengan adik kakak tiap-tiap malam ni, alhamdulillah. Terima kasihlah dan kepada peminat-peminat kita tu sat ni. Nah, peminat-peminat kita yang duk ikuti dalam siaran radio kita di mana-mana tempat. Terima kasih kepada socoloh kita di Ganda Benesta. Terima kasih kepada Dato' Imam Mansur di Tandok di Soimuang yang dia ikut dengan kita juga. Terima kasih kepada Teime Mansur di Benar Pakar. Terima kasih kepada Pak Sule kita di Bapu dan lain-lain lagi lah duduk ikut dalam ruang kita ni. Maka untuk malam ni marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dan bagi hidayah, bagi selamat kepada kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdai wa fi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

Berkata Imam Al-Baihaqi. Ha? Berkata Imam Al-Baihaqi pada hadis Wa'il. Itu fayuh

waqulillazi kunti taqulin. Hadis Bukhari. Maksudnya datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masuk ia ke atas aku pada pagi didukulnya kan denganku. Siapa dia ni? Dua ayat. Rabi' binti Mu'awwiz. Apa dia? Katanya dia Rasulullah masuk jumpa dengan dia pada hari pengantin dia kali. Hari malam pengantin dia. Maka duduk ia di atas hamparanku seperti tempat duduk engkau daripada aku. Katanya dia Rasulullah duduk gini duduk depan ambo supaya dia mau duduklah. Maka masuklah jariah. Jariah ni maknanya hamba perempuan. Jariatun hamba perempuan. Ulama khilaf jariatun ni besar ke kecil? Orang ni besar, hamba perempuan ni kecil ke besar? Ada kata jariah ni hamba wanita kecil. Kalau ada kata tak jariah ni hamba wanita besar. Ha, ni masalah nyanyi ngoten ada pejata apa hukum. Kalau jariah ni hamba wanita besar, masalah wanita tino besar pula. Kalau ada riwayat kata syarah dia masuk jariah ni hamba wanita kecil, bab lain pula. Berarti orang tino tak boleh nyanyi depan orang jantan. Hadis ni jariah ni hamba wanita kecil, budak lah budak. Hamba tapi bukan hamba budak. Kalau kita pergi tanah Arab, kalau majlis perkahwin ni kita boleh tengok budak-budak joget ke apa, budak-budak lah. Budak-budak. Memukul mereka akan gendera bana. Duf. Mari kata gendera. Dum, dum, dum, dum, dum. Bagi mereka itu. Dan menyebut mereka itu akan sifat keelokan bagi mereka. Yang terbunuh syahid daripada bapak-bapak kami pada hari peperangan Badar. Maka dia pun nyanyi. Nyanyi lagu mengenai cerita ayah-ayah dia hok mati ketika perang Badar, perang Uhud. Perang Badar, maka dia nyanyilah lagu dia lah memuji mengenai orang-orang hok mati syahid. Sehinggalah berkata salah seorang daripada mereka itu dalam syair kata-kata dia tu banyak-banyak dia ada sebut kata lagu ni. Dan pada kami Nabi yang mengetahui barang yang akan berlaku esok hari. Dia nyanyi-nyanyi, lepas tu dia ada sebut perkataan, dia kata kita ada Nabi yang tahu, benda esok hari dia tahu lagi. Maka sabdanya Nabi, Nabi tegur sikit perkataan itu. Nabi tegur perkataan itu. Orang perkataan lain dia nyanyi lah lagi lah. Tapi orang ni Nabi tegur, Nabi kata apa? Tinggal olehmu akhir ini. Tak usah sebut orang perkataan ini. Nabi tegur gitu. Dan kata olehmu perkataan yang kamu berkata, orang lain pun nyanyi-nyanyi lah. Tapi perkataan ini tak usah ya. Hadis tu. Ambo ingatnya hadis ni Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah. Tapi cerita ni cerita Rabi' binti Mu'awwiz. Di istifadah daripada hadis ini disyarak ke iklan dengan nikah. Pertama ulama ambil hukum. Pertama sunat kita beritahu kalau kita menikah. Iklan lah ke mana? Nak beritahu lah ke mana? Jangan nikah senyap-senyap. Buat majlisnya tak bunyi gapo. Maka Nabi katok gendek. Biar orang tahu ada majlis. Biar orang tahu kita ni nikah. Tak usah waktu tasawuf lah. Nikah pakai senyap, bawa punya lah ke tu. Boleh tidak afdal. Sunat kita beritahu kita berkahwin supaya tidak menimbulkan fitnah. Namun ke jumpa di Maidin, pergi tangi orang tengok. Mana tahu itu pergi tangi orang tengok. Apa bini dia? Ya tak royak dia menikah tu. Jangan jadi menimbulkan orang percakap pe orang. Kedua, sunat kita iklan ke perkahwinan kita. Tanda bersyukur, terima kasih. Allah Ta'ala rezeki ke seorang isteri.
Dia kata sunat iklan nikah dengan memukul duf. Dung dung dung dung dung dung. Lah ni orang tak makan duf dah. Cutra pasal kesek weh. Gogeng. Ada hok tasawunya pasal ngaji. Taing. Taing ni. Makan gula. Orang nak makan nasi nak buat tak boleh. Baca yasin lah. Baca gapa dia. Tidak afdol. Jangan buat tasawuf kosi lagu tu. Tanya orang duk buah. Majlis ni, majlis orang buah. Mesti orang akan kecek jumpa dengan pengantin. Kau gapa nak buah. Masa ni lah nak temunya. Maka jangan baca ayat Quran tempat tu. Jadi tak betul dah pula. Memang nampak tasawuf. Tapi tasawuf tak betul. Bagi lagu tu. Dia kena pasal lagu-lagu yang menggembirakan. Nabi Muhammad menghadir satu majlis perkahwinan. Senyap. Tak ada kata rendah. Nabi Muhammad tegur. Eh, buat tak kata rendah. Kata rendah. Nyanyi sikit. Atainakum. Nabi Muhammad kata rendah. Jadi biar galuk ni senyap. Orang mahu ingin lawak orang mati tu. Tak sahur je. Mungkin ni kau anak tak guru kan? Oh senyap. Baca Quran macam tu. Kata, tak boleh. Bukan tepat dia. Islam ada tepat, kena suka, kena kecek, kena gembira. Ni senyap. Tak kecek, tak apa baca Quran lah. Oh ni pakai sebeh baca Yasin. Hai, majlis nikah kau majlis kah? Jadi majlis nikah, Nabi suruh katak gendek. Katak gendek. Dan nyanyi oh nyanyi dah pula siap nyanyi dah kata bukan kata orang jangan dulu joget lambok tak boleh lah joget lambok bukan kata mau suruh joget lambok ramai-ramai mochi makan nerada tapi nak kata nyanyi ada kegembira tu ada gendek tu ada nyanyi lagu yang harus ikutlah asal nyanyi lagu tak ada maksiat ke apa dia kecek mengenai perkahwinan, kecek mengenai tak ada apa dia lah nasihat nak nikah, kegembiraan, kebahagiaan. Tak apa. Tidak kau jadi kau berdosa. Perkata jangan hok mula tu berdosa. Kita kata kata ni dosa kalau kecek tak dosa okey boleh. Boleh dibuat nyanyi. Dan mengeluarkan oleh Bukhari juga daripada Hisham bin Urwah daripada bapaknya. Daripada Sayyidina Aisyah. Hadis Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha annaha zaffat imra'atan ila rajulin minal ansar. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah ma kana ma'akum lahwun fa innal ansar yu'jibuhumul lahwu. Hadis ambil cerita tadi. Maksudnya bahawa Siti Aisyah menyerahkan pengantin perempuan kepada seorang laki-laki daripada Ansar. Zafah ni kata gini. Belaguk. Terjemah belaguk. Pengantin diapik dibawa oleh orang tua dia diserah kepada tok laki dia. Belaguklah kita panggil. Belaguklah set-set jatuh. Belaguk buat mari. Lepas tu set tino pun buat alik tino. Ni. Bini demo. Jangan tukar ramah sini ni. Jangan boleh nak demo. Dia panggil belaguk lah. Sebelum jatuh mari belaguk. Okey nak main sambut. Mari siruh. Sayyidina Aisyah mari siruh. Seorang wanita kepada lelaki Ansar. Ansar ni maknanya benda ni berlaku di Madinah. Orang Madinah. Perangai orang Madinah dengan orang Mekah. Nabi nak ayat cerita. Perangai orang Mekah dengan orang Madinah ni lain. Orang Mekah memang asal orang Mekah. Orang Madinah dia bukan asal orang Madinah asal. Ada riwayat kata penduduk Madinah ni ramai asal penduduk Yaman. Berpindah ke Madinah dia duduk jadi orang Madinah situ. Sebab tu perangai siapa dia biasa pergi ke Mekah buat umrah dia akan tengok perubahan di dua negeri ini. Mekah dengan Madinah. Orang Mekah keras. Orang Madinah lembut-lembut. Kalau siapa dia biasa pergi ke Mekah lah. Daripada Ansar, maka sabda Nabi ya Aisyah.
Rasulullah pun royak kepada Aisyah. Aisyah, apakah ada serta kamu permainan? Senyap. Tak ada kata-kata kenal lah permainan ni maknanya hiburan lah. Tak ada hiburan ke apa dia. Kau hari ni kau. Maka bahawasanya katanya Rasulullah, Ansar itu menseronok akan mereka oleh permainan hiburan. Katanya Nabi, orang Ansar ni suka. Kalau kita kan, joget lambuk lah. Tapi tak boleh sebut joget lambuk. Permainan. Orang Ansar ni, orang Madinah, dia suka gendai, suka nyanyi, suka gapo. Maka hari ni kan hari suka, hari ni kau. Apa senyap? Kau segar dengan hamba, kau berapa? Ada orang kali segar dengan Rasulullah, takut gendai, takut Rasulullah marah. Rasulullah kata, tak apa. Kau lemah, kau suka gendai. Ni manisnya. Orang mati belakang. Apa? Tasawuf. Rasulullah bapak tasawuf. Kenapa? Ada kajian, bukan tiap-tiap masa kita duduk gendai, tak khabar. Tak ingat tu eh. Bukan tak ingat tu eh. Kadang-kadang tak sedih pun tak ingat tu eh. Kita ni. Bukan kata tak ingat gendai tak ingat tu eh. No. Tapi ada waktu tu biar beza. Waktu gembira kena lagu lain. Waktu sedih kena lagu lain. Kain ngatik, kain mati lagu lain. Jadi Nabi Muhammad royak kata orang Ansar ni suka kepada hiburan. Dan Nabi Muhammad tak larang. Dan Nabi Muhammad suruh pula. Tak ada tau gendai-gendai kau tahu. Dalam hadis lain, nasihat Nabi ajar pula nasihat. Ada nasihat dulu, ada orang buat lagu, buat lagu. Atainakum. Dalam hadis tu, atainakum. Daripada riwayat syarik pula bahawa Rasulullah bersabda, fahal ba'astum ma'aha jariyatan tadribu bidduf wa tuwanni qalat. Takuluha maza wa qalat takulu maza qala takulu atainakum fahayyuna nuhayyikum laula zahabul ahmaru mahallat bawadikum laula alhintatu samhau masaminat azalikum. Lagu orang Arab lah. Tak payah lah mana lah kita. Dia kecek tajuk suasana dia lah. Dia tak kecek sumpah lagu Ella. Tak ada lah. Lagu Ella, lagu. Lagu Emisir duk lah. Ya lagu-lagu dia lah. Sesuai lah. Dia sebut perkataan-perkataan pun. Kita kata lagu gapo tak suka langsung. Tak aja dengar lagu mana. Muzik dia kita tak biasa dengar. Tapi Nabi ajak ni. Nak kata gapo. Maksudnya, adakah kamu utus sertanya seorang jariah? Nabi siap tanya. Tak ada kau? Tak panggil penyanyi-penyanyi? Panggil penyanyi. Tanya ni kau. Nabi tanya. Jariah ni, hamba yang tu. Hamba perempuan yang tugas dia menghibur ke. Katak gendai kau menyanyi, kau berapa dia. Budok lah. Terbanyak kainnya. Seorang jariah yang memukul ia dengan duf dan menyanyi ia. Nabi kata, tak ada kau? Mana keluarga pengantin? Tak ada kau kata-kata gendai kau. Panggil orang nyanyi kau ke apa dia? Rasulullah tanya. Kita ni tak. Di rumah orang duk ngepek. Orang pasal muzik pun ngepek. Hal ni pun apa orang. Jadi nak suruh sedih semacam. Pelik juga kata. Nabi Muhammad ni pandai bergaul dengan orang. Geti benda hak betul. Benda hak boleh. Benda tak boleh. Ada waktu gembira, kena gembira. Waktu sedih, kena sedih. Waktu serius, kena serius. Waktu lawak, kena lawak. Yang ni kita buat so patternnya dalam hidup kita. Tekel lah, kita jangan buat lebih-lebih. Jadi tak cah. Bukan jadi Nabi Muhammad. Jadi tak cah. Tino tak boleh pergi, piti tak boleh pergi, tak boleh hiburan, tak boleh gapa dia. Pakai kain, balik buruk sekali. Itu tok cah tu. Bukan warung, bukan tasawuf dia mutukan dengan tok cah tu panggil tok raja panggil. Molek dia mula duduk ketik lalu muda. Duduk saing apa dia. Pitih tak ajis tu. Tu pitih sepaya. Paya besar ni ada. Gol 50 sahaja. Tak setuh pitih. Pitih kulaknya makan dia. Tak setuh.
Tak ada dunia rasa. Eh, kita tak lebat. Nak ikut mamak ke nak ikut tokjah? Matlamat kita adalah ikut Nabi Muhammad. Jangan ikut pemahaman agama menurut rekod air kita. Kalau rekod jadi tokjah kita. Tokjah. Juru tokjah. Eh, tak ada setuh gambar dia. Nipu dok goni dok. Tak ada kata kau orang. Bukan jalan dia. Jalan kaki tak. Lipat pun tak pakar. Jalan kaki kita tak pakar selipat pun tak beli kasut pun tak. Tapi gitu kau tu helok. Ah. Helok gitu kau tu. Tu kalau kita baca hadis kita tengok Allah Nabi Muhammad bawa tak ada orang marah kalau buat lagu ni agama. Suka juga. Kau ni tak boleh, kau ni tak boleh, kau ni. Eh, tak boleh. Tak suka-suka lah, tak salah. Eh, tak serius-serius. Jangan atas mecik buat lawak pula. Tengok nak semaya, cokit, tak bilang atas email, kurang saya nak kari. Tak boleh lah atas email, tengok nak semaya, kena serius pula. Bak lah, ada bak-bak dia. Maka Nabi Muhammad tanya, tak ada kau sore, mari menyanyi, kau buka apa dia. Kata Aisyah, apa yang ia hendak kata? Katanya Sayyidina Aisyah patut nak nyanyi lagu gapo ya Rasulullah. Ha, Sayyidina Aisyah tanya pula. Patut nak nyanyi lagu gapo dulu. Bekali lagu ni sohu, apa tak tahu ni cerita. Ni syair ni. Bekali lagu kalau kita kan, ai nak pasal lagu gapo tu. Eh, Siti Nurhaliza.

Oh kawan, ikutlah lagu kau pun. Lagu kau pun nak baca. Nak nyanyi lagu kau pun, Rasulullah tanya. Sayyidina Aisyah tanya. Sabda Nabi atainakum, atainakum. Lagu atainakum, atainakum lah. Jadi Nabi Muhammad sebut sekarang ni. Berkali panggil lagi lagu dia, kau tak tahu, kau tak ingat saat dia ni. Ada panggil lagi, ataupun lagu ni suhuduh kau, lagu mana. Ataupun Nabi reko lagu ni kau, atainakum, atainakum. Lagu mudah ya, atainakum, atainakum. Kami datang berjumpa dengan kamu, atainakum. Fahayyuna nuhayyikum, mu sambut kami, kami sambut kamu. Mu bahasa ni yo leh. Itu nak ayat lagu mana? Tahu jamin dulu, memel lah suara ambo tak sedap. Itulah dia dia menyanyi, memel suara ambo, memel tak jali lah. Laula zahabul ahma, kawilah tidak kerana emas-emas yang merah. Nescaya kampung-kampung kamu tidak akan menjadi indah. Dan kalulah tidak kerana gandum-gandum syair yang berwarna koko. Nescaya tidak akan gemuk para-para anak lara. Kita dengar gapo kata kutu. Tak jadilah mana. Takut arak dia ada maksud dia. Waktu kena tanya hok sesek lagu lah, sesek syair yuti lah. Pada hadis ni menunjukkan di atas harus permainan. Okey, daripada hadis ni kita ambil hukum harus permainan hiburan. Bila? Pada walimah perkahwinan. Walimah ni jamuan makan. Walimatul urus. Walimah ni jamuan makan, maknanya urus pengantin. Walimatul arus. Perkahwinan seperti memukul gendang. Pakai gendera rebana atau duf. Dung, dung, dung, dung, dung. Okey. Nabi Muhammad sebut gendera. Gedung, gedung, gedung. Orang lain boleh kau tak main. Selain daripada gendera. Sunnah silat kau. Oh, main receng kau. Main ketuk kau. Gedung, gedung. Main apa? Tuk kau, tuk kau. Mana ni? Dung, dung, dung, dung. No. Main ulu balai kau. Gedung, gedung, dua kau. Main ikutlah main kapal dia. Adakah Nabi lari ulama jadi bahas benda ni? Adakah Nabi sebut the compare ni? Compare saja boleh? Dia ni mana compare? Compare. Hak benda sekeping lagu ni. Kulit sini terbuka. Dia nipis tu ya. Gedung, gedung, gedung. Sama ada yang bubuh keceng. Yang bubuh rata. Yang bubuh keceng. Keceng. Cukup juga. Hak tu, hak penting. Hak Nabi sebut the compare. Hak lain boleh main kau tu. Ulama kira. Ada ulama kiyah di atas permainan ni. Semua benda-benda muzik, alat muzik. Kecuali ada larangan. Macam benda yang bertali. Benda bertali pada zaman Nabi Muhammad, orang panggil gambus. Deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng. Nabi larang sebab orang main gambus ni majlis pino sekali. Kalau kita kat disco. Disko yang dulu. Orang main golin ni dalam disko. Jadi sahabat-sahabat dulu ada ramai biasa masuk disko lah. Kita kata ramai dulu lah. Sebelum dia Islam. Maka apabila dengar lagu tu dia teringat kejahatan yang dia buat. Maka Nabi lari jangan dengar muzik-muzik yang menyebabkan kamu teringat maksiat kamu buat dulu. Kita ni gambus ni. Deng deng deng deng deng deng deng deng. Tunggu buka puasa. Tunggu buka puasa, pasal di masjid. Baru lah. Geng, geng, geng, geng, geng, geng, geng, geng, geng, geng. Waktu berdosa paruk lah kita je. Jadi ulama kata lagu mana? Ulama khilaf lagu sudut tu. Dia tegak sahabat kerana sesuai dengan keadaan sahabat. Mana kalau kita, kalau dengar gambus tu. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Tak ingat kau joget kita tak biasa. Di, bah, ingat Mekoh. Ingat Madinah, ingat tu email lah. Bunyi si Arab ke, orang dah tahu apa gitu. Ingat utuh, ingat watama. Apa khabar masuk dari mulut watama. Tak, batal apa suara itu. Jadi tempat orang tu yang muzik dia lah tu lah. Sekalipun Nabi ada lagi beberapa alat muzik, ulama khidah. Kalau kita pergi Zohir, okey tak boleh, tak boleh, tak boleh berguna. Tapi kalau kita pergi illat, dia panggil illat. Illat ni sebab kenapa Nabi larang.
Ya setiap larangan Nabi, Nabi akan ada sebab dia. Maka apabila hilang elak sebab dia, maka ternafilah hukum. Kaedah dia, hukum bergantung dengan elak. Manutum bi'illatihi. Al-hukmu manutum bi'illatihi. Hukum satu benda berkait dengan sebab dia. Kalau tak ada sebab, sebab hiburan yang melalaikan, sebab hiburan maksiat kau kabel dia, maka katanya ulama boleh digunakan. Ha, ulama tanya pula, pas lagu mana? Ambo tak main gambus, tapi muzik kalau ni. Kalau dia ada alat, dia panggil kabel dia tu. Panggil kabel dia, kibuk-kibuk kau kabel dia. Kita tekek lah, tapi bunyi muzik go to, muzik go to. Ha, pas lagu mana pula? Tak ada, tak ada. Alat tu tak ada, tapi kita tekek bunyi tu. Tekek lah. Kalau ni gendek, petok gini ya. Oh tak bawa lah gendek besar-besar. Petok. Ada belakang gendek, ada bih, ada tekeng. Apa lagu mana pula ukur ni? Dia salah di muzik dia, kau salah di alat dia. Kau suruh dia tak boleh bunyi, ding, ding, ding, ding, ding. Ha. Ambo tak dengar, ambo dengar radio. Ah, sudah, mana sudah. Jadi ulama khilaf benda ni. Eh, boleh kata hampir separuh, dekat separuh juga ulama yang kata membenarkan. Eh. Setengah tu, ahli sufi pula genak. Eh, dengar lagu. Tengok kosidoh-kosidoh kita. Kalau baca tak ada lagu, tak ada gendek. Ya, tidur. Tapi kalau gendek, naik semangat dengar. Eh, kerana antara tujuan muzik adalah nak memasukkan perkataan ke dalam tu. Kalau kecil saja tak sedap, tapi kalau dengar lagu, dengar lagu. Kita akan jadi menghayati lebih. Ha, itu dua itu. Setengah ulama masuk ke majlis zikir, ada muzik. Ada gendek, gendung. Nak masuk zikir, la ilaha illallah. Kalau sebut lagu tu tak serah apa, kita masuk ke gendek. Gendung. Yang masuk, gendung. Jadi ulama khilaf, Imam Ghazali bahas mengenai samuk. Samuk, maknanya hiburan ataupun dengar muzik bagi orang-orang sufi. Perbahasa dia. Eh. Oh, tu panjang lebar pula lah. Jadi Nabi suruh permainan hiburan perkahwinan seperti memukul gendera rebana atau duf dan bernyanyi lagi nyanyian. Eh, nyanyi. Kerana ikhla perkahwinan dan menzahirkan dia dan menghiburkan dia. Eh. Di soal, akan Imam Malik daripada permainan yang ada padanya terompet. Terompet. Terompet ni al-bu. Nama dia. Bu. Terompet ni terompet dia. Sisu. Coba usaha ni. Eh. Terompet ke yang cerita piramli duk siu. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Eh. Terompet tu pun mumpul. Orang bosin lah tu kata tu. Eh. Terompet tu yang hok kini. Uk sunat, cokin gitu. Sama ada dia muta, kalau dia tak muta, kau gapa uk sunat kaya gini. Uk atur je pun tu, kaya kubur tu. Uk pang, tu gapa dia. Uk trompet, ataupun saksofon kau. Uk piramli tu, kasih selamat dia main. Pong, pong bunyi tu. Eh. Trompet ni, oh, payah. Orang Arab, permainan dia lagu lain. Lukisan dia, alat dia, lori macam-macam. Tak boleh nak kiyah lagu lain. Tapi asal dia lagu terut gini. Ada lidah, siup. Talking. Dia pendek kan? Ha, macam gotula tu. Macam recorder, macam gotula tu. Kau boleh? Ula tu. Kau boleh? Sunah ula. Orang dulu marah siup sunah ala umur. Panggil ula. Saya dia tengok cerita nustai pun arut lah je. Eh. Ambo rasa pas besar kat lepasnya. Siup sunah. Orang tua marah lah. Eh, panggil siup sunah. Mari ula. Astagfirullahaladzim. Kita tak cerita tu pengaruh kuat lah je. Terompet. Beliau menjawab dengan katanya, ni Imam Malik. Orang tanya masalah orang siup terompet. Eh. Di Tanah Arab ni, siapa dia duduk Tanah Arab, tahulah lagu mana majlis perkahwinan dia, alat-alat teh dia. Lain. Dia ada gendai kecil, dia ada sunah. Banyak ni lah sunah je. Oh tu, kalau dengar hot tu lah. Pocik, banggal. Oh, tohok buka. Kau sakit pinggir kan? Kau tak boleh jalan. Bunyi hot tu pakai tohok joget dia. Joget rambut selalu buat dia. Sehat mentah-mentah. Tak payah main teri ke apa dia. Eh.
dia panggil angin serepuk. Tu orang tua tu kadang-kadang dia tak kena angin lah, tu jadi sakit lah, pening kepala lah, tak boleh nak baca Quran lah, tak nampak. Dia terawih lagu sekali. Orang nak joget lah, bangun cat je. Dan ni siap ada terapi ni kajian doktor-doktor. Terapi joget. Orang tua, hok macam malah nak hidup, dua serupa nak mati, semaya malah. Kodoh maya malah, tapi nak ikut nak mati, malah, nak hidup, malah, tak perlu zikir pun malah. Maka suruh dia joget. Terapi joget. Okey, kalau kawasan ni, joget ke dia paling suhu? Kalau Mexico, joget tenggu. Dia pasal lagu tenggu. Oh, makcik tu joget. Makcik tu dah atas kursi roda. Mula-mula nak gini dulu. Bangun. Lepas, sepak kursi roda. Lepas, bangun. Hilih habis sakit tinggal. Pak kita, dekir barak kau, joget rambut kau. Dia panggil terapi. Nak bakit ke semangat. Dia panggil asah. Orang main tegi lagu tu sebenarnya. Orang tak khabar lah. Kemana kita nak suruh dia khabar? Kita ajak, Mek, bangun lah, Mek. Mek, makan nasi, Mek. Baksi aku. Tak cakap cokel, Mek, bangun lah, Mek. Kita ajak nak Mek nak pergi kota baru. Ah, malah, Mek. Dia tak ada angin, bangun. Mari tegi dia tengok. Oh, orang ni jenis angin lagu ni. Ah, dia pemain. Oh, ngocik tu. Mula-mula kita tengok. Betul-betul. Iya. Kau, nampak. Sengar, Main gitu ya, terinya gitu ya. Tu orang mana ada hatu. Kenapa dia kata ada hatunya? Hatu tu orang tu tersedna. Tu salah dia. Yang main, kita ngatu. Teri tu sendiri. Puteri tu sendiri tu tak ada ke apa dia. Yang main cerita-cerita tu naik semangat. Ya, lawai, wajib. Boleh-boleh ketak. Saya ni nak makan nasi malam. Lepas tu makan nasi tak kuat. Tak payah suruh ke apa. Ni orang nak makan apa dia, nak makan vitamin, kau ambil ambil, nampak tak ada semangat, nak hidup. Malah. Oh, bukan kata, orang tak sehidup, zikir pun. Tak cara apa, duk main tidur. Ya. Tu cara. Dia panggil terapi, lalu ni kaji, orang buat lalu ni kaji. Zaman dulu, orang kata teri tak boleh, lalu ni macam-macam. Lho. Terapi kau tu, terapi kau ni. Kau jenis angin dekit. Oh, wih dekit, tu tak boleh, nak kocok kepala. Siap, tukuk-tukuk ilah. Rengih tukuk-tukuk. Orang nak silap. Oh, jangan. Orang dulu kalau tak silap, demen. Orang tak biasa silap. Tiba-tiba pergi majlis nikah, dengar sunnah, orang tak uri dia silap. Mek belajar, budak-budak lah main. Klik demen. Demen. Tak lepas angin dia. Tu telah uri dia. Ya. Sehat. Jadi benda tu tak ada kaitan dengan jin sebenarnya. Kajian menyatakan. Orang harapkan dulu sebab dia kata ada jin, ada unsur juga apa. Tak ada sebenarnya. Ambo tanya orang yang main teri, main kapal. Kapal dia kat teri ni. Dia kata teri ni tak ada kapal dia. Ustaz kita hanya baca cerita saja. Dia ada 12 cerita. Kita mengenai anak raja, tuan puteri, mengenai kerajaan ni, mengenai kapal dia. Jadi kita tengok orang sakit tu main kapal. Kita main lagu ni. Tak ada respon. Ngapuk mochi tu senyap. Dia mata. Pui. Kau si tengok. Bukit angin dia tu. Main angin mokyong kau. Main angin logo kau. Main angin kapa dia kau. Kapa. Kalau orang muda lah ni. Kalau tak si tu kita pasal lagu Ella. Lagu Emises. Sesuai dengan dia. Kau jamin dulu. Okay, lagu buat tu. Puteri. Sesuai. Kena angin dia. Gak. Ya paling lalu. Angin dia. Baca lagi. Iya. Oh, bukan masuk atu tu mocik tu. Bangun tu. Oh, buk kain. Bangun joget. Ya. Bukan masuk atu tu angin yang panggil. Kita dah kata hatu kok mana. Hatu banyak kejok lagi nak buat. Kok kejok ni. Jadi orang tanya Imam Malik mengenai buk. Sunnah lah. Beliau menjawab dengan katanya jika ada ia besar. Oh, besar lagi mana? Setahu mana tak besar. Bekali trompet besar kali. Kok macam jambori askar tu kan? Kok besar tu, iyo. Bunyi pong, bunyi besar kali. Maka aku benci akan dia makruh. Kata Imam Malik, aku tak suka. Dan jika ada ia ringit, kecil. Maka tiada mengapa. Tak apa pula. Tak penting sorok. Tak penting digambar. Besar. Dan kata Malik tidak mengapa dengan duf pada walimatul arsy.
Ganda. Okey, tak apa. Beres, tak ada masalah. Imam Malik ni dia duduk di Madinah. Dan dia tengok semua perbuatan anak-anak sahabat. Anak-anak sahabat tabi'in lah. Maka dia tengok semua anak sahabat, dia akan belajar agama daripada ayah dia sahabat. Ayah dia belajar dengan Rasulullah. Sebab tu Imam Malik, perbuatan ahli Madinah menjadi hujah kepada dia. Orang Madinah buat jadi hujah. Imam Abu Hanifah dia duduk di Kufah, duduk di Basrah, duduk di Kufah, duduk di Iraq. Iraq jauh dengan sahabat-sahabat Nabi. Imam Malik semua tengok anak-anak sahabat belakang. Jadi semaya dia tengok orang ahli Madinah semaya lagu mana. Nah, sebab tu Imam Malik dia banyak buat hujah perbuatan ahli Madinah. Kalau tak ada hadis, okey, tengok orang Madinah buat lagu mana. Maka lagu mana majlis dia, kogama dia, dia banyak tengok orang Madinah sendiri buat. Dan dalil nyanyi serta tu pada waktu nikah kerana ilahnya wallahu a'lam. Jadi kalau majlis nikah tu pasal lah nasib-nasib tu. Nangis duk pasal mengaji. Ambo tak dekat royak lah. Mari kita ni tukar mengaji pula. Kita acu yang nak buat. Ustaz mari kita tukar mengaji. Ya Allah Rabbi. Kita ni rasa jenis kaki buat. Tak ni molek-molek lagu emisif kat ni. Kita siapa buat yang tukar mengaji lah. Aduh. Kita sendiri suatu derah lagu. Benak sungguh. Okey, cik tolih kita ni. Ayuhlah orang nak mengaji Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Tuan Mina di dalam kitab dia Aqidatun Najin fi ilmi usuliddin, sehinggalah perkataan beliau dan rasa dan bagainya. Dan baginya, bagi rasa itu ada sembilan bagai. Kok bagai mula pertama tu baginya rasa. Bagai yang kedua tu bagai, bukan bagi, bagai, pelbagai. Sembilan bagai. Yang pertama rasa pahit. Kedua rasa pedas. Ketiga, rasa manis. Keempat, rasa kelak. Pahit dengan kelak kita tak pandai. Ada orang tak tahu. Pahit gapo dia, kelak gapo dia. Pahit dengan kelak. Ya beza tu. Hok mana jadi ubat, hok mana jadi masalah. Pahit ke kelak? Kelak lain. Pahit lain. Dan kelima masa. Dan keenam. Apa dia? Perih. Rasa bukan apa dia? Rasa perih. Perih ni kena pinyak kau urat perih. Oh perih apa? Dan ketujuhnya masing. Dan kedelapannya lemak. Dan kesembilannya tawang. Ni kilah bab rasa ni deh. Tak semestinya sembilan. Ada kata tawang ni bukan rasa pun. Tak ada rasa lah. Tak ada rasa tu panggil tawar. Tak ada rasa. Tak ada rasa tu panggil tawar. Dan segala bau-bau eh. Tu semua arak berlaku deh. Lalu ni kita kecek tajuk arak. Sifat-sifat makhluk. Tak ada kaitan dengan Tuhan sama sekali. Tuhan tidak masing, Tuhan tidak manis, Tuhan tidak begini. Tuhan ni putih ke gelap? Tuhan putih lah comel. Dok putih, dok gelap, dok batu warna hijau. Dok biru, dok tu avatar. Dok belakang. Lepas tu tak ada warna.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Jam.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.
4: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 jam.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selamat.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam pemirsa semua. Hodoh dengan Tesang Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Dengan rancangnya Music Plus dah nak malam temung dengan peminat dah dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam dengan Rice Karabu. Dan mari sapa mekosi dan kesihatan tu bade berita atau apa layo bai ho kerajo eh. Dan mari sapa pada peminat dan dalam masa seje ho raik rancangnya Music Plus. Dan mari jumpa dengan peminat. Lepas tu silih dengan lagu atau anasik dari peminat ni dengar dan dalam masa seje ho rancangnya ni. Dan siapa dia ho, tak ada tidur lagi, bolehlah. Dan mari dengar rancangnya Music Plus. Dan dengar di Cikarabun mari sapa mekosi belako. Dan ho pedoh dengan peminat semua. Dah. Masa ni kita pergi berhenti dengar lagu dulu. Lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua dalam rancangnya Music Plus.

Di sisi yang kedua adalah rancangnya Music Plus. Nah, peminat sudah dengar lagu atau anda sedar klip dari sisi kedua ni ada cara-cara kesihatan tu pada siapa pada peminat dan malam ni. Hari ni ada cara-cara tidur dari peminat. Tidur banyak. Geno rasa mengatuk lagi dari peminat dah. Tidur banyak dah deh. Masa mengatuk lagi, tidur cukup. Cukup je dah. Mengatuk lagi deh. Geno ni. Semua ni ada pak cara. Pak cara. Kita tu tidur banyak. Tapi geno kita rasa mengatuk lagi. Lepas tu ada apa, cara-cara uka masalah deh ho kita tidur banyak, kita tidur banyak deh, tapi kita tu berasa duk mengatuk lagi deh peminat. Yang pertama ni deh kuam nyeri saksum. Kita letih tu letih bab saksum deh. Hari ni tu kita letih. Waktu letih weh. Nah, benar-benar. Sungguh kata kita tu pakpon. Wakwi kita tu fun-fu rangkai hok kita. Dan cak akan ni lah. Lepas pada kita wakwi hijau berat. Dan, tapi tubuh pada kita yo tak leh nak fun. Dan benar-benar fun. Dai piang non yang temti. Dan leh masa semalai. Yeah. Tapi berasa letih. Oh ya, saksum hari banyak hari. Nah, kita tu kena tongkan deh. Yeah. Nak pakpon, nak berehat. Yeah. We sama-sama we tubuh pada kita tu hari funfu. Deh, klik mari cergah secun jam sai. Nah, lepas tu prom ti jak lui ngan. Sama-sama. Dan super dia dan peminat dan. Lepas tu kita tu kena duk apa, tong cahayin dan cahayin apa, cahayin dengan rangkai kita sikit dan kita kena duk beri masa kita berehat we sama-sama sakrayak dan. Lepas tu you nak call molek. Nah peminat, nah ni kuam ni saksum. Lepas tu yang kedua ni kita pakai otak banyak lajok. Dah peminat dah. Banyak orang dah ambil apa penhar. Masalah pak kerja. Dah mari duk fikir. Pia kita duk. Nak tidur. Dah. Lepas tu ada orang. Apa. Ada masalah. Dah. Dengan setepak mana-mana pun. Dah ambil. Jadi mari duk capur dengan rengsun tua. Dah belum kita nak tidur. Kita dah fikir deh. Dah fikir nung, fikir ning. Jadi serabuk. Dah peminat dah. Lepas tu, wakwi otak kita tu jadi menerapkan pakpon yang temti. Nah, lepas tu, you ada tangkir. Nah, tangkir lagu mana deh. Jangan dia ambil. Apa, ha-ha serabuk-serabuk tempat kerja. Pak kriak-kriak lagu mana pun jangan duk mari fikir biar kita duk tidur. Deh. You know wakwi kita kriak. Juga deh peminat deh. Peminat terah duduk dia nang semati deh peminat kamnut lom hai cai kau ok deh nyawa tu be nyawa masuk deh atau kita duduk dia belum atau kita tu nak tidur. Nah peminat deh, ni yang kedua. Lepas tu yang ketiga. Yang ketiga ni gemuk. Deh, kaiman lemak tu lebih pada mata tan. Deh, gemuk, okay gemuk. Nah, wakwi tubuh pada kita tu tak secun. Deh, mai secun jam sai, mai keprik keprau. Deh, peminat kita kena cari masa lagi tu bebek peluh ออก กำลังกาย. Nah, เพิ่ม การ เผา ผลาญ พลังงาน ดาเล tubuh pada kita. You nak gretun การ ทำ งาน หัว ใจ kita. Dan, we darah tu sub-cheat. Tua rangkai.
นะมือหนานาคิดปีเยกับประสานเอนโดรฟินวักกิจอนะตัวประบาดกิจตอนนี้แข็งแรงนะหัวใจกิจตัวก็แข็งแรงนะตีโดโปยาดีตีโดละละนะตีโดละละวางงูมาอีตัวยาดีแบบสกาสดชื่นแจ่มใสนะฮ่าแต่เงามาสอนนี้กิจตัวบุตีดึงอะไรกูดูลูนะวัตถุเคลมมาอีมาอีดาเลซีเซียงกติกาซีเซียงแต่เราเคลมหัวเราะชังเงี้ยมิวสิกพลัส

ketiga Siti Hatta Kirohok Rangsangnya Music Plus. Dan peminat sudah dengar lagu, kita kelimai sisi yang ketiga ni. Hubung pula nah, cara-cara tidur banyak geno ni. Masa mengatuk lagi deh peminat nah. Yang keempat deh kita hubung mari. Nah, yang keempat ni dia kata makin pagi manis banyak lajak deh peminat. Jadi satu tu headphone deh peminat nak wakwi kita tu jadi nyakit gemuk boleh juga deh. Kita dok make barang manis deh ho ado enam tan su nah. Wakwi kita tubuh pada kita tu ado enam tan dale dale lek tu banyak deh. Patu nak song phone wi tubuh pada kita tu nak on play mai so chen jam sai. Lagi-lagi bagi makan ni ada rucat dah pemuna rucat banyak nah. Bagi rucat ni ho kapo ho makdong dah ho ada rut kim wan cat jadi nok-nok jadi nyakit gemuk juga dah pemuna dah tu dia. Lepas tu kita mari tengok cara-cara ho you nak uka. Dek uka kita tidur banyak tapi rasa mengantuk lagi deh. Buat lagu mana? Nah, su macai apa? Maso. Nah, tubik ring. Bisa masuk mo. Dek ok melengkai tubik peluh. Dek jangan duk make bagi hop. Ada rucat banyak. Dek patu kita kena duk lut kuam kreat belum kita tu nak masuk tidur. Deh belum kita nak tidur tu jangan dok buat kicau, jangan dok fikir kok nung kok ning. Deh wakwi kita tu kriak deh belum pada kita nak masuk tidur tu 30 minit. Lepas tu makan apa makan bagi makan ni ni perpet pak pelemai deh wi banyak-banyak nah. Ya apa jangan dok buat kicau berat lajak nah peminat. Wakwi tubuh pada kita tu pak pon mai pian po deh. Kenapa? Kerana kalau tubuh pada kita duduk tak rok nela semua-semua nah yo repro kata kita tu nak jadi cong wang kok jadi cheer rok boleh nah peminat lah cheer virus lain lagi ho mari dengar ho kita tu duk tidur tak cukup. Tidur banyak tapi rasa mengantuk lagi. Dah peminat dah. Tu dia ni cara-cara tidur banyak rasa mengantuk lagi. Nah, peminat nah. Tengok masa orang sangye Music Plus ni sudah habis dah. Dah. Sila salah gapo karabun minta maaf peminat semua duduk dengar. Waktu dengar anak malam lah. Pukul 11 sampai pukul 12 malam. Karabun terima kasih pada peminat semua yang dengar pada karo mitah tu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

Assalamualaikum, selamat malam. Nak semua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mari jumpa dengan di cuma ni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku Satu Malam ju gelombang FM 95 ya radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu hok pio dengan masa ni di cuma ni mari kosi-kosi jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni dengan ngam malam hok pio dok kerja masa ni jaga-jaga kesihatan ate ataupun pio dok kereta masa ni pun bok kereta beringat-beringat lah jangan dok sing sangat koko bawa selamat belako peminat. Ya gitu semoga learning ni apa ni banyaklah cuaca udara dia sangat tukar sangat kita kena jaga-jaga wi kejak lah gitu jangan terlupa makin-makin ni penting sekali betul kita kena berehat tidur wi cukup lani udara dia panas kita kena jaga-jaga kesihatan kita wi kejak peminat. Ya gitu lebih lagi learning tu budak-budak deh dia apa ni gajing lah suka kepada my eye sangatlah kita kena bunyak-bunyak lah jangan duk my eye lagi tu jangan duk pelepah anak cucu my eye lagi tu ha, gitu kita kena bingat lah peminat dah semoga gapo panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat dah pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat anak cucu dia pergi my eye dengan kawai gupung kita kena jaga wi kejap peminat jangan duk pelepah anak cucu my eye semoga dia bunyi tak pandai khabar lemah kalau mana gitu kita kena bingat jaga-jaga belakang peminat sisi ni tegur menegur dulu setagi banyaklah nak kosi maju pulak setagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Ya, masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua ni nak mari kosi cara-cara tidur-tidur ni lah. Banyak panggil kita tidur jadi tak kena cara pada. Kita kena tidur, kena cara. Semoga tubuh pada kita ni penting sekali, Pamina. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur, tak boleh. Kita ni masa sehari kena tidur ni ataupun 7 je, Pamina. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni dah dia kita nak lelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur, menyapu-nyapu bau sedap sikitlah bilik tidur itu. Betul. Pilih bata jangan temek lajak, jangan kerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa gitu. Betul. Pelita cerah, jangan cerah lajak, jangan gelak lajak tak ada juga. Takut ni gelak cik dah main rosak dengan malai ke apa boleh bilik tidur tak boleh. Suara pun juga. Ni dah ambil suara apa ni. Duk gagal nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa. Tidur we hajar betul pada kita lekat tidur betul masa. Sok mo tiap-tiap malai. Jaga belum nak tidur kita. Baca Quran zikir ke lah mana dah. Kalau tak stay we tidur apa ni. Kalau nak tidur mudah. Kita mengatik zikir ingat tu banyak dah. Inilah di jam dikongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam dengan malam ni. Nyebut tewi ke apa nak ambil gi apa ni sipek gi siap lah kita ni jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah apa nak. Yalah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duduk kerja pun weh kerja yang keselamat. Jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu maju pok setelah lagi pula sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

Yo, masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Yo, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikutlah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh Pamina. Kalau nak wijah kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada berlaku lah penyakit makin masing telajak, pedas telajak, manis telajak ke apa itu dah. Pula dia kata, kalau kita nak we makin ni kita tu, molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi yang ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin makin ni ada cukup lima muka. Tani lobok sendiri lah lo ni lah. Yang nak beli dia mau buat ubat ke apa-apa itu, kita kena beringat juga. Makin asik. Ini tak ada makin mama seumur, makin buku, makin bagi tak faedah lah tak boleh. Makin ni, makin ike, makin ayer ke apa itu. Yang ni makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing lah. Tu suruh kacau lah. Makin bagi masing manis telajuk tu tak apa ni. Molek mana kepada tumbuh pada kita. Jangan duduk makin bagi jeruk banyak telajuk. Jangan duduk makin bagi hak kotak. Gapur dia tahu. Kita apa ni kena pilih-pilih katik lah. Tahu dah mudah. Tapi kita hati kena fikir masa depan. Kita duduk makin bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit mari lah kata. Dah ingat pun nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua dia macam ni kosi persen-persen ni apa nak semua makin ni penting sekali weh. Jago-jago hati weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejap lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejap semua dah. Jago-jago makin ni jago berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Sebab-sebab mana lah. Selamat berlakon ya, Pamina dah. Betul, hope you tak tidur lagi. Terima kasih. Ada dengan di Cemoni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam. Sampai dari buku 1 malam. Cuk gelombang FM 95. Yaklah Radio Bahasa Melayu. Tepat 24 je. Betul, kalau ada gapo salah sikit banyak tu di Cemoni minta maaf berlakon. Yo, jago-jago kesihatan belakang. Di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: ลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
2: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda.
3: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
0: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz.

Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.

Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur.

Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu.
1: Inna nakhafu mir rabbina yawman 'abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira.
0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.

0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
1: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا.
0: Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.
1: عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا.
0: Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga, yang dinamakan Salsabil.

0: dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ.

Mereka berpakaian sutra halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.

0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

0: قَلِيلًا.
1: Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya.

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.

Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.

0: حَكِيمًا.
1: Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
0: يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
1: Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.
1: Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in.
0: Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dhalika la ayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qawmal zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, Datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun, ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala Rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku.
1: Wa yadhiqu sadri wa la yanqaliqu lisani fa arsil ila Harun.
0: Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku.
1: Wa lahum 'alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun.
0: Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami.
1: Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin.
0: Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin.
0: Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih.

Dia Musa berkata, "Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf."

Lalu aku lari darimu, karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu?

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Dia Musa berkata, "Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu."
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Dia Fir'aun berkata, "Sungguh rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila."
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Dia Musa berkata, "Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti."

0: Raja Fir'aun berkata, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara."
1: Qala awalau ji'tuka bishay'in mubin.
0: Dia Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Dia Fir'aun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih, bercahaya, bagi orang-orang yang melihatnya.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai."

0: Dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan?
1: Qalu arjih wa aqahu wa ba'ath fil madaini hashirin.
0: Mereka menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir.
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu.
1: Fajumi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum.
0: Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan.
1: Wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un.
0: Dan diumumkan kepada orang banyak, berkumpullah kamu semua.
1: La'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin.
0: Agar kita mengikuti para pesihir itu, jika mereka yang menang.

0: Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, iya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku.

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, "Demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa idza hiya talqafu ma yafikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: Fa'ulqiyas saharatu sajidin.
0: Maka menyungkurlah para pesihir itu bersujud.
1: Qalu amanna bi rabbil alamin.
0: Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam."
1: Rabbi Musa wa Harun.
0: Yaitu Tuhannya Musa dan Harun.

Dia Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya."

Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman.

0: Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya.

0: Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil.
1: Wa innahum lana lagha'irun.
0: Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: Wa inna la jami'un hadirun.
0: Dan sesungguhnya kita semua, tanpa kecuali, harus selalu waspada.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Kemudian, kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia.
1: Kadzalik wa awrathnaha bani Israil.
0: Demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: Fa'atba'uhum musyrikin.
0: Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit.

0: Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Kita benar-benar akan tersusul."
1: Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
0: Dia Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku."

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar.
1: وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.
1: وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ.
0: Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain.
1: Inna fi dzalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Watlu alaihim naba'a Ibrahim.
0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
1: Iz qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun.
0: Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah?
1: Qalu na'budu asnaman fanadallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.
1: Qala hal yasma'unakum id tad'un.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya?
1: Aw yanfa'unakum aw yadurun.
0: Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?
1: Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun.
0: Mereka menjawab, tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu.
1: Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah?
1: Antum wa aba'ukumul aqdamun.
0: Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu.
1: Fa innahum aduun li illa rabbal alamin.
0: Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan yang memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh."
1: Waj'al li lisana sidqin fil akhirin.
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan.

0: dan ampunilah ayahku. Sesungguhnya, dia termasuk orang yang sesat.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ.
0: Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna.
1: إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ.
0: Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat.
1: وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ.
0: Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah.
1: مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ.
0: Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Dan bala tentara iblis semuanya.
1: قالوا وهم فيها يختصمون.
0: Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya neraka.
1: تالله إن كنا لفي ضلال مبين.
0: Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Karena kita mempersamakan kamu, berhala-berhala, dengan Tuhan seluruh alam.
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan tidak ada yang menyesatkan kita, kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ.
0: Maka sekarang, kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat, penolong.
1: وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.
1: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman.

0: dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina?
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Dia Nuh menjawab, tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan.
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, jika kamu menyadari.
1: وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.
0: Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas.
1: Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin.
0: Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh, jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, dilempari batu sampai mati.
1: Qala rabbi inna qawmi kazzabun.
0: Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguh, kaumku telah mendustakan aku.
1: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'ya minal mu'minin.
0: Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku, dan mereka yang beriman bersamaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Kemudian kami menyelamatkannya Nuh, dan orang-orang yang bersamanya, di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثم أغرقنا بعد الباقين.
0: Kemudian setelah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ.
0: Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati?
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
0: Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.
1: أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ.
0: Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak. Dan kebun-kebun dan mata air.
1: Inni akhafu alaikum 'adzab yawmin 'adzim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar.

0: Mereka menjawab, "Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat?"
1: In hadza illa khuluqul awwalin.
0: Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu.
1: Wa ma nahnu bimu'adzabin.
0: Dan kami sama sekali tidak akan diazab.
1: Fakadzabu.

0: Maka mereka mendustakannya, Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kadzabat Samudul mursalin.
0: Kaum Samud telah mendustakan para rasul.
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ
0: Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa?
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: dan tanaman-tanaman, dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ.
0: Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: ولا تطيعوا امر المسرفين.
0: Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas.
1: الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون.
0: Yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan.
1: قالوا إنما أنت من المسحرين.
0: Mereka berkata, sungguh engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir.

0: engkau hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar.
1: Qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum.
0: Dia Saleh menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan.

0: Dan jangan kamu menyentuhnya, unta itu, dengan sesuatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat.
1: Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Ata'tuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks?

0: Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas.
1: Qalu la illam tantahi ya Lut la takunanna minal mukhrajin.
0: Mereka menjawab, wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir.
1: Qala inni li'amalikum minal qalin.
0: Dia Lut berkata, aku sungguh benci kepada perbuatanmu.
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan.
1: فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ.
0: Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua.
1: إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ.
0: Kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.
1: وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ.
0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dzalika la'aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul.
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa?
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.
0: Sungguh, aku adalah Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Awful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran, dan janganlah kamu merugikan orang lain.
1: Wazinu bil qistasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang benar.

0: Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu.

dan engkau hanyalah manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin, engkau termasuk orang-orang yang berdusta.

0: Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala Rabbi a'lamu bima ta'malun.
0: Dia Syu'aib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kemudian mereka mendustakannya, Syu'aib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh, itulah azab pada hari yang dahsyat.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sungguh, Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
1: Nazala bihir ruhul amin.
0: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh, Al-Amin, Jibril.
1: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
0: Ke dalam hatimu, Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
1: Bilisanin arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
1: Wa innahu lafi zuburil awwalin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu.

0: Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya?
1: Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin.
0: Dan seandainya Al-Quran itu kami turunkan kepada sebagian dari golongan bukan Arab.
1: Faqara'ahu 'alaihim ma kanu bihi mu'minin.
0: Lalu dia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir. Niscaya mereka tidak juga akan beriman kepadanya.
1: Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami masukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim.
0: Mereka tidak akan beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih.
1: Faya'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun.
0: Maka datang azab kepada mereka secara mendadak ketika mereka tidak menyadarinya.
1: Fayaqulu hal nahnu munzarun.
0: Lalu mereka berkata, apakah kami diberi penangguhan waktu?
1: Afabi'adzabina yasta'jilun.
0: Bukankah mereka yang meminta agar azab kami dipercepat?
1: Afara'aita in matta'nahum sinin.
0: Maka bagaimana pendapatmu jika kepada mereka kami berikan kenikmatan hidup beberapa tahun?
1: Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun.
0: Kemudian datang kepada mereka azab yang diancamkan kepada mereka.
1: Ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un.
0: Niscaya tidak berguna bagi mereka kenikmatan yang mereka rasakan.

0: Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri, kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya.
1: Zikra wa ma kunna zalimin.
0: Untuk menjadi peringatan, dan kami tidak berlaku zalim.
1: وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ.
0: Dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan.
1: وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ.
0: Dan tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup.
1: Innahum 'anis sam'i lam'zulun.
0: Sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan.
1: Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakun minal mu'adzabin.
0: Maka janganlah kamu menyeru menyembah Tuhan selain Allah, nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab.
1: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ.
0: Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, Muhammad, yang terdekat.
1: وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu.
1: فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ.
0: Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat.
1: وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ.
0: Dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud.
1: إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين.
0: Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun?
1: تنزل على كل أفاك أثيم.
0: Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa.
1: يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ.
0: Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta.
1: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ.
0: Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.
1: Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun.
0: Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah?
1: Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun.
0: Dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya.

0: kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir. Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira.
0: Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia.

yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

Namun mereka mengambil tuhan-tuhan selain dia untuk disembah. Padahal mereka tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya. Dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.

Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad. Dibantu oleh orang-orang lain, sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.

Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.

Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: أنزل إليه ملك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.
1: Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?

0: Allah.
1: Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
0: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
1: Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu.

0: غَفُورًا.
1: Maha suci Allah, yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu.
0: بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا.
1: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.

0: apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh. Mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya.
1: Wa

0: Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan.
1: La tad'u al-yawma suburan wahidan wad'u suburan katsira.
0: Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang.

Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka.

bagi mereka segala yang mereka kehendaki ada di dalamnya, surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berfirman kepada yang disembah, "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar?"

Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.

0: ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman.

0: mahjura.
1: Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Dan mereka berkata, hijram mahjura.

0: Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
1: Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila.
0: Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.

0: تَنزِيلًا.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang.

0: Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir.
1: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul."
1: Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila.
0: Wahai, celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku.
1: Laqad adallani.

0: Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia.
1: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.
0: Dan Rasul Muhammad berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan.

0: نَصِيرًا.
1: Begitulah bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.

0: آيَاتِنَا.
1: Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar.
0: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا.
1: Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik.

orang-orang yang dikumpulkan di neraka Jahanam dengan diseret wajahnya. Mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya.

Kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya.

0: Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih.
1: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا.
0: Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu.

Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya.

Dan sungguh, mereka kaum musyrik Mekah telah melalui negeri Sodom yang dulu dijatuhi hujan yang buruk, hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan.

Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul?

0: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: Sungguh, hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita. Seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya.
0: Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alaihi wakila.
1: Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya?

Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya.

0: Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk.
1: Thumma qabadnahu ilayna qabdan yasira.
0: Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit.

0: Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit, berusaha.
1: وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih.

Agar dengan air itu kamu menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.

0: Dan sungguh, kami telah mempergilirkan hujan di antara mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat.
1: Walau syi'na lab'atna fi kulli qaryatin nadhira.
0: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri.
1: Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira.
0: Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar.

Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin, lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. وَهُوَ الَّذِي

Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musoharoh. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.

0: Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka, dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.
0: Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.

0: Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya.
1: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa hamba-hambanya.

yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dialah yang maha pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui Muhammad.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Yang Maha Pengasih, mereka menjawab, siapakah Yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang Engkau Muhammad perintahkan kepada kami bersujud kepadanya? Dan mereka makin jauh lari dari kebenaran.

Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar.

Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur.

0: amma.
1: Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam.
0: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
1: Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri.

0: Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahanam dari kami." Karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal.
1: Innaha sa'at mustaqarran wa muqama.
0: Sungguh, Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.

Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar.

0: Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.
1: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
0: Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina.

0: rahima.
1: Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.
1: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا.
0: Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya.

Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta.

Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

0: Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu, kelak azab pasti menimpamu.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatha Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 J.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepate 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
7: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatan 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Demi bulan apabila mengiringinya. Demi siang apabila menampakkannya. Demi malam apabila menutupinya gelap gulita. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Demi bumi serta penghamparannya.

0: demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya.
1: Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
0: Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.
1: Qad aflaha man zakkaha.
0: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu.
1: Wa qad khaba man dassaha.
0: Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
1: Kadzabat Samud bi tawaha.
0: Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim.
1: Idzin ba'atha ashqaha.
0: Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
1: Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqayaha.
0: Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.

Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?

Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya. Dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

0: Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya, hanya kepadaku tempat kembalimu. Dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh.

0: Dan di antara manusia, ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia?
1: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ.
0: Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.

0: Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya, mereka benar-benar pendusta.
1: وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَهُمْ

dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim.

Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia.

Dan ingatlah Ibrahim, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan.

Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh, umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali? Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

Katakanlah, berjalanlah di bumi. Maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dia Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

Dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit. Dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

0: Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih.
1: فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ

Maka tidak ada jawaban kaumnya Ibrahim selain mengatakan, bunuhlah atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman.

Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu.

Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang saleh.

Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu."

0: apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi ansurni 'ala al-qaumil mufsidin.
0: Dia Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu.

0: أهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين.
1: Dan ketika utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini, karena penduduknya sungguh orang-orang zalim.
0: Qala inna fiha lutan, qalu nahnu a'lam.

Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan.

Dan ketika para utusan kami, para malaikat, datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka, para utusan, berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tinggal dibinasakan."

sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.

Dan sungguh, tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti.

0: Dan kepada penduduk Madian, kami telah mengutus saudara mereka Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di bumi, berbuat kerusakan."
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Mereka mendustakannya, Syu'aib. Maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka.

Juga ingatlah kaum Ad dan Samud. Sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam.

Dan juga Korun, Fir'aun, dan Haman. Sungguh telah datang kepada mereka, Musa, dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah.

Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka. Akan tetapi, merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya, rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui.

Sungguh, Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu.
1: Khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqq. Inna fi dhalika la-ayatan lil-mu'minin.
0: Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

Dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah, ada yang beriman kepadanya. Dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami.

0: Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya.
1: Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun.
0: Sebenarnya Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami.

Dan mereka orang-orang kafir Mekah berkata, "Mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas."

Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh, dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: انهم بغته وهم لا يشعرون.
1: Dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab, kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya.

0: mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab, dan sesungguhnya neraka jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir.
1: Yawma yawshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun.
0: Pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka, dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan.
1: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya.

Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa, yang tidak dapat membawa, mengurus rizkinya sendiri. Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan menundukkan matahari dan bulan? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran?
1: Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. Innallaha bikulli syai'in 'alim.
0: Allah melapangkan rizki bagi orang yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit? Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi yang sudah mati. Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti.

Dan kehidupan dunia ini hanya sendal gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui.

0: حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون.
1: Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa setelah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?

0: dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayy. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد لكماله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والهام الملائكة المقربين في عافية يا ارحم الراحمين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا حليم. خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إني آمنت بربكم فاسمعون. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك ومغفرتك وعنايتك، آمين. ثم أما بعد، muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah, ya, saudara-saudari, rakan, sahabat, sidang penutung, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ridwanuhu wa maghfirah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Sama-sama kita puji Allah. Malah sama-sama kita panjatkan, merafa'kan setinggi-tinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, masih lagi panjangkan umur, dibagi sehat walafiat, dibagikan kelapangan masa dapat lagi kita boleh bersama, bertatap mata, bersua muka di dalam siaran live tazkirah di masa malam, tazkirah di waktu malam, setelah daripada kita menunaikan segala perkara yang difardu atas kita, sama ada solat 5 kali sehari semalam. Yang anda akan kita amat ibadah hak sunat, hak dianjurkan di dalam Islam kita, dianjurkan di dalam hidup kita, kepada semaya sunat, berzikir, istighfar, kita belajar Quran, kita buat sadaqah, dan segala-gala kebaikan hak lain lagi. Agar semoga Allah Ta'ala kabul lah, terima sebagai suatu amal yang baik, amal yang soleh, amal kebajikan, termasuk juga kita belajar, mengaji, menuntut ilmu ni pun harapan Allah jadikan masa-masa yang kita habiskan untuk dengan nasihat, dengan tazkirah muzakarah, dihitung sebagai suatu amal yang baik juga, amal yang soleh, amal yang jadikan sebagai bekal kita, jadikan asyik pe untuk kita jadikan teman mudah segala urusan kita kemudian hari, sama ada di alam kubur, di alam barzak, di alam akhirat, waktu mana dihisab dan semualah yang kita kena berjumpa dak lari dari dak lepas belaka. Nah, insya-Allah mudah-mudahan begitulah. Alhamdulillah kepada semua saudara-saudari yang bersama melalui tiga jalan di mana semua inilah. Sama ada ikuti melalui TikTok 100 orang lebih, 80 orang lebih di dalam fanpage dan 10 orang di dalam YouTube yang bagi salam melalui komen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah juga yang ucap selamat malam supalah. Selamat malam semua saudara-saudari sidang penonton, sidang pendengar muslimin dan muslimat yang bersama tak kira dari mana-mana saja dah. Sama ada di tempat kita tiga wilayah Taning, Naro, Jala, naik Segoro, Setu, Patalung, naik sapa ke Terang, Kerabi, hingga sapa Ru, sapa ke Lego ataupun Bakok mana pun. Selamat malam semua. Demikianlah juga saudara kami adik Malaysia. Sama ada di Kelate, Kedah.

Tahu bila akhir hayat kita di dalam segar, dalam muda, dalam budak-budak lagi. Siapa tahu, siapa masuk, pergi ya. Siapa aja, tidak kira tua, muda, sakit, sehat, kaya, sekeng. Ada? Ha, tak kira. Duk mana pun, siapa masuk, siapa tanya. Zaja'a ajaluha, la yastakhiruna sa'ah, wa la yastaklimun. Bila siapa masa, siapa tipu, Allah tak keradah. Walaupun satu detik, satu minit, satu saat. Dan Allah dah ambil dulu kalau dah hapa ta'in, tak hapa masanya. Makna ajar. Bila siapa ta'in, siapa ajar, siapa lah. Dan lari tak boleh. Bukan nanti duduk sebing atas tika, sebing atas batah. Nak nyemati ni. Nah, ajar. Bila siapa ta'in, siapa lagi ya. Nah, hal itulah kita di dalam jago. Semua jago bukan mana jago tak sering mati. Lagi dah lepas kau tu, kena jumpa pelaku. Jago dimaksud sini, jago kita katuk, takut sesah lepas pada mati. Allah, cepat dah. Tak ada buat apa. Tak ada dia buat apa-apa. Perkara-perkara nak bawa, nak duduk sore, nak dalam alih kubur. Tak ada. Itulah. Kita di dalam peringatan dan ini masuk di dalam salah satu tanda-tanda hak Nabi kata dekat nak kiamat ialah orang bunuh tak tahu bunuh kupo dan orang kena bunuh pun tak tahu kena buku po. Nabi ada sebut dah di dalam suatu hadis. Nabi SAW ada sebedah hadis dan diriwayatkan daripada Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوما لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. Nabi kata ada siapa satu masa satu ketika berlaku dekat-dekat nak berlaku nak jadi kiamat tak akan berlaku kiamat hingga ada berlaku pembunuhan. Orang juga bunuh, tahu bunuh buku apa. Dan orang kena bunuh pun tak tahu kena bunuh buku apa. Bapa mati. Ini di damai kita dah ni. Hati tahu buku apa. Budak-budak mati. Budak-budak pun muda. Wairung-wairung. Nah, wairung-wairang kita panggil. Habis itu. Kak nak kiamat gitulah akan berlaku. Nabi sebut siap dah. Berlaku pembunuhan hari-hari. Dah macam-macam mati dah rupa mati supaya daun kayu luruh daripada pokoknya. Ni kita pun hari kita kau pun dah tunggu jugalah ni siapa masa siapa time dah kau mati juga. Itulah kita di diperingatkan diperingati kita selalu kita di dalam jago-jago di dalam dah peringat-ingat di sini bukan makna mengelak daripada mati tu kita nak elak dah lepas pada oiak tak ni itulah peringatan ialah peringatan setelah daripada kematian itu apa yang kita persediakan apa yang kita buat persiapan wa ahsanuhum dan perbaikkan segala baik bagi mereka itu lima ba'dahu setelah daripada kematian istiada dan yang jadi sebagai bekal dah bawa barang yang kita nak bawa. Itulah orang yang bijak, orang yang cerdik. Nabi kata, dia selalu di dalam jaga, selalu di dalam peringatan. Alhamdulillah sekali lagi kepada saudara-saudari kita, sorok gambar, boleh ke tak tu? InsyaAllah boleh ke? Baik, selamat malam semua. Sekali lagi selamat malam dan yang bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, semoga Allah selamat kita belakang. Jagalah jaga anak-anak, jaga diri masing-masing kita ni daripada zamir-zamir yang kita dah reti nak beringat dah. Baik. Fitnah mari bagaimana gelak malam Nabi kata baridu badiru bil a'malil fitan. Daklah kamu buat peringatan bersungguh-sungguh dengan melakukan amal ibadat taat kepada Allah belajar mengaji menuntut ilmu di zamir-zamir yang penuh dengan fitan, penuh dengan fitnah. Fitnah Nabi kata mari isti mana gelak malih. Aku kita nak beringat lagu mana. Pakak-akak jago. Jago dengan apa? Belajar. Menuntuk ti ilmu. Supaya akhirat kita tak sesat. Akhirat kita tak rugi.
Kita masuk di dalam orang dapat keuntungan kemenangan di padang mahsyar.

boleh berteduh di bawah teduh pada hari panas, boleh selamat daripada haru-haru, boleh selamat daripada bagai-bagai ancaman panah lah, apa alih api lah, tindih-tindih bagai-bagai di sana. Jaga. Alhamdulillah, katanya sorang je lah. Ha, sorang lagu mana tu? InsyaAllah malik lah. Ha. Ya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, dan kami, katanya Allah, akan mengujikan kamu dengan suatu daripada ketakutan. Ha, Tuhan uji kita dengan takut. Dengan ketakut. Ha? Dengan takut. Takut susah, takut lapar, takut masalah tu masalah ni. Itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Ta'ala menguji di atas kita. Nah, uji ni kita nak lari tak lepas. Uji daripada Allah nak lari tak lepas. Kena jumpa berlaku. Cumanya gini ya, orang beriman ni, bila diuji, ya kau kejap, kau bermah. Nah, uji dengan susah, dia sabar. Uji dengan masalah, oh dia sabar. Dengan bagai-bagai kara yang menyebabkan hati dia tak senang, sabar. Dapat pahala sabar. Uji pula dengan senih. Allah uji dengan makan, dengan mewah, dengan bagai-bagai kebahagiaan. Dia syukur pada Allah. Ha, maka syukur dengan sabar bila digabungkan dua itu, dia timbul redha. Ha, tu. Jadi kalaulah hidup ke kita ni diuji dengan susah, tak sabar. Bila diuji dengan senih, kita syukur. Tak ukur lagi. Dua-dua tu kena gabung. Gabung kena hipung. Di antara sabar dengan syukur, baru dia dapat redha. Kalau sabar saja, tak syukur, dapat lagi. Syukur dah, tak sabar, tak ada juga, tak ada. Orang panggil tak dapat redha daripada Allah. Lalu tu bila Allah Ta'ala uji dengan ketakutan. Bishai'in minal khaw, takut. Yalah hati kita ni takut. Takut gitu, takut gini, bagai-bagai kita takut. Tak ada, tak boleh makan, takut, tak ada kerja, takut, jatuh, takut, makan gok, takut, macam-macam takut. Dengan ketakutan. Lagi pula ada waljuk. Allah uji kita dengan takut lapar. Tak kerja lapar. Aku hari ni lah. Lapar gitu, lapar gini. Takut lapar. Takut susah. Diuji juga Allah. Lagi, wa naqsim minal amwal. Allah uji kita dengan kekurangan harta. Tak ada duit, tak ada reta, tak ada tanah, kerja, kedai gitu semua gini. Tak ada tu pun masuk di dalam uji kekurangan daripada harta. Baik, masuk ada harta, ada kesenengan, wasa selamat. Wasa lama mati. wasa terjamin. Mula hitah ke orang sebelah mata. Tengok orang lain hok susah kecil ya. Tengok orang mana-mana orang hok mandu dalam pakai miskin ni, kita tengok wasa hina. Ah tu. Diuji oleh Allah dengan seni. Demikianlah juga Allah uji kita dengan susah. Tika tak ada duit, tak ada getah tegak Allah. Ada demari bagai-bagai. Hari curi apa. Eh Allah ni tak sayang bagi aku. Kan orang lain tu hawi seni, hawi harta, hawi mari bahagia. Aku tak boleh. Ha. Macam-macam. Kita mari dalam hati fikir. Tuhan dah hayat dah aku ni. Allah lepas dah aku ni. Ay, nak kena kedok ni. Walah aku masih maya, belajar, mengaji. Macam-macam aku buat baik. Eh, nampak tak ada edah aku duduk maya ni. Pasal aku duduk baca Quran ni. Ada edah mana aku duduk sedekah duduk apa. Ada seni-seni lagi. Ha, tu. Allah uji kita dengan kekurangan daripada harta. Wal-anfusi was-samarat. Kekurangan diri kita sakit itu sakit ni tak? Bagai-bagai ku uzur kan? Ya Allah Ta'ala menipu atas kita sakit, macam-macam sakit. Cing manis, wadah darah tinggi, nyakit jantung, nyakit lipo, sengah situ sini, nyakit gaut. Semua itu masuk di dalam ujian daripada Allah belaka. Tidak mesti kata uji-uji saat ini itu, dah berbentuk. Tak ada makan saja, tak susah. Bahkan termasuk juga sakit. Nah, wasamarat, Allah Ta'ala uji kita berbentuk buah-buah, pokok-pokok kayu tanam kita tak jadi. Nah, uji dengan dia nak bunga dah, nak buah dah. Hatta di ai habis wasok pokok dia. Tak buat tengah duk bunga dah. Mari di hujan, retak. Uji juga. Buah dah nak kerak dah. Harga pula jatuh. Baru ni 100 lebih lah. Ni tinggal ada 24 kot dah kilo. Allah Allah. Semua tu ujian. Ujian belakang tu. Apa dah ujian ni? Tadi takut.
lapar, kurang harta, sakit dan kekurangan dari segi tamnemi, pak lima kara diuji, diuji oleh Allah. Lalu tu Allah katakan, wa basyirish sabirin, murayaklah kaudi, berita gembira kepada orang yang sabar, sabar. Walaupun sakit, walaupun takut, tak ada makan, lapar, sakit, kurang harta, kakak apa ni? Tanemi, tanemi, tak jadi, getah-getah, tak tubik, harga yang atas, semua. Sabarlah, nak buat anu. Redha dengan sabar. Bila dia sabar ni, Allah kata, wa basyirish sabirin, memberi tahulah berita gembira kepada orang yang sabar. Lah anu? Alladzina idza asabathum musibah, mereka apabila diuji, ditipu di atas dia satu musibah, satu bala petaka, qalu, mereka itu berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia kata inna lillah, dan wala mano kerja Tuhan ada tu hari ni Tuhan wis susah, mungkinlah esok Tuhan wis ni, hari ni Allah wikan bugi musim, mungkinlah esok labo, hari ni kita sakit, esok mungkin senih. Ha, hati dia selalu ada ikatan dengan Allah. Atau inna lillah. Kita ni adalah milik Allah. Wa inna, dan kita semua ni ilaihi, kepadanya ya Allah raji'un. Semua kita kena kembali kepada Allah melaku. Ini buat peringatan. Peringatan kata kita ni bukan lama sini. Baik dah, kena dah. Dengan sakit, dengan demi, dengan masalah, dengan kekurangan, tak ada duit, bagai-bagai berlaku di dalam hidup. Ada? Ada dah. Kerana bukan pak kita nak duduk selama-lama sini, kena dah. Kalau lah duduk selama-sama, munasabah kita duduk, tak mati lah di dunia. Tiba-tiba duduk sini, sikit habuk masalah, tak habis padu. Sakit demi, tak ada hingga-hingga. Baru kita tu kan, no, orang lain sini belakang. Orang lain sehat kau, ada senih-senih. Tak ada sehat-sehat, boleh kita sepuk. Boleh kita kata, tak muka duduk selama-lama. Tak pun, mati sini tak. Tinggal belakang. Walaupun senih, kaya raya, setara mana khabak jadi separaja kali pun. Mati juga. Seti mana Fir'aun, seti mana kaya korung. Nah, orang khabak yang ada keraja penuh dengan pejaga-pejaga bodyguard. Habis juga, hancur juga. Adalah kita kena klik pada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Orang ini, yang dia sabar tadi, ketika melaku-melaku, takut teh, lapar, kurang harta, sakit demik, kurangnya dari segi tanimik, surah sok berlaku. Dan dia sabar. Apalah kita sabar. Dan dia selalu mengucap dengan ucapan istirja'. Ucapan istirja' tak ni lah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bila berlaku musibah, berlaku perkara hodok kena dengan angin dia, dia kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia akan dapat apa? Ula'ika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ula'ika humul muhtadun. Ulama' kata dia akan dapat tiga perkara. Pertama dia sabar, yang kedua dia selalu ucap istirja' innalillah. Dua ning ni bila dia beramal dengan dua perkara, dia akan dapat kelebihan tiga. Pertama, maghfirah, ampun dari Allah. Dengan sabar dia dapat pengampunan. Dengan dia ucap innalillah, dia dapat ampun dosa daripada Allah. Satu. Yang kedua, dia akan dapat rahmah, kasih belah, kasih belah. Allah kasih dengan makhluk kasih ni dia ada beza. Ibu-ibu, ayah, ayah, saudara-saudari. Kita kata kasih ke anak, kita beri benda-benda baik. Ha? Kita beri perkara baik, beri seni, beri selamat. Kalau dia sakit, cari ubat. Kalau dia ngatuk, kita beri tidur. Ha? Dia susah gitu gini, tolong dia. Tu cara kasih kita ibu bapa kepada anak-anak. Adapun Allah ni lain. Cara Allah kasih kepada hamba, tak setiap mana kita kasih sama kita. Allah ni bila kasih kepada hamba dia, dia uji. Ayah kedah lagu tu. Tujuan apa uji? Pertama nak uji pahala banyak. Bila uji sabar ke, redha ke, situ boleh pahala. Bila uji seni, uji dengan seni, dia syukur. Boleh pahala kot syukur situ. Di situlah diangkatkan. Habis kalau kita tengok orang-orang yang dikasih Allah, tak ayah saya lah.
Tuhan kasih Tuhan saya. Banyak kehidup mereka ini susah banyak. Di mata kita lah, kita pandai susah di sisi dia tu. Serenok ngamuknya. Betul? Serenok, suka hati dia. Orang Allah Ta'ala kasih dan dia ni tahu kata Tuhan kasih dia, maknanya dia rasa. Oh, suka kau sakit, kau masalah, kau serenok dia. Kau suka hati. Kita tak nampak kita ni tu, tu hak zuhir tu. Tak nampak kesenangan yang orang senang dan mudah Tuhan saya. Ay, belum tu. Nah, belum tentu orang yang kenal Tuhan sungguh ni. Kau susah, kau sakit, kau masalah, kau sedak dia panggil nama Tuhan. Faham tak? Kau sedak dia munajat, kau sedak dia berdoa. Panggil dengan puas hati. Ya Allah, ya Allah. Nah, iza daqat alaikumud dunya fakul ya Allah. Bila mana dunia-dunia itu menyusahkan kamu, menyakiti kamu, macam-macam, memujikan kamu. Fakul ya Allah. Ya sebut nama Tuhan dengan hati dia tu. Mari hak dalih tu. Bukan mulut, di bibir mulut saja tak. Mari daripada dalih. Nah tu, itu kelebihan yang. Nah Allah Ta'ala uji kita ni bukan saja dengan sakit, dengan masalah, dengan takut, dengan kekurangan. Nah, semua itu Allah nak akad darjat, tapi dengan syarat pertama sabar, yang kedua selalu kita ucap istirjak. Kita akan dapat tiga perkara hak lebih. Dapat pertama sekali ampun dosa, yang keduanya rahmah, dan yang ketiganya Allah Ta'ala kata apa? Orang ini akan dapat hidayah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu akan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dapat hidayah ni yang mudah. Ya orang dok jadi nak jadi dok baik, jadi malah, jadi kurang beramal dari kerana hidayah tak ada. Hidayah ni hati kita nampak perkara baik adalah baik. Bukan semua. Ada orang tengok cakap orang dok buat baik tapi dia tak berasa. Dia tak nampak kebaikan, dia berasa rugi, rasa saja boleh gapo. Kacau sangat mana ngalu. Setara tu ya. Dah. Habis cakap dah duk beramal, duk baik, duk juh, tak ada apa-apa. Banyak tu ya. Ha, apa? Anak hati dia tidak dihidayah oleh Allah. Bila Allah Ta'ala hidayah, buah dalam hati dia perkara baik, ya apa? Oh, Alhamdulillah. Aku kena bersungguh lagi. Aku kena berkacau, bercakap di dalam melakukan taat. Ha, apa tu? Anak hati dia nampak. Supaya orang nampak jalan masa depan. Ya rela tinggal rumah. Rela tinggal kampung. Duduk dalam bukit. Duduk di dalam hutan tua. Demi untuk nak buat kebun. Nak nanai deria. Nak bubuh getah. Nak buh kelapa. Jauh pada orang. Jauh sak berat dengan kampung. Kena bawa mutu pergi 15 kilo. Jauh sak berat. Duduk di batas ni masuk dalam tu. Kak dengan sejar masuk. Bukannya. Seni kena naik bukit tu. Apa kejalan kaki nganda hidup ana eh kebun boleh tanam 13 ra nyebai kayu nyebakan merung adanya. Nah, rela hidup di sana apa kerana di hati dia suluh dah sikit lagi ku tanam getah ni boleh 4 tahun lagi 5 tahun lagi boleh buka getah dapat hasil seni masa depan. Oh, pandai sangat suluh waktu tu. Waktu pandai suluh dah. Rela menghadapi dengan kesik dalam hutan, gelak malam, takut lagi jauh dengan orang. Dia rasa dah, dia nampak dah. Dia nampak dah masa 5 tahun, 6 tahun lagi, getah boleh buka, boleh makan. Seni aku. Kelapa sawit ni boleh sodok buah, oh, boleh beli kereta. Ya tak? Dia ni mula orang mari bunga tu beg buah, tokek mari takak, ha, boleh timai kelu duit. Ah, dah main dah duit sekeret dua. Dah di makan lu. Eh, anu nampak. Hala kok ni. Hala kok ni kita nampak. Tapi hala kok lepas ada wantis lagi. Aku beramal maya. Aku berzikir. Cokor eh. Istighfar. Buat kebajikan tu. Kiamullah. Oh, dah pun nak nampak tu. Dia digambar gelak tak. Gelak gambar tu. Jangan gelak lah gambar. Nah. Ah, we nampak cerah lah gambar tu katik. Jangan cerah ni saja. Hak ni ialah kita cerah kita duduk nampak tengok orang jaya orang buat kebun gitulah. Walah hai dak tengok kawan tu suku sembah di dalam getah. Eh, suku sembah malam-malam tu larinya hamak di rimah, hamak di hatu. Lu boleh nak lepas teh. Apa juga hak tu hak dunia kita nampak dah.
Alhamdulillah, selamat malam sekali lagi. Malam ni kita buat tazkirah rekah-rekah Taksir Buya Diputuh ialah. Taksir Buya Diputuh. Apa khabar ni? Salam daripada Kelantan, Ayah Man. Waalaikumsalam, saudara kami daripada Kelantan. Apa khabar orang Kelantan? Alhamdulillah, semoga-moga baiklah. Allah Ta'ala beri rahmat, nikmat, barakat di dalam hidup. Allah Ta'ala beri mudah, urusan semualah, semua-semua kepada saudari kita semua. Dan beri keselamatan, beri keselamatan kita pun. Tak tahu apa nama dah berlaku kan. Sebelah alik-alik ni lah, hari ni ni, alik Thailand ni. Sebelah wakak atas ni, berlaku hari ni. Berlaku, tepuk, tak tahu tepuk. Budak sekolah, Allah Rabbi ni. Budak sekolah, bawa senjata api Malaysia lah bagi. Senjata api, tembok. Budak-budak anti lebih kurang dalam 4-5 orang. Naik orang sekali dengan cikgu. Allah Rabbi ni. Inilah kita dok. Orang panggil dok. Tak boleh nak jangka hidup kita ni. Dok segar-segar, dok galak-galak. Baba berlaku, mati tak. Inilah. Kena buat peringatan semua mati ni. Kita nak lari dok lepas. Cuma dok sekur. Moga dok ingat tak nak malih mati. Kena tua dulu, kena sakit berat. Dok rasa kot tu. Walah ada pun, siapa masuk, siapa ajar, siapa tipu, pergi juga. Nah, dia katanya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Dia kata kan, kamu jangan kena tertipu, jangan tertipu, jangan tertipu dengan muda kamu kerana orang mati, bukan hati tua, orang nak mati ni. Bukan hati nak tua dulu. Jangan tertipu dengan sehat yang ada pada kamu. Kerana orang nak mati bukan hati sakit berat, duduk hospital, ICU, duduk atas rumah sakit, atas batal, atas tika, tak boleh nak gerak, duduk pasti. Jangan tertipu dengan harta kekayaan kamu. Kerana orang nak mati bukan hati papa ke dana, pakai sekeh, tak ada nak pakai. Itu adalah ajar. Nah, tu kena dok buat peringatan. Sok mau. Karena kita tak tahu apa nak berlaku setagi dalam hidup kita. Dok segar, gagah, boleh makan, ada kereta. Boom, kena satu benda, mati juga. Nah, ini yang kena dok lalik. Ingat, tak ingat, tak bukan makna ingat tak sering mati. Ingat lepas pada mati. Gapo kita nak bawa pergi. Yang jadi temeh, jadi kawan, jadi sahabat. Di dalam Allah sana. Nah, learning ada kawan, learning ada saing, ada sobat, ada teman. Tapi di sana, pedih teman kita. Nah, di sini kena buat peringatan selalu dah. Alhamdulillah, selamat malam sekali lagi. Selamat malam. Apa khabar ni buat kita ni? Baik dah. Baik. InsyaAllah dah baik. Doa selalu eh, keselamatan dan jagalah. Selamatan diri masing-masing. Awak jaga usaha, kita memohon supaya Allah Ta'ala bagi keselamatan. Allahumma iftah lana abwabus salamah. Ya Allah, bagilah kami ni selamat. Nah, selamat di dunia, patuh lagi di akhirat. Nah, insyaAllah. Share ratik, sapa ratik kepada orang lain, sabar-sabar ratik. Sedara kita duduk masuk hari ni, sama taro nak berehat je lah. Sama taro nak berehat baru ke 9 orang. Baik-baik, bila-bila kita duduk dengar nasihat sikit sebanyak, tazkirah lebih-lebih kurang. Bolehlah kita lontarkan mana-mana hak ada soalan hak dak payah sangatlah. Soalan hak basic-basic. Boleh kita letak bla-bla, boleh kita letak bla-bla. Kuk-kuk ada orang masa ada peluang hak kita nak boleh beri jawapan. Insya-Allah. Bla-bla bla-bla. Selamat malam sekali lagi. Masuk like sikit ah, like sikit. Wis apa ke 300 ni supaya dengan orang bersamalah. Karena di dalam Facebook baru like dah 208. Tujuan apa like ni? Tujuan supaya orang kita hidup bersama dengan kita sokmo-sokmo tu lah. Dia dapat ratik boleh bersama dengan kita. Kata, ha, apa ni masuk lah. Masuk lah ramai-ramai. 300 orang lebih dah. Pasal orang like ni ada 280. Supaya terbuka sikit. Terbuka sikit perkamong hein. Dia panggil aku tu. Baik, Alhamdulillah. Nampak orang nak tinggal. Ni apa ni? Nampak orang nak tinggal. Maksud apa tahu nampak orang nak tinggal. Nah, kalau harta tu panggil hipong dah, hipong kalau kita nak tinggal, hipong, hipong, hipong, hipong, apa pun ia tinggal juga. Nah, Alhamdulillah ada tempat setengah-setengah saudara kita, ada tempat-tempat yang ujian turun. Ya Allahumma sayyiban nafi'ah. Mana-mana ujian turun tempat mana tu, minta Allah Ta'ala menjadikan manfaat. Subuhkan segala tanam binatang ternak ke subuh dengan hujan.
InsyaAllah. Daripada si Sakon, si yang cacin. Alhamdulillah. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Sama-sama. Selamat malam. Bila-bila kita duduk tengok sama taruh. Sekoda-koda. Yalah, malam ni boleh setengah je tak apa dah. Setengah je tak apa dah. Bila-bila kita duduk tengok ruangan komen. Bagi setengah-setengah setara kita pakai aduk komen ni. Kuk-kuk ada soalan apa nama, nak tanya, nak cerita. Nah, maklumat apa pun. Ataupun nak beri nasihat pun tak apa. Oh ni tanya gini. Dia nak tanya ni. Kalau tak ngaji, perdu'an. Tetapi ngaji perdu kifayah. Lepas tu mana soalan? Maksudnya kok anu ni? Maksudnya boleh jadi gini. Apa hukum kau kalau kita tak ngaji fardu ain? Kita ngaji fardu kifayah. Makna lagu mana? Lepas tak? Bimbang takut tak kena. Fardu ain ni perkara hak tak dapat tidak. Hak mesti. Sakut pauk dengan akadah. Hak fardu ain. Sakut pauk dengan bak pekoh. Hak fardu ain cara apa? Cara wudu. Bak toharoh. Kalau dalam bak. Orang panggil hukum fekoh lah. Dia bagi pak robong. Pak bahagian. Bahagian ibadat. Bila bahagian ibadat, mula-mula kali bak toharah. Toharah apa maksud toharah? Bak suci. Sama ada wudu, bak suci najis, basuh pakaian, basuh makanan. Supaya suci tubuh badan kita. Jamin kita nak beramal sikit lagi. Moga maya ni, ia bersakut dengan bak suci kok. Kena suci tubuh badan, suci pakaian, suci tempat kita nak semaya. Suci-suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Itu fardu ain, kena belajar. Kena belajar habis keti, habis pahal sungguh. Cara wudu, cara wudu ni, kalau turut rukun dia, ni dah. Lagu mana rukun ni? Kena niat, kena basuh muka, wiratuh. Lagu mana muka kita wiratuh? Ya, atasnya, sekat ni, bawah, sekat ni, tepi kiri kanan, dia anak lingur. Air ni, apa-apa wudu tu, air bawah kena air mutlak. Bek mana air mutlak? Air mutlak, gini-gini. Jenis-jenis air pula, air laut, air lago, air mata air, air sungai, air embung, air salji. Habis itu fardu ain kita kena tujuannya supaya wuduk kita sah. Apa kena wuduk sah? Sikit lagi semaya kita kena ada wuduk. Waktu kena reti, kita nak agak tak boleh. Nak agak orang nampak dia mau buat awak atik ya tak boleh, tak boleh. Tak boleh je agak, tak boleh je gamuk. Kena reti dengan secara reti sungguh. Atau fardu ain dah banyak ni kalau kira agak. Dah banyak ni. Dah banyak ni fardu ain. Bawa kita belajar sikit sangat fardu ain. Nah, fardu kifayah ni mana hak tinggi sikit lah. Nah, hak tinggi sikit, hak bahas tentang dengan khilah, bahas tentang dengan hak dalil-dalil. Atau fardu kifayah lah tu tu. Nah, jadi, mengikut soalan tak nak tanya kalau lah orang ni, kalau tak ngaji, kalau tak ngaji fardu ain, tapi lagi ngaji fardu kifayah. Takut tak lepas. Ha? Nah, takut kita nak buat amal hak maya, puasa, zakat, haji, tak kena. Jadi apa hukum orang minum air ketung ayah mai? Kau tu pula. Orang nasa ni tuai tu, tuai lain-lain. Tuai lain-lain. Dia ingat tuai tu lah dah. Tuai lain-lain. Apa hukum orang minum air ketung? Jadi kalau lah air ketung dimaksud dengan makna hok kaya tu, hok mabuk tu, hukum dia haram, dosa besar. Masuk di dalam dia minum agak. Nah, walaupun panggil air ketum, bila dia ada bersifat dengan sifat khayal tu, mabuk tu, ia habis lah nama air tu, nama agak lah. Bila agak, dosa besar. Dosa besar minum agak. Dan Allah akan cabut imej dia seti mana cabut baju tubik pada tubuh. Cung tubik. Di akhirat besar sangat. Dosa dia azab sangat, teruk sangat. Gitu lah. Nah, jadi itulah soal jawapannya bagi saudara kita yang tanya. Orang minum air ketung. Walikkan tempat kita bila sebut minum air ketung, persen sikit sangat hanya hak ketung saat itu untuk ubat. Dulu ada, dulu rebuh ambil, rebuh air, rebuh daun saja. Tujuan apa? Buat ubat sakit orang. Ubat sakit orang. Yalah ada ubat teh juga di air ketung tu. Tapi sekarang lah ni ubah dah. Daripada ubat jadi kaya dah. Tambah tu capur kan ni, rambu masuk ke tu, jadi kaya pening. Nah. Dah ada hak tu. Hak tu dah ada ubat dah. Hak tu jadi agak dah. Jadi agak. Bila agak, dosa besar. Setitik agak tu masuklah tekak kita dosa tu. Tak usah kata segelah ataupun secatung. Setitik lah. Gelak perut. Gelak hati. Seduk royak ke apa lah. Royak syurga, neraka dah masuk dah.
sebab hati dia dah digelak oleh cemar arak tu. Dan arak ni najis kalau kena di kain, kena di jadah, tepat kaki, kena di tubuh, termayah tak sah, kena basuh tu. Air ketung hak kaya tu, air ketung hak kaya. Bila tanya sini air ketung, maksudnya air ketung hak kaya ni. Ha, gitulah jawapannya. Lepas tu tadi abai kita hak tanya mengenai dengan yang ngaji fardu kifayah saja, tak ngaji fardu ain. Bila dak lepas gak, dak sah amal, dak sah amal Tuhan dak terima, dak sah besar lah. Ngaji hak fardu ain lepas dulu. Fardu kifayah ngaji gak. Nah, ngaji gak fardu kifayah pun. Bila tu setelah daripada kita mahir dah, faham dah, banyak reti dah hak fardu ain. Eh. Assalamualaikum Ustaz, saya daripada KL. Waalaikumsalam, saudara kami dari KL. Ha, baik, baik. Mau kata KL ni, mana KL? Kuala Lumpur? Tak, bukan Kuala Lumpur. Apa? Kampung Ladang. KL kot tak? Kampung Ladang KL kot. Kot tu pula. Duk dalam... dalam perum. Apa hukum wanita bermusafir dengan sesama wanita tanpa mahram? Ha, tiliklah kepada wanita yang bermusafir ni berapa orang. Ada kata kalau lah wanita tu dia pergi dengan sama, sama dengan rombongan wanita lima orang. Dan wanita lima orang tu wanita yang orang panggil tu yang soleh lah, baik lah. Ha, maka dihukum sebagai mahram dah. Walaupun ia tak pergi sama dengan kakak, dengan anak, dengan ayah-ayah kalipun. Sepanjang orang tak pergi jemaah-jemaah haji umrah ke. Ya, tak pergi dengan suami, tak ada pergi dengan kakak, dengan adik. Dia pergi dengan sama rombongan wanita. Itu dikira kata dia pergi mahram dah. Dah, tak apalah kita nanti tengok kenyataan sekali lagi. Cuma tu kita jawab pakoh-pakoh lah dah. Jawab pakoh-pakoh. Hukum dia sebagai satu, sebagai mahram dah. Kalau dia pergi dengan jumlah orang wanita lima orang Allah kat atas. Ha, kalau seorang masuk orang boleh kok. Kita pergi dua orang tu tak boleh kok. No, jumlah dia tu ramai lah, jumlah ramai. Gitu dah. Ya. Baik. Ayah ni kita baik no. Kita nak bari cak duit. Lepas tu dak royak ke abai. Makna boleh dak gitu namanya. Kita nak khairat, nak khairat eh, nak buat khairat, nak sedekah. Lepas tu kita dak royak ke abai kita. Dak royak ke suami. Dak kita izin lah. Ha, tengoklah duit itu hak kita nak buat khairat duit siapa. Tilik situ dulu. Duit kita lah. Ha, duit kita tengoklah kalau sikit-sikit. Bos kau ada 100, 200 ada masalah. Tapi kalau banyak, mulai royak. Kita nak buat khairat ni, nak khairatnya ni, 300 ribu. Ha, tu banyak tu. Bila banyak molek royak walaupun harta kita. Ha, apa tu? Kerana bila banyak ke, banyak nak royak sepatut. Ha, nah, aku tahu dia orang lain. Tahu dia orang lain terasa hati. Orang tinggal lemah tu khairat sijik tu. 300 ribu buat orang mutung seorang dia. Laki dengar, aku laki dia kedok ni. Ha, takut waktu ya. Jadi tahu dia orang luar. Nah, itulah abis kita kalau royak dia tak tahu. Ha, pula dah. Ada kot laki asin tu. Bini murah laki kari. dah kena royak. Ne? Kalau banyak lah tu. Kalau banyak ada pun bos kodas 10 kot, 20 kot, 100 kot. Duit kita lah. Duit isteri. Tak payah royak tak apa. Eh, kalau duit laki, sekut kena royak. Yang ni. Tentang duit abang kita ni, kita nak khairat puluh kot ni, kena royak. Kerana harta dia, milik dia, hak dia. Yang dipandang-pandang, buat juh gitu. Itu dah jawab apa kepada saudara kita yang tanya, bersakut pau nak buat khairat. Duit abang, lepas tu duk royak. Duit ya, tak ada royak, duit siapa ni, royak. Tak cerita ke abang. Oh, duit ya? Duit kak? Ha, tak apa kak? Kalau duit yang sendiri, sikit pun sekadar 100, 200, 500, ada masalah. Ada royak masuk dalam jumlah banyak setiap 200 ribu, 300 ribu walaupun duit kita royak. Molek royak. Bimbing takut belakang hari tahu di mulut orang lain, dia berasa lain. Ya? Ada royak sepatuh. Itulah jawab penyakit lah. Itulah jawab penyakit. Buatlah khairat. Yang dia royak belakang gitu tu kok, teh kok itu. Baik kita nak khairat tadi 20 kok. Duit kita lah. Mungkin dia royak belakang dah. Buat-buat lah kebaikan. Buat. Tak apa, tak ada apa. Bos kodah sikit-sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Ayah Mai. Sama-sama. Waalaikumsalam dan selamat malam. Supaya juga. Ayah Mai.
Ayah Man, Man dia panggil. Tak apalah, Man ke Man. Ayah Man, yo. Ramai orang letak gambar keluarga dalam rumah. Apa hukum dia? Gambar ni ada khilaf di antara ulama. Itu tidak khilaf. Khilaf ni makna ada pendapat yang berbeza. Ada pendapat yang berbeza. Khilaf ni dia tidak sepakat lah. Kalau sepakat suara, makna sebulat suara panggil ijma'. Ijma' ni semua pakat kata gitu berlaku. Seti mana hukum minum arak, semua ijma' kata haram. Zina, semua ulama' ijma' kata haram. Tak ada khilaf. Baiklah, makan reba, semua ulama' pakat kata haram dan dosa besar makan reba. Itu panggil ijma'. Ada pun satu lagi panggil khilaf. Khilaf ni makna tidak semuanya. Ada sebahagia kata tak apa. Ada sebahagia kata tali. Itu panggil khilaf. Demikianlah juga dalam bab buh gambar ni. Gambar keluarga kita letak di rumah, sakuk di dinding, letak di dalam album, tepek tok bawah tu tak. Misal katanya, gambar kita pergi jalan patah, gambar masa muda-muda dulu, nah buat kenangan, ingat teh keluarga kita adik-beradik. Nah, cuma di ruang tamu ni, sekalau gambar kita gambar hop dedah aurat, acik boleh tak sortok lah. Nah, acik boleh tak sortok. Gambar dok kelubung, free hair panggil. Ha, pergi letak-letak orang luar, mari, tetamu mari tengok rambut kita. Ha, dok onlet ke tu. Nah, ada pun kalau kita taruh dalam rumah, ada khilaf di antara ulama' sebahagian kata, tak ada masalah, boleh gambar. Kalau tak boleh, patung. Patung makna jenis bertokoh gini. Yang ada palo, ada tubuh, kaki, tangan, kata patung yang bernyawa. Kita letak dalam rumah untuk berhias. Itu hukum dia dilarang. Mana? Dilarang. Kerana malaikat rahmat pun tak masuk, hukum dia haram. Ne? Itu berbentuk patung. Ada pun gambar ni, dinding ni tak ada masalah. Maksudnya tak ada masalah, ada jalan lagi, ada sebahagia kata boleh, ada masalah. Selama mana gambar itu tidak mendedahkan aurat yang menyebabkan orang luar mari tengok. Boleh? Itulah jawapannya. Jadi ada khilaf lah. Ada, walaupun ada sebahagia kata tak boleh. Ini bila khilaf ni rahmat. Bagi kita orang yang nak letak, letak. Itu tafsir. Kita nak pakai ulama' kata haram. Pakai orang ni, saya letak. Nah, ada masalah. Ya khilaf ni bukan perkara apa nak? Bukan mungkar. Yang nak boleh jadi mungkar ni ijma'. Ma haruma bi ijma'in. Perkara yang diteguh dari Islam kita dengan sepakat sebulat suara oleh orang-orang aling, maka boleh kita kata hukum ni haram, mungkar. Adapun bila ada pendapat yang berbeza, kita nak kata mungkar tak boleh. Apa dia mau buat? Oh, ada tu jalan tu. Nah, kita tak say. Tak apa, ada masalah. Itulah jawabannya. Kalau kita semaya perdu baca petihah, ni terjemah dah ni. Baca petihah habis dah, tapi kita lupa nak baca surah. Apa tu? Lupa nak baca surah, kita pergi ganti. Kita kena ganti ke kita kena mayam mula? Oh, soal dia ni. Tak apalah, berani bertanya. Boleh kita cerah. Kita maya. Maya ya sunat kita baca surah di rakaat pertama dan rakaat kedua ya. Takdir hari itu kita lupa baca surah, baca Fatihah rokok, baca Fatihah rokok. Nah, contoh kita maya zuhur dak baca surah lepas pada Fatihah rakaat pertama rakaat kedua. Ingat-ingat wis salah, ha dak baca surah sat ni. Siaralah. Lah kena kira ni. Kita kena baca surah mula ke kena maya mula? Jawabnya tak apa dah. Sah dah semaya kita. Ya surah tu sunat. Sunat hai'ah. Bukan ab'ah, sunat hai'ah. Sunat hai'ah. Buat apa tu? Buat tatu. Buat tatu pada badan apa hukum haram. Kalau Islam haram. Tatu-tatu ni, sak. Buat ramah rima, ramah kero, ramah Doraemon, Mickey Mouse. Tak boleh, dalam Islam kita larang. Tak boleh buat ni. Jangan. Nah, ada pun kalau dia asal orang gape, asal orang agama asing, dia Islam. Masa dia tatu tu belum pada Islam lagi. Oh, tu tak ada masalah. Gitu dah. Tak ada masalah. Kalau dia orang kape asal, ada penuh di tubuh raya dengan tatu, dia jadi yakuza. Yakuza. Jepun ke yakuza? Penuh dengan tatu ni. Raisak aja. Dia ucap masuk Islam. Ah, ada masalah. Tak ada kena buang tatu dia. Ada pun dia Islam, asal keturunan Islam, tapi masuk gok. Bila masuk gok, dalam goknya buat tatu. Buat gambar rimah, gambar singgung, ulan naga. Tubik mari,
kena buang. Kena buai juga. Buai lah mana pun pasal asal Islam ke? Asal Islam. Itulah jawapannya. Nah, jadi tak ada dah soal hari tu. Berzakut bau dengan dia tak baca, lupa baca surah di rakaat pertama, rakaat kedua. Adakah kena semaya semula? Jawabnya dah ayah dah. Semaya kita dah sah dah. Sudah dah. Tak tahu kena maya mula. Aku lupa bayar baca surah tak ni. Dah dah ayah dah. Dah. Cuma kita tanya kalau sepenuh dah semaya kita dah baca surah tadi. Dah sepenuh kalau kita tinggal hak sunat. Pahlawa ana ni muka kita saya weh. Maya sunat lepas tu. Semaya sunat dua rakaat ba'diyah. InsyaAllah sunat ba'diyah itulah kita pung hak kita tinggal surah rakaat pertama rakaat kedua tu. Gitu tak? Gitulah jawapannya. Patung hak anak-anak duk main. Boleh tak? Boleh tak tu? Hak tu yang bukan untuk hiah. Hiah mana kita letak menjadi barang makan lah dalam rumah. Tak dalam mari, nah, tak atas meja, bila mau masuk, tu tak boleh. Ada pun patung anak kita duk main, budak anak-anak kecil, umur 4 tahun, 5 tahun, dia main patung buai, patung katung, tu tak apa tu. Bahawa sudah dia main, kita bubuh dalam gagah, sipen molek. Nah, kerana hak tu bukan untuk hias. Ya patung dalam Islam kita ni, ya hak dilarang, ialah haknya untuk berhias. Nah, buat peradaban. Itu ya tak boleh. Ada pun untuk lain banyak dia benar. Seti mana patung, hak dia mau buat. Buat belajar dalam bak doktor. Nah, boleh? Hak ni orang lekat, lekat barang tekak di sini, buat patung. Kena pecik sini, nyuk, nyuk, bung, tubik di mulut, patung. Patung nak buat, apa nama? Biar orang selok lah. Dia buat rupa patung. Nak CPR di dada, ha? Patung lagu tu tak apa. Dibenar dalam Islam. Patung untuk nak jaga keselamatan tok di patak, tok di tok di tepi-tepi batas supaya mutu-mutu budak-budak bawa ni ah, ha? Bawa mutu laju ni. Nah, bawa mak repik bang. Bawa mutu negara ni dia tengok, oh, boleh, boleh. Slow sikit walah patung. Tu tak ada apa. Tu tak ada masalah bukan untuk nak hias. Patung orang jual negara ni dia tanya dah. Dia jual baju. Itu patung tak ada kepala untuk nak berbaju tu tak ada masalah, tu panggil alat mungkin untuk hias alat perniagaan, tak ada masalah tu. Ulama jawab dah ulama jawab dah tu hak tu dibenarkan. Kalau tak bolehnya patung rupa kita tak boleh mari di mana kuda ada banyak ni dia mau beli rajah oleh rajah dia buat daripada kayu, buat daripada besi, tak boleh mari untuk buat show tu tak boleh. Malaikat rahmat dah masuk hukum dia haram. Itu tak boleh. Nah, patung kuda, macam-macam. Kau berat kali patung Fir'aun. Buat klik gak yang game besi. Game besi, pergi jalan zairah tangku Fir'aun. Klik mari, buat klik gak patung Fir'aun. Kau tu kau berat mana-mana lagi, buat klik gak patung Fir'aun pun. Itu dah jawabannya kepada saudara kita tanya mengenai dengan patung anak-anak kita dah main. Tak ada masalah. Ayah main ada sahabat Nabi... Apa nama? Ada sahabat Nabi Nur Aiman. Ya, ada. Sahabat Nabi Nur Aiman. Ada. Nabi saya sangat ke dia. Dia ni orang jujur. Ikhlas. Dia waktu mana turun lari hukum Arab. Nah, dia tak boleh berhenti lagi. Kisah Nur Aiman ni. Dia tak boleh berhenti lagi. Dia minum. Bila minumnya mari sedar kapal hingga pada mabuk. Dia pergi aku, ya Rasulullah. Aku minum Arab, ya Rasul. Aku minum agak, ya Rasulullah, ma'alah aku, ya Rasulullah. Mu piaklah aku, ya kena piak, kan? Hukum bila minum agak, kena piak. Kena sepak. Nah, Rasulullah pun piak dia. Hukum. Lepas ada piak, Rasulullah tak beradu lah lepas ada ni. Ya, ya Rasulullah, tak marah, tak marah. Duh, tak berapa hari lupa. Minum pun lah. Minum. Tapi tiap kali yang minum, dia hengok pada mabuk, dia pergi jari Rasulullah. Jujur ni, hati bersih. Ya Rasul, aku minum pula ya Rasul. Siapa sahabat lain marah dia. Sahabat lain gerai dia. Laknak lah. Laknak Nur Aiman Allah ya Rasulullah. Laknak lah ke dia. Tak reti sampai 2-3 kali kena duk bergaduh lagi. Rasulullah kata jangan. Hey, jangan laknak. Nur Aiman ni walaupun yang minum, ya sayang kepada Allah, sayang kepada Rasul. Nabi kata. Berli mana kata dia sayang kepada Allah Rasul. Tengok, bawa kata yang hingga kaya, ya mari cari. Ya mari cari Nabi ya Rasul, aku kaya, aku mabuk. Hari dia meninggal, mati dulu. Dia meninggal dulu.
Nabi pergi masuk mayat dia dalam liat. Nabi pergi tanah dia. Gitu tak? Dan Nabi cerita makna malaikat mari. Malaikat mari tanya. Dia ceritalah ni. Malaikat mari tanya siapa dia Tuhanmu. Dia jawab boleh. Siapa dia Nabimu? Malaikat tanya. Apa jawab Nak Eman? Nak Eman kata, eh, mu tanya kau-kau gitu. Orang mu tanya duduk letak. Lepas tu Nabi senyum tu. Tu mati duduk di kubur nakal lagi. Itu cerita Nak Eman lah. Cerita Nak Eman. Orang nakal. Nabi pun lah sayang dia. Nabi sayang dia. Itulah kisah lebih kurang. Nah, ada nama Nak Eman. Nama dia. Dia jual sahabat. Jual. Dia pergi diamir. Gini nego. Pergi royak kat orang sana. Hei, mu nak beli hamba. Walah sahabat dia mari sekali. Sahabat dia mari sekali. Pergi siapa dek nun pergi pitah dulu. Eh, mu nak beli dah hamba? No, ada dua orang. Sahin dia. Sahin dia. Dia jual sahin dia. Dah dah. Orang bulah. Nah, orang bulah. Bulah. Tapi Nabi sayang dia. Itulah kisah lebih kurang. Banyak sebenarnya kisah dia tu. Nak Eman namanya lah. Ni ada saya mau tanya. Ada sahabat Nabi Nak Eman. Ya. Baik ayuh kita ni apa ni? Rautun sai. Berung. Amo nak apa ironya hari tak apa iron. Berung hari hari eh. Wan bola iron. Tengok bola apa ni. Rautun sai tong kodo subhile iru. Ru apa ni? Ru kodo prom kap lama Zuhri dah eh. Kita ni bangun terlewat dah dok khabar subuh. Jadi kita kena kodo selalu ke kita nanti kodo sekali dengan Zuhur. Tilik. Kalau ulah kita bangun saat ni nah terlewat dok sedar subuh saat ni dengan makna kita sedar dah tadi cuma kita tidur pula. Makna kita tinggal subuh tu dengan sengaja. Bila tinggal dengan sengaja, wajib kodo dengan segera. Faham tak anak oyak ni? Makna dia khabar dah ni. Dia bunyi dah orang bayar subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok orang baru bayar tidur sikit-sikit. Sepatutnya kena bangun selalu. Kerana dia khabar dah, sedar dah kata masuk dah subuh. Kena bangun selalu. Cuma ya wesen tu lah. Wesen baru bayar nak boleh komat, ada-ada. 4-15 minit tidur sikit-sikit. Tidur sikit lagi tu khabar-khabar aku lapar. Maka wajib dia kena bangun cepat-cepat, mandi, berwuduk, qada cepat lah dah, dengan segera. Kerana bila kata dia tinggal subuh tu, dengan sengaja. Ada pun kalau dia tidur petang, dah tidur kumpuluh tengah, kubelah katakanlah petang lah, masuk dalam kata petang lagi. Hati duk azal, duk niat nak bangun lah subuh. Mana? Tapi dah tak bangun. Ngigah sedak tiap malam tu. Giga beli kereta baru, Allah. Kereta harga 2 juta, Pak. Allah. Duduk lama dah Everest ni. Orang lain 2 juta ni, 2 juta 2. Nah. Dia rupanya 2 juta 8. Limited edition. Oleh, mari tu baik daripada rongang gitu dah. Cuma yang dah. Tugak ralik, duduk naik kereta lah mimpi. Gimari. Nah. Tengok dah abah subuh. Abang-abang tengok, astagfirullah, kau 7 lebih dah. Habis dah lah subuh kau 7 alik ni lah. Habis dah subuh. Kau di situ ada kata bahagi ulama atau dak wajib kau do dengan segera. Sunat segera. Manakala lah dia tinggal subuh tu bukan dengan sengaja, boleh dia nak kau do kali dengan Zuhur begong. Itulah jawab penyu. Ulama jawab dah oleh kitab pekoh. Gitulah. Nah, manama an salatin. Barang siapa tidur kemudian lupuk waktu semayat, fal yusalli iza zakaraha. Daklah kalau kan daklah dia berganti makna semayalah bila dia ingat. Dia ingat dak maya lagi dak khabar. Maya. Ya mau malu dia tinggal dengan tidur, tinggal dengan lupa, dak sengajalah. Wajib kena qada tapi dak segera. Gitulah jawapannya. Ya. Kita dengar kisah ni. Kisah apa? Kisah Nak Eman daripada Indonesia. Ya. Ayuh main, kita ni musapir. Kita ni musapir nak jamuk takdeng. Orang semaya jemuk. Jadi macam mana?
Kita nak ni ya. Baik noh. Kita ni musafir. Patu nak jamak takdeng orang semayak Jumaah. Jumaah ke Jumaat tu. Jumaat maknanya. Hari Jumaat ni. Kalau tengok jamaah. Kita nak maya jamak takdeng, pergi sapa di satu tempat dia mau duk semaya Jumaah. Patu kita nak niat lagu mana? Ha niat gini. Kita kena takbir masuk dalam solat tu. Ingat taruh semaya jamak takdeng, kita nak niat jamak takdeng mesti kita kena niat waktu tengah kita tu duk semaya. Makna kalau duk takbir lagi tak boleh niat. Tengah duk semaya tu. Allah bisa atas kita sapa tu, tak ada semaya. Kita pun semaya atik, maya zuhur lah jamak takdeng ni. Kalau ngorek dengan Isya, maya ngorek. Nah, maya zuhur Allah, apa pak ka'ak, muka kita maya tamam. Pakai jamuk lah doa, asa. Tengok kita ada semaya, niat lah. Niat aku nak? Aku nak semaya asa dalam zuhur. Hati kita kosak lagu tu. Aku nak semaya asa dalam zuhur. Aku nak jamuk asa dengan zuhur. Tak apa lah. Bila tu imi wisalih, kita pun wisalih, bangun semaya asa lalu dah. Sama ada nak semaya asa tupak ka'ak, kalau kita panggil tamam. Atau kita nak semaya asal dua ka'ah, kalau kita panggil kosa. Boleh? Gitu dah. Boleh? Getirah lah. Oh, gitu ya. Ustaz, kalau buat solat kodo, dok baca tahiyat awal, macam mana? Soh jomohnya dia kurang. Nah, kuranglah sempurna kerana tahiyat awal walaupun bukan rukun, tapi dia sunat aba'at. Nah, dia maya qada zuhur tapi tak ada waktu tahiyat awal, kadang-kadang terus pak ka. Qada ngorik tak ada tahiyat awal, waktu 3 ka terus. Lagu mana? So, kerana dia tahiyat awal bukan rukun, dia sunat. Habis sunat abad. Bila sunat abad kita terlupa ataupun tinggal dengan sengaja, disunat sujud 2 kali namanya sujud sahwi belum pada salat. Dak sujud juga sahwi, maya kita sah dah. Cuma ada kekurangan. Itulah jawapannya. Dalam fanpage kata, tengok oleh TikTok mata. Jadi soalan kita ni tak ada makna lah. Budak dah. Ada makna pula soalan dia. Soalan kita ni tak ada arti lah. Aduh, ni nak tengok lah ni. Dia TikTok nanti. Dia bawa masuk pak, dia bawa tengok muka, tanya lalu. Dia dah kira apa tak. Apalah kita jawab dua-dua. Tengok dalam fanpage lah ni. Dia nak oi apa buat dia ni. Ayah cuai bok witi lama jamuk. Dia nak tahu cara bayar jamuk. Jamuk ni gini. Ipah mudah-mudah lah. Jamuk makna kita nak hipong. Sepatutnya kalau kita dok sapi, zuhur pianing asal kare. Kita katalah zuhur ku 12 tengah. Asal ku 3 tengah kare lagi. Kita nak bayar sekali tak leh. Suku-suku maksud lain. Tapi bila kita sapi, sapi ni kena cukup syarat, bukan semua sapi. Sapi yang harus, sapi yang sunat, baru boleh kita jamuk. Sapi pula dah cukup. Sapa 2 marhalah. Kalau kira 2 marhalah, jarak lebih kurangnya 90 kilo lah. Kita kata lebih kurang. 90 kilo. Kalau dah hapa 90 kilo, duduk di 70 kilo, 80 kilo, dah hapa 2 marhalah. Jarak dia tu. Dah rakyat tang dia. Rakyat tang kena sapa 2 marhalah. Lebih kurang kita atas 90 kilo. Hala ke atas 92, 93, 90. Ada kata 90, ada kata 89, ada kata 98. Hak tu lebih kurang lah. Kita taklah jarak 90 hala ke atas. Kalau dah apa 90 tak apa. Bisa kata kita nak pergi satu tempat. 80 kilo. Tak deh. Tak apa syarat. Tak dapat syarat. Bila-bila buluh Allah kat atas, baru dapat syarat. Boleh? Lepas tu tengok pula musafir kan weh. Musafir pergi zekrah, orang sakit. Boleh. Musafir pergi nego. Boleh. Musafir pergi belajar. Boleh. Musafir pergi, apa nama pergi? Hak boleh, doyak ni hak boleh. Musafir pergi tempat adik ni, tak haulah hidup kerja adik ni, kita nak pergi pak dia setah. Boleh? Hak tak boleh, musafir kan weh. Buat lagi orang kata nak sikit kan? Tak boleh. Nak buat lagi anak orang. Tak boleh, weh. Siapa kan ni? Ya, buat dekat. Budak-budak. Comel-comel berlaku atas tu. Nak pergi main tino bilik. Main tino bilik. Tak boleh, tak apa syarat. Orang panggil walaupun musafir dia 300 kilo kali pun. Musafir maksiat.
Bila maksiat tak dapat syarat, tak boleh jamuk, tak boleh kosar. Ana musafir hak harus, musafir hak sunat. Nah, cukup dah dua syarat musafir dia, siapa dua marhalah dan musafir hak harus, katakanlah. Kamu dia, boleh di tengah perjalanan dia tu, tengah konser. Konser ni maksiat be. Maksiat kerana ada campur ya teptino dok dedah aurat nak boleh ada orang minum arak tempat maksiat neh. Konser ni tak leh. Neh haram. Tempat orang bergalak ke tu. Nah, tak leh. Katakanlah dapat syarat, kita dah dapat syarat musafir ni. Kita nak pergi jalan ke mana? Kita nak pergi jalan ni kita kena niat sikit. Ada sebahagian ulama kata tak leh kalau nak pergi jalan. Nak pergi jalan tak leh. Kita kena niat kita nak pergi ziarah. Nah, tak apa kok. Kita tambah situ nak pergi ziarah. Cukup dah harap dah. Nak buat lagu mana nak jamuk? Ya, ia ada dua cara jamuk. Sama antara sama ada kita nak ambil asal kat ni kok karai lagi nak maya zuhur selalu namu jamuk takdim. Atau zuhur masuk dah. Tapi payah pak maya tak ada sini. Nah, kena nak karai. Di sana ni lebih kurang dari 300 kilo lagi ada satu tempat mulai pak maya situ bersih. Tapi dah pernah pakai 2-3 je. Tak boleh sampai dah ni. Ah, sudahlah. Gini ya. Kita zuhur, kita samaya lagi. Maya karir dalam asal karir. Nama lagu tu jamuk takhir. Dah. Itu lebih baik dulu jamuk. Sama-sama hipung kot tu. Hipung ambil zuhur, gis maya lah asal. Takhir. Kita kerah. Ambil zuhur, ambil asal, mari maya lah zuhur selalu. Takding. Kita dulu lalu dah. Wah lalu dah. Lepas tu, lah mana cara? Kalau nak takding, kita tak cara je kalau kita takding. Takdeh ni kena maya zuhur dulu. Nak maya asal dulu leh. Kena maya semaya yang punya waktu dulu. Maya zuhur dulu. Maya zuhur sudah sama ada kita nak maya dua, kita panggil kosar. Ataupun nak maya pak, yang panggil tamam. Itu pilih kita. Ikut kita nak buat anak. Bukan mesti kita jamuk kena kosar. Tak, ya tak mesti. Kita nak maya jamuk tapi kita nak tamam. Boleh. Misal aku nak maya jamuk tapi nak maya pak. Zuhur pak, asal pak. Tak ada masalah. Nah, ada pun kita tahu apalah. Kita jamuk dah, kosar hati ada. Kosar mana kita maya zuhur dua, asar dua. Boleh. Dia boleh berlaku tu. Nah, ada juga ni, kok saya jamuk, kena kosar aja, kena maya zuhur dua, kagak nak maya asar, kagak masuk kagak, dua. Boleh. Ikut mana-mana boleh. Pakai tu, kita, apa siapa ni, buat suis penuh dah. Makna kita maya jamuk, lepas tu kosar dah. Boleh. Ha, ni biar kata boleh berlaku. Lepas tu cara kan, kalau jamuk tak dengki ni, kita maya zuhur. Tengah-tengah duk maya zuhur tu. Duk kira lah biar baca petihah, biar rokok, tidak, sujud. Jangan widai beri salih. Hati kita, aku nak semaya zuhur. Aku nak semaya asar dalam zuhur. Niat gitu. Aku nak semaya asar dalam waktu zuhur. Jangan widai salih. Kalau kita widai salih dah, habis dah masa. Tak boleh dah jamuk. Takding duk yang ni, takding. Eh? Maksudnya kita kena niat masa kita duk semaya maya pertama tu. Jangan widai beri salih. Allahu Akbar saja aku semaya pardu zuhur dua kaat kerana Allah. Baik tak? Kita dah baca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira. Dia baca doa iftitah. Dalam hatiku, dalam hati, aku nak semaya asar tagi selalu. Aku nak jamuk zuhur dengan asar. Yalah tu orang panggil niat jamuk takding. Bahawa sudah kita wisalih maya zuhur, bangun sudah Allah, aku semaya pardu asar. Nak maya apa? Dua kosa, dua kaat. Oh, nak maya pak aku rajin. Pak kaat, tamam. Boleh, tak ada masalah. Itu panggil jamuk takding lagu tu. So, lagi jamuk takhir. Zuhur masuk dah. Pahlah nak kira ni. Payah sini ni. Wasiah je, tak ada pak maya. Wasumah je ni. Susah nak beradu ni. Gini lah. Kita beradu di surat kare. Ada pak maya. Sujud besar, boleh mani ke situ. Pahlah nak kira. Kare, asal kare. Ha, gini. Kita maya zuhur dari asal. Nak niat guna? Niat bila nyata dah kata masuk dah zuhur, hati kita ingat, aku nak semaya zuhur dari asal kaki. Jangan kata dengan mulut. Kosak lah hati. Baik tak ni? Dalam hatiku, aku nak maya zuhur asal kaki. Bawa siapa asal kaki, siapa di surat ni, ikut kita nak maya zuhur dulu pun boleh. Nak maya asal pun tak apa. Ada beza dah tu. Oh, mudah ya. Ada lagi orang tanya ni. Oh, tu lemah tu. Dia tanya sedap hangat. Bagi kita jawab dia tak ada. Esok dia bagi tanya pula. Aduh. Ada lagi orang tanya ni. Letih lah. Oh, tak boleh jawab soal desa tu. Tarik jauh. Siapa surat dah lagi. Esok dia bagi tanya pula. Oh, boleh lah cara-cara kita nak bayar jamuk sikit.
Kita weekend free tau, dengan kosan lah Fai. Ustaz Khoi tanya pula. Perah, perah, perah. Perah, perah, perah. Ada tak?

Abang Mak tanya ni. Kita ucap kelimah istirja, apa kelimah istirja? Tak adalah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu panggil kalimah istirja lagu tu. Jadi dia tanya apa kelebihannya? Kelebihan kalau sebut di dalam apa ni tafsir-tafsir ulama, pertama sekali kita dapat pengampunan, yang keduanya rahmat, yang ketiganya hidayah. Itulah kelebihan. Pahala apa boleh. Dan kita nak ucap kelimah istirja tadi tidak mesti mati. Tapi orang Melayu kita kena mati dulu baru bunyi inna lillah. Kada. Ayo tu mati dah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah orang tu balik mutua dia dua orang. Oh, pecah pala. Ni kata inna lillah. Ayo anti gay. Ayat tengok. Bukan nanti mati. Allah sebut kata iza asabathum musibah. Bila berlaku musibah, tak kira lah balik mutu, jatuh rumah, sepak paku, licin kulit bisai, reboh-reboh, inna lillah kok. Turun tangga sejik, selipai lah. Allah, selipai lah. Nah, tak bila tak inna lillah wa inna ilahi raji'un. Tak siap tak payah mati tak bila? Tak, tak ada payah mati. Dah saat ni inna lillah, selipai lah. Dah selipah ilah inna lillah kot Atuk Ilah pun. Ha lah Atuk Siyok ni. Kak Atuk Ilah ya bekan yang ada dua. Ni Atuk Siyok tu ya seteru dua tu. Ya seteru. Ya seteru. Orang keti orang biar apa ngajar dah naik. Duk sapu. Sapu kat bawah tu buat panda. Apa dah ya dah sana ni. Berlaku musibah dah mati atau mati. Selipah ilah pun musibah. Kena jelik klik kaki jalan kaki ya. Tu dah. Jadi ikutlah apa saja ujian walaupun kena selumat. Kena empat tu kena selumat. Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Sunat. Boleh pandu. Itu dah apa? Ha, boleh? Boleh tu. Nah, sangat-sangat simple lah benda ni. Kunta mayu tedekun naihong daikwan tu ya ya ya. Anak sultan yang masuk style, tanya-tanya dia pergi dah. Muka banyak urus eh, kan? Banyak kerja dah anak sultan, kan? Main-main. Dia tanya masalah jamuk. Pasti dia duduk. Dia duduk tengah sapi di sana tu. Apa-apa kita kaya, pom, dia hubungi selalu. Tengah duduk sapi. Ayah, tolong doa sikit. Sekarang lah ni, kakak ipakak. Apa ni? Doa, hai, pika ikat dua, perung ni, cak kau patah. Dah. InsyaAllah kat mahu. Moga-moga Allah Ta'ala wispak sembuh dan mudah urusan di dalam merawat, di dalam berubat. Nah, InsyaAllah kat mahu. Beri selamat. Mudah segala urusan, segala berubat tu. InsyaAllah. Kak Toh katanya tak tahu. Kak Toh kata, ya, wala tirau untang hai meh. Mai mak konoi, lau mai cop songkok kwa mawa. Kho hai Allah beratan rezeki. Ti hai. แบบนี้ถือว่าแม่พอใจในสิ่งที่เราให้ไหมให้ใช่ไหมเยอะที่ก็มันดีองดุวิบริกับปัดมกนะบันทุมาสุดวิสลิดนะกับปัดมกว่าดีมกก็จะกันเอามกอัตมิตรละสบายอัลลอฮฺตะอัลลาบริริสกิมุโกลากุมันเนาะ soalnya lagu ni mok kita ni reda dah ke kita ya reda dah tu nah.Kadang dia mok kata ke mana? Alah, beri sikit je. Kena beri waktu lah. Tak boleh ke limau. Haa, tu serabut beruk dah. Serabut beruk lah. Walah ada mok. Mok ni kita beri nyok no. Punya terima tujuh lah. Murah rezeki weh. Siapa dia yang selalu beri duit kepada ibu bapa, orang ni masuk di dalam dia melakukan amal ibadat memburahkan rezeki. Awak lah. Haa. Kalau kita nak lebih lagi, jangan beri dia mok sungguh. Nah, beri. Ada bulan ni tak ada lah duit. Tak ada, habis dah, saka tak ada dah, berah dapur. Mok bunyi, anak buat doa. Jangan beri dia bunyi, anak. Nah, jangan beri dia bunyi, beri selalu. Sama ada kita nak beri berbentuk barang, dah berah, ikan, bagai-bagai perlu dapur. Mok ni dah nak angkat poh kali bagai-bagai dapur itu. Atau kita nak wih berbentuk duit mudah. Nah, wih lah. Bagi anak-anak hok jadi payah, sangat rezeki susah, sangat kerja urus eh. Itulah amalannya. Bantu ibu. Wih pada ayah. Walaupun dia tak ada minta. Ayah, my cup. Song niat sunat lama duha noi.